yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam dan para ulama-ulama yang setelahnya. Yang kedua, tidak mungkin satu ajaran agama itu bisa tetap murni kecuali tidak mungkin satu ajaran agama itu tetap bisa murni kecuali kalau bersih dari kotoran-kotoran lain yang merasukinya. Jadi, jika Rasulullah SAW dulu itu berjuang ini untuk membersihkan ajaran Islam dari sisa-sisa ajaran jahiliyah, padahal ajaran jahiliyah itu hanyalah agamanya orang Mekah di zaman itu apa? Ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang sudah dirusak oleh mereka. Tapi tetap ajaran Nabi Ibrahim, tetap ajaran Nabi Ismail. Makanya tatkala Rasulullah SAW datang, itu sebelum Rasulullah jadi Nabi, sudah ada haji, sudah ada umroh. Sudah ada haji, sudah ada umroh. Jadi orang-orang, yakni Arab. Dari mana itu? Sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Yang kemudian dirusak oleh Amr ibn Luhai. Satu sampai dua abad sebelum zaman Rasulullah yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Nah, tapi tatkala Indonesia negeri kita itu Islam masuk, bukan sebagai satu ajaran murni yang dirusak, tapi memang murni dari awal ajaran batin, ajaran animisme, dinamisme Hindu Buddha. Maka jadi wajiban kita melakukan dua sisi itu. Sisi yang pertama, mengajarkan Islam yang murni. Sisi yang kedua, membersihkan sisa-sisa ajaran jahiliyah yang banyak merasuk ke tengah-tengah tubuh kaum. Kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Tapi ya, Huan, perlu untuk difahami satu masalah. Yang Anda sampaikan ini bukan berarti semua ajaran masa lalu itu salah. Bukan berarti semua ajaran masa lalu, ajaran Hindu, ajaran Buddha, gitu ya, ajaran animisme yang sudah mencokol sekian abad di negeri kita, itu kemudian langsung kita katakan salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak melakukan itu, tidak menganggap semua ajaran masa lalu itu salah. Jadi yang bertentangan dengan syariat kita itu yang disalahkan. Yang tidak bertentangan dibiarkan dilestarikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Haji yang sekarang itu adalah haji zaman dahulu, beberapa pembenahan, modifikasi kalau bahasa kita sekarang. Beberapa ini pembenahan. Sebagian ritual ibadah yang ada di Islam adalah ritual ibadah yang ada di zaman jahiliyah, dibenahi oleh beliau sallallahu alaihi wa sallam. Dalam masalah adab dan akhlak, beliau tidak memunculkan adab dan akhlak yang baru, tapi menyempurnakan akhlak dan adab yang sebelumnya. Makanya bahasanya beliau kan, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk apa? Bahasa utammima itu menyempurnakan. Sing jenenge menyempurnakan itu ya wis ono, terus yani gak tepat 100%, itu yang kemudian dibenahi oleh beliau yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Maka kita pun begitu ya, Huan, menghadapi ajaran masa lalu, ajaran syariat-syariat yang sebelumnya, adat-adat yang sebelumnya, budaya yang sebelumnya. Maka yang kita cermati dua hal. Yang pertama, jika budaya itu tidak bertentangan dengan syariat kita, maka jalankan. Tetap jalankan dan enggak ada masalah. Jadi enggak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya ya pakaiannya orang-orang Arab pada waktu itu. Cara makannya ya pakai makan orang-orang Arab pada waktu itu. Gaya rumahnya ya gaya orang Arab pada waktu itu. Gaya ngomong, gaya bicara, gaya istiadat ya sama dengan orang-orang Arab pada yakni waktu itu. Jadi sehingga kalau orang-orang Arabi itu datang ke kota Mekah, ke kota Madinah, itu beliau tidak mampu membedakan mana Rasulullah, mana yang lain. Ini dalam Sahihain, hadis-hadis semacam itu banyak. Ada Rasulullah SAW, jadi ada orang Arabi, orang-orang dari jauh gitu, kemudian ketemu dengan Rasulullah SAW, maka begitu datang ke kota Madinah, ditunjukkan, biasanya beliau di masjid, sampai di masjid ternyata banyak orang,

Maka yakni beliau mengatakan, yakni ayyukum Muhammad, siapa ya yang namanya Muhammad? Berarti kan bahwasanya beliau itu enggak ada bedanya dengan yang seandainya jelas-jelas penampilannya beda, jelas-jelas gaya hidupnya itu beda, jelas-jelas itu enggak perlu takon. Tapi orang itu tatkala bertanya, ayyukum Muhammad, sinten di antara kalian yang namanya Muhammad? Itu berarti kan bahwasanya beliau enggak bedanya, enggak ada bedanya dengan yang lain. Itu yang pertama, sisi budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi budaya masa lalu. Yang kedua, jika bertentangan. Lah itu yang kemudian dikikis, dibersihkan, dihilangkan, ditolak oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Kayak bulan kemarin misalkan, kemarin kan Sofar itu dalam keyakinan orang-orang Arab jahiliyah itu adalah bulan sial. Bulan yang membawa sial, karena orang Arab itu memiliki dua keyakinan. Bulan yang sial itu dua, satu Syawal, dua Sofar. Satu Syawal, dua Sofar. Gitu ya. Lah. Dua-duanya beliau sallallahu alaihi wasallam mencoba berusaha untuk mengikisnya. Yang Syawal itu dengan cara ya nikahan beliau di Syawal. Jadi nikahan beliau sama Rasulullah, nikah sama Aisyah itu di bulan Syawal. Jadi Aisyah jadi saking kepinginnya menunjukkan kepada umat bahwasanya nikah di bulan Syawal itu enggak masalah. Beliau itu mengatakan dalam Sahih Muslim, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Jadi Rasulullah sallallahu dulu nikahnya aku ya di Syawal, mulai bangun rumah tangga sama aku ya di bulan Syawal. Rasulullah nikahnya dengan Aisyah itu kan tanggal itu Aisyah umur 6. Dan mulai bangun rumah tangga dengan Aisyah, Aisyah umur 9. Tapi nikahnya di Syawal. Yani mulai bangun rumah tangga juga di bulan Syawal. Lalu beliau mengatakan, wa ayyu azwajin nabiyyi mithli. Lah, meskipun nikahku di Syawal, aku mulai bangun rumah tangga di Syawal, di antara semua istri Rasulullah yang paling bejo sapa yo? Yang paling beruntung itu siapa? Itu upaya Rasulullah SAW, upaya Aisyah untuk mengikis keyakinan jahiliyah pada waktu itu yang jirini nikah di Syawal itu sial. Jadi sial. Sofar juga begitu. Sofar bahkan tegas. Karena yani di kalangan bangsa Arab yang paling sial itu Sofar. Rasulullah SAW tegas mengatakan, la adwa wala tiyarata wala hammata wala Sofar. Gak ada itu penyakit menular tanpa izin dari Allah. Tidak ada itu perasaan sial dengan binatang-binatang tentu. Tidak ada itu burung hantu. Burung hantu ini sih ada, tapi perasaan sial dengan burung hantu. Wala Sofar. Tidak ada bulan Sofar. Bulan Sofarnya ada, tapi perasaan sial dengan bulan Sofar itu yang ditolak oleh Rasulullah. Jadi sallallahu alaihi. Jadi itu yang ditolak oleh Rasulullah. Yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Begitu. Yani upaya kita. Dan itu ya ikhwan, tugas kita. Maka nasihat kita ya ikhwan, nasihat ana kepada semua yani pemegang kendali dakwah ke umat ini, pegang prinsip ini. Yani agama Islam itu disebutkan oleh beliau bayyidha anakiyah. Tugas kita dua. Menyampaikan Islam, mengajarkan Islam bayla'a naqiyah. Dan ingat ya, kalau kita bahas Islam, maka kita bahas dari tiga sisi keislaman. Dari tiga sisi keislaman. Akidah, amal, dan terbiah. Akidah, amal, dan terbiah. Anak sudah beberapa kali ngomongin. Diulang-ulang ya Rabopo. Ini akidah, yaitu kemurnian Islam, kejernihan Islam, itu ditinjau dari tiga sisinya. Akidah, amal, atau sebagian ulama mengistilahkannya ahkam. Yang ketiga terbiah. Akidah ya ikhwan, tentang masalah keyakinan. Mau berkaitan dengan akidah keimanan kita, mau berkaitan dengan akidah tauhid kita, tauhidul uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan tauhid atau akidah tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman yang lain. Itu murni yakni akidahnya,
jangan tercampur dengan akidah-akidah yang lain. Dan itu yang alhamdulillah kita perhatikan. Yang kedua ya, Ikhwan, amal atau istilah sebagian ulama, para ulama, itu ahkam. Amalin dua, amal seorang muslim yang berkaitan dengan Tuhannya itu yang namanya ibadat. Yang kedua, amal seorang muslim yang berkaitan dengan sesama, dengan dirinya sendiri atau sesama, itu yang dinamakan dengan apa? Muamalat. Dinamakan dengan muamalat. Ibadah murni bersih, bagaimana ibadah kepada yang Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nih, amal dengan sesama itu mencakup banyak sisi. Itu mencakup banyak sisi. Kemurnian Islam, kemurnian ajaran kita yang berkaitan dengan amal, itu ibadah, ya. Jangan sampai terjerumus ke dalam bid'ah. Kalau kemurnian tauhid itu berarti jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan dan penyimpangan akidah. Tidak hanya syirik, ya, Huan. Tidak hanya syirik. Jadi penyimpangan-penyimpangan akidah. Ini penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Penyimpangan dalam masalah keyakinan. Penyimpangan dalam masalah ini. Penyimpangan dalam masalah ini, yang itu kajiannya luas. Yang kedua, tentang ibadah. Tentang masalah, tentang masalah amal. Amal itu adalah amal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Murni, bersih, jangan sampai terjerumus dalam perkara bid'ah. Jangan sampai terjerumus ke dalam perkara bid'ah. Sebagaimana juga amal yang berkaitan dengan muamalah sesama. Kan berkaitan dengan masalah ada orang berkaitan dengan keluarganya, itu namanya fikih usrah. Ada orang itu yang berkaitan dengan pekerjaannya, itu fikih muamalah maliyah. Ada yang berkaitan dengan kerabat, tetangga, yakni kolega dan macam-macam, itu namanya fikih sosial, fikih ijtimaiyah, fikih sosial. Lah, ada yang berkaitan dengan penguasa, berkaitan dengan pemerintah, berkaitan dengan penguasa, itu namanya fikih siyasah, fikih daulah. Dan yang paling pokok, contoh-contohnya adalah mensikapi pemerintah yang salah, mensikapi penyimpangan-penyimpangan pemerintah, dan semuanya itu ajarkan Islam yang murni. Kesalahan di titik ini itu juga bagian dari kesalahan penyimpangan dalam keislaman. Penyimpangan dalam ini keislaman. Ingat ya, Ahlus Sunnah tidak hanya ngurusi akidah. Ahlus Sunnah itu menata kemurnian ajarannya, kemurnian Islam dari tiga titik. Akidah. Menyeleweng di akidah bisa keluar dari Ahlus Sunnah. Menyeleweng dalam amal bisa keluar dari Ahlus Sunnah. Tidak semua amal ya, Wan, tapi bisa keluar. Kalau yang menyeleweng itu prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam masalah amal. Oleh karena itu, kenapa sih para ulama memasukkan masalah imamah ke dalam kitab-kitab akidah? Jadi bagaimana mensikapi penguasa, bagaimana ini. Karena itu memang masalah amal, bukan masalah akidah. Tapi itu yang memetakan antara amal Ahlus Sunnah dengan amal non Ahlus Sunnah, dengan orang-orang Murji'ah, dengan orang-orang Khawarij, dengan orang-orang Mu'tazilah, dan dengan orang-orang yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, kan masalah tarbiyah. Masalah tarbiyah mencakup tarbiyatun nafs. Yani fi ghairihi, tarbiyah mendidik jiwa dirinya berkaitan dengan orang lain, itu yang sering kita namakan dengan akhlak. Yani itu yang kita namakan dengan akhlak. Atau tarbiyatun nafs fi nafsihi, itu yang sering kita namakan dengan adab. Atau makan, atau minum, adab tidur, adab semacam lah gitu ya. Dan tarbiyatun nafs fi qalbihi, yakni tarbiyah seseorang tentang hatinya, itu yang kita namakan sering dengan tazkiyatun nufus. Itu yang sering kita namakan dengan tazkiyatun, yakni an-nufus. Sisi yang ketiga ini pun salah satu di antara pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah, kemurnian Ahlus Sunnah. Kalau di sisi yang pertama yang banyak menyimpang itu adalah ya menyimpang dalam masalah sifat, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, ini orang-orang Qadariyah, orang-orang Jabriyah gitu ya. Penyimpangan di sisi akidah. Penyimpangan di sisi yang kedua, di sisi amal, sering dibahas oleh para ulama itu adalah Murji'ah, Khawarij, dan anak turunannya.
Penyimpangan di titik yang ketiga itu banyak dilakukan dari orang-orang sufi ya. Ini dari orang-orang sufi ya. Tatkala penataan tarbiyah nafsiyah, tazkiyatun nufusnya itu tidak sejalan dengan tazkiyatun nufus yang digariskan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah. Lah, kemurnian ketiga titik inilah kemurnian di tubuh Ahlussunnah yang mewakili kemurnian keislaman yang diinginkan oleh beliau dengan sabdanya bayadha'a naqiyya. Jadi bayadha'a naqiyya. Oleh karena itu ya, akhwan, satu hal yang penting untuk dipahami, yakni bahwa kebersihan seseorang di sisi akidah bukan berarti dia direkomendasikan di sisi amal dan tazkiyah. Karena bisa jadi orang itu, ustaz, dia itu mengajarkan wasitiyah loh, ustaz. Tapi di sisi masalah penguasa, dia adalah orang khawarij. Bisa jadi, akhwan, dia itu mengajarkan wasitiyah, mengajarkan usul salasa, mengajarkan ini, mengajarkan itu. Ternyata, di titik tentang amal, dia itu menyimpang jauh dari prinsip Ahlussunnah. Bisa jadi, ada orang itu, di titik ini benar, ternyata tazkiyatun nufusnya, penataan akidah, penataan ya akhwan, Ahlussunnah di titik tazkiyah, bermasalah. Karena mengambil jalur, thariqah ini, thariqah ini, thariqah ini, yakni sufi ini, sufi ini, sufi ini, begitu ya. Maka, kemurnian Ahlussunnah, anda katakan tadi, bayadha'a naqiyyah itu dari tiga titik. Jadi dari tiga titiknya. Dari kemurnian akidah, kemurnian amal, dan kemurnian tarbiyah. Jadi kemurnian tarbiyah. Nah, ketiga inilah yang menjadi manhaj Ahlussunnah. Kapan-kapan ya, akhwat? Jadi kapan-kapan gitu. Kalau sudah selesai, solusinya kapan? Saya bisa hadis nomor 7. Jadi sempurna kalau selesai kitab ini. Kita baca kitab yang lebih spesifik bahas tentang manhaj. Yang lebih spesifik bahas tentang masalah manhaj. Yani untuk bisa difahami bahwa kemurnian itu harus pada tiga titiknya. Pada ini, pada ini, pada ini. Tapi harus dipahami akhwan, tidak semua penyimpangan keluar dari Ahlussunnah. Ini juga ekstrim. Ini juga ekstrim. Pokoknya nyimpang dari itu bukan Ahlussunnah. Sebentar. Ikhrajun nasi min Ahlussunnah tisyadid. Mengeluarkan orang dari Ahlussunnah itu berat. Jadi ada dua pemahaman yang ekstrim sebenarnya itu yang salah. Satu, salah titik langsung bukan Ahlussunnah. Itu madhab apa? Salah titik langsung bukan Ahlussunnah. Dikeluarkan pakai SK lagi bukan Ahlussunnahnya. Oh ya anak sekolah. Woy. Yang kedua ya, akhwan. Menganggap bahwasanya uang iku nek wis ngajarkan usul salasa, nek wis ngajarkan wasiti, ya berarti langsung Ahlussunnah dari semua sisi. Dan dua-duanya salah. Dua-duanya itu salah. Karena pertama, mengeluarkan orang dari Ahlussunnah itu bukan perkara yang ringan. Berat itu konsekuensinya. Berat itu konsekuensinya. Yang kedua, keberadaan orang itu di titik Ahlussunnah, di satu titik, bukan berarti dia itu adalah Ahlussunnah di semua titik yang lain. Sehingga perlu untuk benar-benar dipetakan. Ini perlu ini untuk benar-benar dipetakan di mana titik masalah yang ada. Di mana ini titik-titik jadi masalah yang ada. Wallahu alam ini bisawab. Nah, semacam itu yang sedikit yang bisa kita paparkan tentang makna ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni laqad ji'tukum biha bayadha'a naqiyyah. Aku telah membawa Islam ini putih, bersih, murni gitu ya. Ini putih, ini bersih, ini dan dari murni. Kalau ya akhwan, antum yang bisa baca kitab ya. Jadi antum yang bisa jadi baca kitab. Bisa ana isyaratkan pada beberapa kitab misalkan. Kitab yang ringkas tapi bagus itu Idhaful Mahajjah. Kalau dari sisi akidah maklumlah, dari sisi akidah itu maklum. Kitab-kitab akidah itu ya Usul Salasah, yani kemudian kita buat tauhid Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kalau dalam masalah imaniyah itu adalah lumatul i'tiqad, wasithiyah, itu yang dasar-dasar. Kalau lanjut ya banyak kitab-kitab yang yani yang lain. Kalau mau benar-benar luas, lengkap,
dan benar-benar jalur sanadnya jelas, itu kelas-kelas kitabnya Al-Imamul Ajuri rahimahullah, Kitab Syari'ah Al-Ajuri rahimahullah. Atau kalau mau lebih luas daripada itu, yakni kitab Al-Imam Abul Qasim Al-Lalakai dalam kitab agungnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, kitab akidah yang 6 jilid. Yani dengan sanadnya. Yani dengan sanadnya. Itu yani apa ya? Rujukan di kemurnian yang kedua. Di kemurnian yang pertama kok yang kedua. Yang pertama di sisi akidahnya, dari sisi ini akidahnya. Yang kedua ya, kok dari sisi amal. Dari sisi amal. Dari sisi masalah amal. Bisa misalkan ana ambil yani kitab Idhahul Mahajjah. Yani Idhah Al-Mahajjah Syekh Faisal Jasim. Idhah Al-Mahajjah fi bayan sabili salaf. Yani fi al-akhdhi wal amal wad da'wah, apa ya bahasanya? Idhah man yani Idhah Al-Mahajjah fi bayan sabili salaf. Atau kalau mau luas dikit Al-Mukhtasar Al-Hadits. Yani fi manhaj salaf. Al-Mukhtasar Al-Hadits Syekh Malah, siapa itu namanya? Kalau kamu luas sedikit lagi, bisa kitab-kitab yang ada di atasnya. Bisa kitab-kitab yang ada di atasnya. Kalau dalam masalah yang ketiga ya, Huan, ada satu kitab yang bagus sekali. Ada satu kitab yang bagus sekali. Dua jilid. Apa judulnya? Kalau nggak salah, judulnya itu Tazkiyatun Nufus in the Salaf. In the Salaf Soleh gitu kalau nggak salah judulnya. Kitab itu sangat ana rekomendasikan kalau mau dijadikan kajian mukarrar, kajian tazkiyatun nufus. Saya sebentar. Ana karena enggak punya kitabnya. Jadi lupa. Oke. Manhajus salaf fi tazkiyatun nufus. Salah. Manhajus salaf fi tazkiyatun nufus. Itu beberapa sisi ya. Yani ini dan yang berikutnya. Baik. Kita lanjut sekarang pada hadis yang ke 8. An Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, "Ja'a thalathatu rahtin ila buyutin nabi." Ada 3 orang. Ar-rahtu itu jumlah dari 3 sampai 9. Ini 3 orang. Ja'a thalathatu rahtin, ada 3 orang yang datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna 'an ibadatin nabi. Mereka itu bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya Rasulullah di mana nih? Hah? Di rumah. Kalau ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu di luar rumah, semua orang ngerti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas di masjid. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu pas jihad, pas ngajar, itu semua orang ngerti. Tapi kalau ibadahnya Rasulullah SAW di dalam rumah, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali keluarganya, istrinya. Maka 3 sahabat ini saking kepinginnya iktida, kepinginnya meniru, kepinginnya berbuat semacam yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ketiganya itu benar-benar nyanyi, maka ketiganya itu sampai datang kepada Rasulullah SAW ingin menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW kalau di dalam rumah. Yas'aluna 'an ibadatin nabi SAW, falamma ukhbiru, tatkala mereka dikasih tahu. Dalam satu riwayat yang lain, yang ngasih tahu itu adalah ibunda Aisyah. Jadi mereka ke rumah karena istrinya, rumah istrinya Rasulullah itu jajar-jajar. Jadi ini kalau ini Masjid Nabawi, Mekah itu di mana? Di selatan. Mekah itu di selatan. Jadi ini masjid ya, Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, Mekah itu di sana. Di sini itu berarti ada Ka'bah. Di sini Ka'bah. Lah, di sebelah timur ini itu area rumah istri-istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Aisyah, istrinya Hafsah, istrinya Zainab, istrinya Sofia, itu di area sini. Itu di area sini. Juga istri putri beliau, Fatimah
Ini binti Rasulullah. Di sebelah sini ada jalan, jalan ke timur. Jalan ke timur menuju Baqi'. Menuju Baqi', di sebelah timur dari rumah-rumah istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada satu tanah. Tanah luas begitu, ya enggak luas-luas banget, tanah yang biasanya dipakai oleh beliau untuk yakni mensolati jenazah. Karena di zaman Rasulullah SAW, mensolati jenazah itu seringnya di luar masjid. Seringnya. Tapi pernah Rasulullah SAW itu mensolati jenazah di dalam masjid. Nah, kemudian sebelah timurnya lagi baru Baqi. Ini sebelah timurnya lagi itu baru Baqi. Itu kondisi peta, yakni tata kota Madinah di zaman Rasulullah, yakni Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tiga orang sahabatnya di tatkala mereka datang, sepokai karepkan usah nemu-nemuni ketemu siapapun, yang bisa untuk bertanya. Lah ternyata yang mereka temui adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu, yani Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, falamma ukhbiru, tatkala mereka itu ditanya, tatkala mereka itu dikasih tahu bagaimana ibadahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap ibadahnya Rasulullah itu sangat sedikit. Mereka menganggap ibadahnya Rasulullah kok ternyata ibadahnya Rasulullah mek titik. Kenapa ya, Hon? Ibadahnya Rasulullah itu enggak dikit kok. Sudah banyak untuk level kita. Tapi mereka menganggap dikit. Ya bagaimana kita menganggap ibadahnya Rasulullah dikit ya, Hon? Lah wong Rasulullah kalau malam itu salat itu sampai kakinya bengkak. Gini ya, meskipun enggak selalu ya, Hon. Meskipun enggak selalu. Ya bendino kakinya bengkak ya rasa jihad ya, Hon. Ya sesekali pernah sampai kakinya itu bengkak. Tapi yang pasti Rasulullah SAW itu mesti sholat malam. Juga sering puasa sunnah. Meskipun bukan puasa Daud. Beliau itu gak puasa Daud. Jadi beliau SAW itu gak puasa Daud. Jadi yang sangat menunjukkan bahwasanya beliau gak puasa Daud itu riwayat Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan Rasulullah itu wis kadung poso, aku sering poso, wis kadung gak poso itu ratau poso, ngono kata Aisyah. Lah, beliau itu gak pernah puasa sebulan nutup kecuali Ramadan dan gak pernah puasa yang lebih sering kecuali bulan Syaban, kecuali di bulan Syaban. Begitu. Itu menunjukkan bahwasanya beliau itu gak puasa Daud. Itu menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu gak puasa Daud. Ngomong apa tentang itu? Ya, beliau tuh siangnya juga puasa. Maksudnya tapi ya nggak sampai puasa Daud. Jadi ibadahnya Rasulullah SAW itu kalau di dalam rumah itu sebenarnya sudah banyak. Tapi masalahnya ketika sahabat ini mindset awalnya salah, cara berpikir awalnya itu salah, dan orang itu kan tergantung bagaimana dia cara berpikir awal, mindset berpikirnya itu salah. Jadi beliau itu mereka itu menganggap jenenge Nabi itu ya sholat bengi ora tau turu, sholat terus. Jenenge Nabi yuk pantas yuk gak tau mangan, yuk tirakat terus. Itu cara berpikir mereka. Begitu dikasih tahu oleh Aisyah, malam itu ya sholat, yuk tidur. Siang itu yuk poso, yuk gak poso. Itu akhirnya pikiran mereka, lah kok ternyata ngono. Kok ternyata ngono. Karena pikiran awal itu salah. Ya pikiran awal itu salah. Gambarannya gitu loh ya, Hon. Kalau ada flyer taklim pengajian. Ada flyer taklim, ada flyer pengajian. Di flyer taklim itu ditulisi hadirilah tabligh akbar yang akan dihadiri oleh Profesor Dr. Fulan Ibn Fulan LCMA. Lulusan terbaik UIM. Materi kajian begini. Itu orang itu bayangan ini subhanallah. Jadi materi lulusan terbaik pernah ngajar di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ngono, mantap ngono. Itu orang itu bayangannya subhanallah, pada berbondong-bondong itu datang pikirane taklime mantap, dalile mantap, keterangane bagus, penak oleh ngajarkan dinilai ngono ya paling 99. Masuk kono cacati ono lah cacati 99. Jadi bayangannya mau Ustadz itu nilai taklimi sekitar 99. Ben enggak 1, 1 kan masuk kau. Kau ada orang 1 siku cacat. Mesti ada cacatnya ini jenis wong. Mereka mindset awalnya begitu gambarannya. Ternyata pada waktu taklim itu bagus sebenarnya Ustadznya. Ya jenisnya
orang alim itu ya bagus. Dinilai ngono ya pira? 90 wis, 95 wis gitu di musim larang 95. Nilai ini 95. Kira-kira tatkala orang itu selesai ta'alim tanya, "Gimana tuh Ustaz?" "Halah, ngono ae." Bandingkan dengan kondisi berbalik. Ada satu ceramah mau taklim gitu ya. Hadirilah tabligh akbar yang akan diisi oleh Ustadz Fulan Ibnu Fulan tanpa label. Alumnus Al-Furqan. Alumnus Pondok Pesantren Al-Furqan. Lafadznya begitu. Pikiran uang. Walah lulusan Al-Furqan ayo. Dari awal itu pikiran itu wis walah lulusan Al-Furqan. Kira-kira ya dalam pikirannya nilainya no, paling ya 75 wis. 75 wis apik paling paling 70 ngono. Jadi awal itu mindsetnya itu Ustaz itu paling nerangno ora pati iso, dalile ora pati teteh, jawab pertanyaan ora beres. Kira-kira lulusan Al-Furqan kok. Ini lulusan Al-Furqan. Apalagi kono label Ustaz muda ngono. Selesai enam ngono. Gambarannya begitu. Ya dalam pikiran dia Ustadz ini seandainya mampu nembus yani bagusnya ngaji di angka 70 itu udah bagus. Ternyata masya Allah lebih dari bayangan. Kalau dinilai sih 80 lah, dinilai 80. Kira-kira kok Ustadz itu ditanya, Ustadz itu kalau ditanya, kalau jamaah itu ditanya, gimana taklimnya? Masya Allah mantep. Mantap taklimi, pengajiannya mantap. Kenapa ya? Hah? Kenapa? Yang tadi itu dikomentari, walah ngono wae. Yang ini dikomentari, mantap. Padahal yang lagi itu nilainya 95. Yang kedua nilainya cuma 80. Apa yang masalah? Masalah itu di mindset. Yang pertama itu mindset berpikirnya, Ustadz ini hampir sempurna, 99. Ternyata kok cuma 95, berarti cacat. Gak sesuai dengan harapan. Ustaz yang kedua ini, bayangannya 60, 70 ke sapi. Ternyata kok 80, itu lebih daripada bayang. Mantep, bagus. Mantep, bagus. Nah, ketiga sahabat ini, sampai berani mereka itu mengatakan, ka'annahum taqalluha. Itu bukan karena ibadahnya Rasulullah dikit. Jangan sampai salah paham ya, Wak. Anda pernah mendengar kajian? Karena ibadahnya Rasulullah dalam rumah itu memang cuma sedikit. Kebringer tuh saat saya menerangkan kayak gitu. Ini ibadahnya Rasulullah sedikit pilihan. Sampai kaya apa? Ibadahnya Rasulullah kalau malam itu gak pernah sholat. Ini apa itu gak pernah sholat? Ini sholat meskipun yo turu. Ini bahasanya Aisyah itu sampai pernah bengkak dan macam-macamnya. Gitu. Ibadahnya Rasulullah SAW itu sudah banyak. Tapi masalahnya ketiga sahabat ini bayangan awalnya itu salah. Mereka bayangkannya jenenge nabi yuk tirakat, ratau turu, sholat terus, jenenge nabi yuk ratau mangan, poso terus. Terus kaya wong-wong kan dulu aku, pakde-pakde itu, sabi ki paling ratau mangan, poso terus apa nih, pada ratau poso, bengi ku paling ratau turu, apa nih, ngilerai. Ini buktinya kuru, semacam-macam. Ini ya mindsetnya itu salah, gitu loh. Mindsetnya itu salah. Sehingga mereka menganggap kok gitu toh, kok mek cuma segitu gitu. Jadi ka'annahum taqalluha. Tapi ya ikhwan, satu pelajaran berharga yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Mereka mengatakan, faqalu wa aina nahnu min Rasulillah? Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Loh. Dewa iki ojo sampe dibanding-bandingno karo Rasulullah. Rasulullah ibadah mek titikku ya pantos. Karena wis ana jaminan. Diampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Pantos nek ibadah mek titikne kita ya jangan. Sebenarnya harusnya itu lebih daripada ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, Allah. Ada satu pelajaran yang sangat berharga dari hadis. Orang itu ya ikhwan, kalau memang hukum asalnya orang baik,
kalau memang hukum asal itu orang baik. Kemudian suatu ketika kita lihat beliau itu terjerumus dalam kesalahan. Kita lihat terjerumus dalam kesalahan. Lakukan dua hal. Yang pertama, lakukan salah satu dari dua hal atau dua-duanya. Yang pertama, tasabbut dan tabayyun. Tasabbut dan tabayyun. Karena bisa jadi pandangan kita beda dengan fakta yang terjadi. Pandangan kita beda dengan fakta yang terjadi. Bisa jadi yang itu yang terjadi. Tasabbut, tabayyun. Kalau tidak mampu tasabbut, kalau tidak mampu tabayyun, ya perasaan wong Jawa kan ya, gak penak usah takon-takon bareng ora penak ora. Kok dadi gak penak. Wong Jawa biasa ngono ku. Maka bawa kepada Mahmal Hasan. Mahmal Hasan itu di husnul dzanni kalau bahasa gampangane itu, di husnul dzanni. Sampai benar-benar nyata dan fakta. Jangan sampai satu hukum itu dibangun di atas prediksi yang salah. T. Gambarannya begini. Kalau ini contoh ini sering Anda ungkapkan. Kalau antum kotor Allah pas sepeda motoran. Ya pakai helm teropong, pakai apa. Ya. Sepeda motor. Lewat gedung biskup. Ya mau kemana gitu kan. Lewat gedung biskup barang. Jenengnya lewat. Yuk. Lewat gedung biskup. Gedung 21. Ini gedung biskup. Saya kisah ada tuh. 21. Serah ada ya. Serah payu saya di biskup. Lewat gedung biskup lah. Qadarullah kok melihat ustaz, salah satu ustaz itu pas di depan gedung biskup nongkrong. Duduk manis di depan gedung biskup. Itu kan orang soleh. Kita lihat terjerumus dalam kesalahan. Kok depan gedung biskup? Mosok nongkrong nonton film. Nek film di gedung biskup mosok film para sahabat. Yo film liane lah, film liane. Maka ya akhi, nasihat ana lakukan dua hal. Satu, tasabut. Besok itu ketemu ustaz di masjid. Satu pun tenis, saat kemarin sore saat ana itu sepeda motoran. Lah lewat jalan ini kok kelihatan ketemu jenengan di depan gedung itu loh San, gedung itu, gedung biskup. Enggak tahu San. Iya akhi, anak kemarin sore di sana pakai baju ini, enggak San, persis. Berarti itu jenengan? Iya itu anak. Kenapa San? Soalnya paling senyum, katakan akhi, anak itu mau taklim bata maghrib, gak ngerti panggonane. Karena agak jerimut di dalam. Ana janjian sama takmirnya, panitianya. Ustaz, antum tahu gedung biskup fulan, gedung biskup ini? Iya, tolong saat jenengan berhenti di situ, tak jemput. Ana di situ bener, depan situ. Mau tunggu jemputan kok. Lah kok qadarullah pasan jemputan antum lewat, salamu dhewe lewat. Misalnya ya, misalnya. Kan pong tadi ini. Oh alah. Matur suwun saja. Kumullah khair afan ya. Kalau sampai sempat. Su'udhan. Itu selesai atau masalah? Selesai. Tathabut tabayyun. Itu selesai. Banyak prahara. Kancah dakwah. Berawal dari tidak tathabut. Untuk masalah yang mungkin di su'udhani. Yang mungkin di su'udhani. Ada satu kasus di Al-Furqan. Lucu kasusnya. Ada seorang santri ke rumah. Ustaz. Jenengan kenal fulan bin fulan, Ustaz? Iya, santri Ali toh. Oke, Ustaz. Itu, Ustaz. Bawa-bawa kitabnya Qaradhawi. Kemana-mana dibawa, Ustaz. Di kamar dibawa, ke kelas dibawa, ning masjid dibawa. Bahaya tuh, Ustaz. Mun yo. Syubhat, mun yo.
Mosok sih? Mungkin Ustaz, kan ada yang lihat. Atau mudah tanya, gak enak Ustaz. Penyakit orang Jawa itu gak enak. Gak enak Ustaz. Penyakit orang Jawa itu gak enak. Sudah, kalau itu gak enak. Akhi itu tolong ya, kalau ketemu sama antum, kalau antum temui dia, tolong numi ana nanti pada duhur. Tangan antum di rumah. Gitu Ustaz. Siap. Pada duhur fulan itu datang. Ada apa Ustaz? Afwan Ustaz, ada apa? Afwan ana nyampe berita ke ana, antum pulang liburan bawa kitabnya Qardhawi, Syekh Qardhawi, dan antum bawa kemana-mana, di kamar pegang-pegang, dibawa ke kelas, dibawa ke masjid. Benar tuh ahli, beberapa hari ini. Benar Ustaz. Jadi benar. Kenapa ahli? Gini loh saat satu kan. Ana kemarin liburan pulang, kemudian sama Ustaz di kampung, dititipi kitab, kitab itu Ustaz, kitabnya Syekh Qardhawi. Supaya ana sampaikan, ana berikan ke Ustaz Aun. Karena ada beberapa masalah yang butuh rujukan asli kitabnya beliau untuk dirudut zaman zaman majalah Al-Furqan. Kan ono bab rudut toh, Al-Furqan itu bab bantahan terhadap penyimpangan. Jadi ya, tatkala itu yang nulis itu Ustaz Aun, dan Ustaz Aun butuh kitab asli nih. Zaman itu orang ono PDF, PDF sopo zaman itu. Zaman itu ya kuan, PDF-nya siapa belum ada? PDF zaman sekarang itu enggak perlu cari ya, zaman sekarang itu searching di PDF. Zaman itu orang ono PDF. Nah, beliau itu dikasih tahu oleh salah satu ikhwah dari tempat aslinya santri itu bahwasanya beliau punya kitab aslinya. Nanti tak bawakanlah lewat santri. Oh iya, bawakan aja. Lah ana saat mau ke kelas tak bawa, semoga ketemu Ustaz Aun. Ustaz Aun ra ono. Ke masjid tak bawa, semoga ketemu belinya. Ustaz Aun enggak ada, tak bawa pulang lagi. Ke kelas tak bawa lagi, tak bawa pulang lagi ke kamar. Benar Ustaz. Benar kejadiannya itu benar. Tapi begitu itu. Oh alah ya sudah kalau begitu. Ya sudah ya akhir kalau begitu. Tapi ya bahwa antum itu ngomong sama teman-teman ben gak jadi seulon, gak jadi fitnah. Ya omong cuma baru sehari saat geger, teman-teman itu geger ya. Ya. Jadi kadang-kadang ya Huan, kasus-kasus semacam itu sering terjadi. Yang jadi masalah itu kan zaman sekarang ada asatidah yang semacam itu, ada jadi penggiat dakwah yang semacam itu, enggak ada tabayun, enggak ada tasabut, enggak ada apa, tiba-tiba jebret-jebret ngono ya. Langsung di-upload. Ustaz bejat. Ustaz ini kejebak. Ngono ya. Ketahuan oleh CCTV di depan biskup. Ya benar depan biskup itu, tapi kan kata-kata ketangkep CCTV di depan biskup itu kan masalah. Itu kan masalah. Itu yang pertama ya, kawan. Tasabut. Yang kedua, kalau kejiwaan, kejawaan kita tidak memungkinkan untuk tasabut, lakukan yang kedua. Yaitu bawalah ke Mahmal Hasan. Dan ini dilakukan oleh para sahabat ini. Ini dilakukan oleh para sahabat ini. Mereka itu tatkala punya su'udzon dalam tanda kutip kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani punya su'udzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah kok ibadah mek titik to yo. Ngono. Perasaan itu kan annahum taqalluha ternyata jekethe ibadah Rasulullah mek titik ngono. Ternyata ibadah Rasulullah itu mek titik. Perasaan su'udzon yang muncul ini segera mereka tutup dengan mahmal hasad. Dibawa kepada pemahaman yang baik. Mereka langsung mengatakan, loh, ya wajar toh, Rasulullah ibadah didik itu ya wajar. Lawang Rasulullah itu loh, wis diampuni dosanya. Sing wingi diampuni, sing arepe teko wis diampuni. Ibadah didik itu ya wajar, nek dhewe aja melok-melok. Ini kita itu aja melok-melok, kita itu ibadah harus lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Ini dari sisi pengamat. Pengamat ya, Wah. Ini zaman-zaman politik tuh akeh pengamat, ngono ya. Zaman-zaman politik ini akeh pengamat. Dari sisi pengamat ya, Wah. Dari sisi pengamat. Melihat ya, Wah. Dari sisi pelaku. Maka jangan pegang ini, kamburadul sampean. Dari sisi pelaku, pegang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitan yajri fil insan majrad dam. Hadis Bukhari. Sesungguhnya setan itu
itu mengalir pada diri manusia seiring dengan aliran darah. Dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul I'tikaf, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Lalu Sofia istrinya itu ada perlu. Istrinya itu ada perlu. Dan semua istrinya Rasulullah itu kan cadaran. Yang disepakati oleh para ulama wajib cadaran itu kan istrinya Rasulullah. Selain istrinya beliau kan diperselisihkan oleh para ulama antara wajib dan sunnah. Antara wajib dan sunnah. Sofia dalam kondisi cadaran itu apa ya? Ada perlu sama suaminya, akhirnya nemuin suaminya istrinya Rasulullah SAW, ngobrol gitu dalam masjid karena beliau itikaf gitu. Lalu selesai urusan, Sofia mau pulang, diantar oleh Rasulullah SAW dari dalam masjid, diantar sampai pintu. Pas Rasulullah SAW itu di pintu sama istrinya, ada dua sahabat itu yang lewat. Ada dua sahabat gak melalui itikaf, tapi nama sahabat itu Rasulullah itikaf, dua sahabat itu gak melalui itikaf. Jadi ada dua sahabat itu yang lewat. Ada dua sahabat itu yang lewat melihat Rasulullah sama cewek dalam tanda kutip ya. Nah kan dua sahabat gak ngerti yang di samping Rasulullah itu siapa. Ada Rasulullah sama cewek, itu keduanya itu berjalan cepat-cepat gitu. Ya pengen dong perasaan gitu. Jalan itu cepat-cepat. Sama Rasulullah SAW dipanggil, ala rislikuma, mas, pelan mas. Gitu. Jadi ala rislikuma, pelan mas. Gitu. Ini pada waktu itu Rasulullah pelan, mereka berhenti. Lalu menghadap sama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, akhi, hadihi Sofia. Wanita di sampingku ini, Sofia. Kedua sahabat itu pingin itu perasaannya. Sampai Rasulullah SAW itu ngomong sama-sama, wajahnya itu berubah merah pingin gitu. Sebagian riwayat ada di situ. Lalu beliau keduanya mengatakan, ya Subhanallah ya Rasulullah. Jadi itu bahasanya keduanya itu dalam riwayat itu Subhanallah ya Rasulullah. Jadi keduanya itu mengatakan Subhanallah ya Rasulullah. Gak usah ngomong ngoten lo ya Rasulullah. Seandainya kami mau suudzon, mau sok suudzon sama jenengan. Seandainya kami itu mau suudzon, ya mau sok suudzon sama jenengan. Itu tafsir para sahabat, para ulama menafsirkan hadis itu. Gak usah ngomong gitu lo ya Rasulullah. Kayak itu tuh malah gak enak dianggap suudzon sama jenengan. Gitu. Seandainya kami harus suudzon, gak mungkin loh kita itu suudzon sama jenengnya. Ya suudzon sama ustaz kan sih mungkin ya bodoh-bodoh menungsani gitu. Tapi sama Rasulullah kan gak mungkin. Jadi Subhanallah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Enggak begitu. Inna syaitan yajri fil insan majraddam. Mas ketahuilah, setan itu mengalir pada diri manusia seiring dengan aliran darah. Maksudnya tidak ada satu bagian tubuh yang tidak digoda oleh setan. Karena darah itu masuk di semua tubuh. Ya kalau darah enggak bisa masuk kan stroke. Ini kan stroke. Jadi mengalir. Ini mengalir. Maksudnya apa? Kata para ulama kita mengatakan pintu fitnah, pintu suudzon sekecil apapun tutupan ben gak ono celah setan untuk masuk. Ben gak ono celah setan untuk masuk. Jangan jadikan orang lain itu suudzon sama jenengan. Satu ada masalah menjadikan orang lain itu suudzon, segera klarifikasi. Atau kalau bisa jangan. Sekarang Rasulullah loh. Lah, Rasulullah sama perempuan itu kayak wajar tuh. Tapi kan ya pikirannya Rasulullah jangan sampai ada masalah. Orang tadi, dua orang tadi itu kan gelagatnya aneh. Wong melihat Rasulullah sama cewek kan yuk. Dan cepet-cepet melaku terus napa. Kan ada perasaan gak? Bingung. Rasulullah tanya langsung mengatakan. Mas sebentar mas. Cepet-cepet mas. Ala risilikuma. Itu. Gambarannya itu begini ya akhwan. Bisa jadi malam itu. Kejadian itu kan malam. Malam itu mereka gak punya pikiran apa-apa. Pulang ya pulang ya semua. Selesai masalah. Besok ketemu karo kancane mau. Kiwingi ku Rasulullah karo sapa ya? Bener. Lah yo mbok ngerti cadaran ngono misale ngono. Cadarane aneh. Mosok Rasulullah macam-macam. Ya yo, bentar ya, sampean. Sedino. Tolong dino ketemu ne. Cek eling gak wingi itu. Jangan-jangan Rasulullah arep nikah ne. Bisa kali yo ngono. Terus berkembang. Siapa yang mampu menahan suudzon itu seminggu kemudian? Siapa yang mampu itu ya, akhwan? Makanya klarifikasi, makanya ya Huan,
yakni jangan jatuhkan kita ke tempat yang menjadikan orang lain itu su'ulat. Dan ini perkara penting dalam memahami fikih sosial. Di dalam terutama dalam fikih sosial di kancah dakwah. Jenengan pelaku, maksimalkan diri, jangan apa? Sampai menjadikan umat atau sesama teman-teman dakwah, sesama pelaku-pelaku dakwah itu seuzon sama antum. Di satu sisi, teman pengamat kalau melihat ada kejadian semacam itu, tasabut dan tabayunlah. Kalau enggak mampu, maka ihmiluhu ila mahmal hasan. Yani ihmiluhu ila mahmal hasan. Kalau dua ini berjalan ya akhwan, ayem itu urip. Letak masalahnya, itu kan uang sekarang itu di zaman rodok ra beres ya akhwan. Ono uang itu ngawur nek ngomong, terus ono uang itu cenderung apa itu sakit hati. Oh, sampean itu baper ae rek. Lho, kepiye to? Sampean sing salah. Jadi bagi orang yang ngomong, hati-hati jangan sampai ada orang lain tersinggung. Bagi sampean sing mendengar, ojo gampang baper. Masalahnya sekarang yang sing disalahkan itu sing sakit hati. Jadi ini baperan. Nah, sing ngomong cepat ceplos. Apa? Kan disalahno. Itu kan masalah dalam hidup. Itu kan masalah dalam hidup. Cermati ya, akhwat. Cermati fikih sosialnya Rasulullah ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat. Ini lihat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengendalikan orang agar tidak luka hati. Jadi mengendalikan orang ini agar tidak luka hati. Masih ingat kasus Mu'adz bin Jabal yang gegeran sama pemuda yang yani kak petah sholat subuh itu, masih ingat tak dalam Sahih Bukhari? Malam-malam Mbak Isha, jadi ono orang itu di kampungnya Mu'adz itu nunggu adzan Isya gitu ya, nunggu imam gak teko-teko. Mu'adz itu kan santri, sholatnya di masjid Nabawi. Setelah sholat Isya, Mu'adz pulang. Santri kalong kalau bahasa kita. Jadi zaman itu kan orang santri asrama tuh. Buaya Bata Isya untuk muli. Sampai di rumah si kampungnya, orang-orang lihat ada Mu'adz pulang. Dipanggil, Mu'adz sini. Sampai imami. Imamnya rono. Ya akhirnya Mu'adz jadi imam tuh. Gambarannya berarti kan, wis adzan Isya, sudah adzan Isya. Terus, ngenteni imam gak suwi kotok-kotoko. Padahal masyarakat kota Madinah zaman itu rata-rata apa? Hah? Petani. Jadinya petani, mak Isya itu wis nyantuk. Imamnya enggak datang-datang. Di Masjid Nabawi sudah selesai sholat. Mu'adz sudah pulang, berarti kan sudah lama nunggu. Mu'adz suruh jadi imam. Ngono lho. Ya boyo sini waca itu kul hu elek, ngono ya kul hu popo gitu. Di waca Al-Baqarah. Mu'adz itu membacanya Al-Baqarah. Masya Allah, ya api ya Huan. Ada salah satu di antara sahabat muda. Itu gak betah dengan sholatnya Mu'adz. Karena ada urusan lain. Sholat dewi. Jadi bubar dari jamaah. Neruskan sholat. Sendirian. Selesai sholat, Mu'adz dikasih tahu. Sampai sholat itu semua. Ono jamaah gak betah. Metu. Munafik itu. Ono Mu'adz itu ngomong. Dia munafik. Karena gak betah sholat. Sholat lama. Sahabat tadi dikasih tahu oleh orang. Sampai di sini ini kalau Mu'adz. Ini kalau Ustadz Mu'adz. Menurut bahasa kita. Nah apa? Semalam kejadian begini. Jadi sampai di hari munafik. Marah itu orang. Aku akan laporkan kejadian ini sama Rasulullah SAW. Singkat cerita. Keduanya itu nih. Singkat cerita keduanya itu. Menghadap sama Rasulullah SAW. Singkat cerita kan Rasulullah marahi Mu'adz. Kalau kamu di sholat dewian. Terserah. Dawa-dawa no. Panjang-panjang no. Tapi kalau kamu sholat jadi imam, yo pendekkan, cukuplah bagi kamu. Wassama iwat tawarik sama. Yani, sabbihis marabbikal a'la. Itu kata hadis itu. Lalu, merasa, ya, orang pemuda yang badui tadi, wong awam, orang Arab badui. Itu merasa dibela sama Rasulullah SAW. Merasa melihat Mu'adz itu diseneni sama Rasulullah SAW. Jadi, masak nih. Gitu. Jadi mesak nih gara-gara di Mu'adz itu dia marah-marahi sama Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Akhirnya dia itu mengatakan, ya Rasulullah, sepunteni ya Rasulullah, aku itu kalau sholat itu nggak bisa lama ya Rasulullah. Yanilah uhsinu dandanaku dandanataka wala dandanana mu'ad. Ya Rasulullah, aku itu nggak bisa nih baca panjang kayak sampean itu nggak iso. Aku nih baca panjang kayak mu'ad itu nggak iso ya Rasulullah. Makanya aku sholat itu nggak bisa lama. Rasulullah tanya, loh mas nih sampean sholat itu terus mau coba? Karena sahabat ini ternyata Al-Fatihah itu udah ngapal. Ini Al-Fatihah itu udah ngapal. Loh ini sampean sholat itu terus mau coba mas? Ya aku gak mau coba apa-apa ya Rasulullah. Arjul jannah wa'udhu binan na. Aku kalau sholat ya minta surga sama dijauhkan dari neraka. Sungguh nuai. Sungguh termawon. Saya kalau sholat ya cuma itu tok. Saya gak bisa baca apa-apa ya Rasulullah. Ini wong awam tuh jujur. Arbil Senin ini gak mungkin dong. Rasulullah SAW pintar sekali jaga perasaan. Beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan, haulahuma ludantin. Oh, yang kami baca pun gak jauh-jauh dari itu kok podoai. Podoai apa nih? Ini, yang kami baca gak jauh-jauh dari itu. Maksudnya, gak jauh-jauh gimana ya, Kwan? Oh, jauhnya beda jelas. Gak jauh-jauh tujuannya. Ini sholat sak dawa-dawa ini kan minta surga dijauhkan dari neraka. Nah sahabat tadi, ya ngono kok doai. Di titik itu mau doa ya, kuat sama saja. Tapi beda. Kenapa Rasulullah ngomong semacam itu? Untuk jaga perasaan orang. Untuk jaga ini perasaan orang. Kan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, ini pulang, ketemu sama istrinya, dek ada makanan dek, wonten ya Rasulullah. Jenenge makanan itu apa ya, kuat? Segoe kalau bahasa kita. Roti ini. Ini hal intakum tu'am. Kalian ada makanan? Enggak ada makanan tadi untuk sarapan. Ada ya Rasulullah. Maksudnya itu roti ini. Kalau kita itu segoe. Segoe. Rasulullah tanya. Ya Rasulullah. Ini. Dik. Lauknya apa? Wama idamuha. Lauknya apa? Ini. Aisyah itu terdiam. Karena merasa enggak ada apa-apa di rumah. Orang Arab dulu ya, teman-teman Rasulullah itu mangan roti. Ngerti roti orang Arab? Ya bukan roti yang empuk itu bukan. Ngerti roti orang Arab ya? Ini sampai umroh, ada roti kok kebingan itu. Ya kayak apa? Ya itu roti. Roti roti itu loh atas. Roti gue rasani itu loh. Roti asin-asin apa itu. Rasanya aku sendiri kayak roti mangan. Ini rakyat. Ini. Itu-itu dicolek sama sesuatu. Kadang-kadang pakai madu, kadang-kadang pakai keju, kadang-kadang pakai apalah sesuatu itu. Lah yang paling nikmat itu kalau makannya pakai marok. Marok itu daging dimasak, disuwir-suwir gitu, dimasak dicampur apa gitu. Itu nih ono wong masak ngono, iku ambune itu sak kampung wong kuwi pengen mangan koyo. Ini dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza tabakhta marqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jirana." Jadi kalau kamu sampai masak marok. Marok itu ini kan terjemahkan di dalam negeri kita itu jenenge kuah, tapi gak kuah bayam. Gak kuah bayam, gak kuah Allah. Oh, Ibu. Ini gak kuah kan apa-apa itu kan. Ini kuah ini marok. Marok itu daging campur apa gitu. Itu kata Rasulullah perbanyakkan airnya tertera tonggomu karena oleh banyune tok aku sewen nak wes sopeneng. Ini gambaran wong Tuban ya mungkin masa apa sih kalau masa itu ambune itu kemana-mana lah wong iku ndek bumbune iku seneng iku apa kira-kira sate yo yo kira-kira ngono ndek kapan masak sate kok akeh no bumbune terterno tanggamu iki kaya sitok iku seneng kok karo tanggane digoreng no tahu goreng no kerupuk no wis seneng wis kira-kira ngono lah ngomong apa tadi kene ah Rasulullah SAW tanya apa tadi? Lauknya apa, Dek? Ini. Aisyah yang bingung, ora ana apa-apa ya, Kon. Enggak ada apa-apa di rumah. Enggak ada keju, enggak ada madu, enggak ada ini, enggak ada itu. Dan sedangkan makan itu dimakan tanpa lauk enggak mungkin. Akhirnya Rasulullah, akhirnya Aisyah itu nyebut sembarang, pokoknya ono cairan sing ono rasane dan satu-satunya cairan yang ada rasane di rumah itu adalah cuka. Cuka yang rasane, Bu. Yo kecut jenenge cuka, nek manis yo gula. Ini cuka itu kecut. Jadi ya Rasulullah, buatan-buatan apa-apa ya Rasulullah. Illal khal. Kecuali cuka. Adanya cuka ya Rasulullah. Apa komentarnya beliau SAW? Ni'mal idam al khal.
Oh, mantep. Sebaik-baik lauk.

ini perasaan, ini perasaan istrinya. Jadi dua sisi hidup ya, Wak. Dua sisi hidup. Masalah kehidupan itu seringnya di titik ini. Orang itu seringnya nuntut orang lain dan tidak mau memahami kondisi dirinya. Makanya kembali kepada materi yang Anda katakan tadi, Wak. Di kancah dakwah, di kancah dakwah. Fahami dua titik. Fahami dua titik. Antum itu kalau jadi sosok, sosok yang dipandang, entah ustadz, entah tokoh, entah penggiat dakwah, entah apa. Pegang inna syaitan yajri fil insan majrutab. Setan itu mengalir dalam tubuh manusia seiring dengan aliran darah. Jangan sampai ada orang itu su'udzon sama kita. Kalau sampai kita itu harus terjadi melakukan sesuatu yang mungkin menjadikan orang lain su'udzon, segera klarifikasi. Itu kalau bahasa kerennya itu jumpa pers. Gitu. Itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sehari pasca Fathu Mekah. Tanggal 18 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Fathu Mekah kan terjadinya 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Tanggal 18 besoknya Rasulullah SAW itu melakukan jumpa pers. Kalau bahasa kita sekarang ya, Huan. Klarifikasi kasus. Kejadian apa itu? Siapa yang pernah belajar sirah? Kejadian apa itu? Kejadian tatkala Rasulullah SAW kemarin nyerbu Mekah. Padahal Mekah itu negeri yang gak boleh diserang. Gak boleh ada orang masuk Mekah menggunakan senjata. Tanggal 17 Rasul itu ngepung Mekah dari 4 penjuru. Beliau masuk dari arah atas, Khalid bin Walid masuk dari arah sana, dan pas jadi Mekah itu kepung dari 4 penjuru. Sehingga orang-orang Mekah wis gak ngelawan. Daripada mati, enak menyerah daripada mati. Jadi gak ngelawan. Tapi kan tetap tetap perang. Tetap ini apa ya? Ini peristiwa bersenjata. Itu pagi kejadiannya. Sore itu ada kasak busuk gak karu-karuan. Iya, jadi ini Nabi. Ini melecehkan kehormatan Ka'bah. Tidak menghormati Masjidil Haram. Tidak menghormati Tanah Haram. Kasak busuk semacam itu. Padahal, mau gak mau dong. Rasulullah SAW kalau mau menguasai Mekah, masuk ini jual beli, masuk apa? Ya mau gak mau harus pakai senjata. Tapi perbuatan beliau itu bermasalah. Di titik negeri Mekah diserang. Dan itu bermasalah. Karena Mekah itu tanah, tanah haram. Keesokan harinya, pada waktu beliau itu mendengar kasak kusuk semacam itu, beliau langsung melakukan jumpa pers. Semua sahabat dikumpulkan, termasuk orang-orang Mekah yang barusan masuk Islam dikumpulkan. Lalu beliau mengatakan, innallaha, yani inna Ibrahim harrama Makkah, bahasa hadisnya itu innallaha harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal ard. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, negeri ini sudah dijadikan Allah sebagai tanah yang haram. Yang tidak boleh diserang, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Hadis itu panjang. Lalu beliau mengatakan, tapi uhilla liyal ams, kemarin Allah halalkan untukku. Setelah itu Allah haramkan lagi. Wala yahillu li ahadin ba'di ila an taqum as-sa'ah. Yani kemarin halal, sekarang kembali haram sampai nanti hari kiamat. Jumpa pers selesai. Para sahabat, walah ngono to, berarti giwing itu halal, saiki haram neh. Tapi ngising ngomong ngono sampai tambah parah. Tapi sing ngomong ngono Rasulullah yo manut tuh. Nih, yo manut. Itu ya akhwat. Jadi kalau Anda terpaksa harus melakukan sesuatu yang kira-kira menimbulkan su'udzon, segera klarifikasi kasus. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sering kali. Kejadian pertama ini. Kejadian kedua sebulan setelahnya. Peristiwa Hunain. Peristiwa Perang Hunain. Singkat cerita, Perang Hunain itu perang yang mendapatkan ghanimah paling banyak. Oleh Rasulullah SAW.

0: SAW pada waktu itu pemasukan terbagi tiga. Ada muhajirin, orang asli Mekah tapi sudah masuk Islam lama, muhajirin. Ada ansar, orang Madinah yang sudah masuk Islam lama. Ada muslimatul fatah. Muslimatul fatah ini orang-orang Mekah yang barusan sebulan yang lalu masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW, harta ghanimah itu dibagi kelompok yang ketiga, kelompok yang pertama, kelompok yang kedua itu gak ada ikhlas. Dikasih, dan ngasihnya gak sembarangan. Ada yang dikasih 100 ekor unta. Jadi, Hakim Ibnu Hizam, itu dikasih 100 ekor unta. 100 ekor unta itu berapa miliar? Perangi sedino, oleh 100 ekor unta, anggaplah satu ekor unta itu 30 juta, berarti kan 3 miliar. Ngono kok sik njaluk. Ya Rasulullah, mboten wonten tambahan to ya Rasulullah. Ngono iki. Dikasih lagi 100 ekor unta. Jadi mulai itu bawa 200. Perang sehari dapat 6 miliar. Urip 7 tahun ganteng. Dapat 6 miliar. Dapat 6 miliar. Ada dikasih kambing satu lembah, dikasih emas-emasan sekian gitu. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, gak dikei sama sekali gak dikasih. Orang-orang muhajirin itu legowo hatinya. Barno toh, suka dulu-dulu dewi kok. Yang dikasih oleh Rasulullah, ya saudara-saudara kita, sendirikan sama-sama orang Mekah. Yang gak kuat itu kan wong, wong Madinah. Orang ansor itu gak kuat hatinya. Akhirnya kasak kusuk, jenengi wong ya, kasak kusuk. Kasak kusuk, Rasulullah itu biaya ya. Dumeh, dumeh barang Rasulullah itu. Ini, dumeh beliau SAW sudah ketemu sama keluarganya, sudah bisa menguasai negerinya, kita dilupakan, semacam-macam lah. Ketuanya Ansar itu gak tego. Dengar Rasulullah SAW itu dirasani oleh para sahabat. Sa'ad bin Ubadah menghadap sama Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, teman-teman ngerasain jenengan ya Rasulullah. Ngerasain apa? Ya ngerasain nih, gara-gara jenengan bagi. Bagi, ini harta ghanimah. Ini jenengan bagi, ini harta ghanimah. Jadi, kenapa lah jenengan ngasih mereka yang baru masuk Islam, kami gak dikasih, muhajirin juga gak dikasih. Oh gitu. Lalu Rasulullah mengatakan, wakaifa tajidu nafsak, gitu. Lah sampean dhewe piye? Ngono. Sampean dhewe piye? Perasaanmu dhewe gimana? Yo aku ya sama dengan teman-teman. Jujur gitu. Yani beliau bahasa hadisnya itu wa ma ana illa rajulun min qaumi. Bahasa hadisnya itu dalam Sahih Bukhari. Wa ma ana illa rajulun min qaumi. Aku itu yo ya sama dengan teman-temanku. Oh, ini kasus ini ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah. Kumpulkan semua teman-teman Ansar di kemah. Jangan ada satupun orang muhajirin masuk. Ini yang sering anak pakai dalil. Bolehnya kajian itu dikhususkan untuk kelompok tertentu. Ini kajian asatidzah, santri gak boleh masuk. Ini kajian opo, ngono ya, fulan gak boleh masuk. Karena kadang-kadang ada pembicaraan khusus yang ini. Kumpulkan teman-teman Ansar. Jangan ada satupun orang luar Ansar yang boleh masuk. Siap ya Rasulullah. Dikumpulkan. Melihat ada sahabat Ansar itu kumpul-kumpul, sahabat muhajirin melo-melo. Kamu gak boleh. Ini kajian khusus teman-teman Ansar. Kan khusus teman-teman Ansar. Rasulullah SAW itu datang. Melihat teman-teman Ansar kumpul gitu. Pasca perang loh ini ya. Ini pasca perang. Sekitar sepekan atau 5 hari lah pasca perang Huneng. Rasulullah SAW mengatakan, ya masyarakat Ansar. Berita apa yang aku dengar dari kalian? Kenapa kan kok rasan-rasan kulo yo napa? Kenapa kan itu kok rasan-rasan? Rasanya aku itu napa? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Alastum dullalan fahadakumullahu bi." Bukankah dulu kalian itu adalah orang-orang yang sesat? Lalu Allah ngasih kalian Allah memberi petunjuk kalian gara-gara aku. Siapa tahu harus mulai diam. Itu Rasulullah nyanyian itu. Yani alastum fuqara, bukankah dulu kalian itu adalah orang-orang yang miskin papa? Lalu Allah menjadikan kalian itu orang-orang kaya gara-gara aku. Bukankah kalian dulu adalah orang-orang yang tidak dikenal sejarah? Lalu kalian menjadi melejit ke permukaan gara-gara aku. Bukankah kalian dulu adalah orang yang bentrok sana terus, aus dan hujur itu kan tukaran terus? Fa'alafallahu baina qulubikum bi Gara-gara aku kalian itu menjadi menyatu. Sahabat Ansor menang. Lalu Rasulullah mengatakan, ya masyarul Ansor, ajibuni, wahai teman-teman Ansor, jawaban, jawab yang aku katakan ini. Mereka hanya bisa mengatakan, ya Rasulullah, Allahu wa Rasuluhu. Ini aman wa afdal, gitu kalau gak salah bahasa hadisnya. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya memang lebih punya anugerah, lebih utama. Rasulullah SAW lalu ngomong, kalian gak jujur wahai teman-teman Ansor untuk jawab. Bukankah kalian itu ingin mengatakan, ya Rasulullah, bukankah jenengan dulu terusir? Mereka. Kalian itu anugerahnya lebih besar ya teman-teman sekalian. Aku nanti itu lu pulang bersama kalian ke Madinah. Kalian itu milih mana? Membawa aku pulang ke Madinah atau membawa unta? Ini membawa aku pulang atau membawa unta? Ini yang begitu habis itu panjang ya, Wan. Anda nggak kuat kalau ceritakan itu panjang sekali. Intinya itu adalah klarifikasi kasus. Jadi itu letak masalahnya sekarang itu adalah sing berbuat itu cuek, soalnya dewi seudon. Itu ya akhwan. Tatkala melihat kejadian semacam itu, bagaimana mereka mensikapinya? Ditambah lagi satu hal, kesucian hati, kebersihan hati ini sangat berpengaruh. Ini kita itu, ini sering anak katakan dalam banyak majelis. Sering ya akhwan anak katakan dalam banyak majelis. Jangan tuntut orang, tapi perbaiki sikap kita. Semua orang yang berpasangan itu ada hak, ada kewajiban. Suami istri, penguasa rakyat, yakni ustadz murid, sesama ustadz, gitu ya, konco sama teman, gitu. Sesama penggiat dakwah, sesama ini, sesama itu, gitu ya. Sesama ini, sama itu. Begitu. Itu ada hak, ada kewajiban. Lah, menghadapi hak dan kewajiban, selalu anak katakan. Yaitu, perhatianlah kita kepada kewajiban, jangan banyak nuntut hak. Perhatianlah kita kepada kewajiban, jangan banyak nuntut hak. Saya itu siapa? Ini. Maka kewajibanku apa? Jadi kewajiban laksanakan semaksimal mungkin. Orang lain membalas kebaikan, alhamdulillah gak membalas. Ya gak apa-apa. Gak membalas ya. Jadi tidak. Ya tidak apa-apa. Begitu. Letak masalah hidup itu yang paling sering adalah. Karena yang terjadi itu adalah. Saling nuntut hak. Sehingga kekacauan medan dakwah. Itu ditambah lagi ya, yang anak terakhir yang anak katakan ambisi, yakni kebersihan hati, yakni hal-hal yang enggak benar dan berbagai macamnya, yakni dan berbagai macam. Wallahu alam. Di samping ya, Huan, otomatis ya Huan, keilmuan. Ada banyak masalah itu yang harus disikapi tegas. Ada banyak masalah yang berselisih di masalah itu enggak masalah. Dan ini butuh kaidah yang mapan. Jadi ini butuh ini kaidah-kaidah yang mapan di dalam kita menguasainya. Allah lam ya kan enggak jadi anda lanjutkan ketahuan ngomong masalah ini. Allah insyaallah nanti kita ulangi. Pada hadis yang ke-8. Sudah jam 10. Barangkali ada yang mau kita diskusikan. Ini monggo barakallahu fikum. Baik materi yang kita bahas tadi ataupun materi-materi yang lainnya. Barakallahu fikum. Monggo barakallahu fikum.
1: Bila kumpul perasaan bahwa waktu malam kita lakukan itu akan menunjukkan sesuatu yang juga jadi harus klarifikasi apa satu sisi apa itu ketika kita klarifikasi. siap mendengar. Nah, itu bagaimana agar menjaga hati agar mengatakan salah menjaga.
0: Jadi ikhlas itu adalah melakukan sesuatu hanya karena Allah dan tidak peduli dengan pandangan orang lain, tidak peduli dengan pandangan manusia. Inti dari ikhlasan itu melakukan apapun hanya karena Allah dan tidak peduli, maksudnya terserah. Jadi uang itu mau ngomong apa. Dan itu ada pada dua sisi. Amal kebaikan ataupun meninggalkan amal kebaikan. Makanya kan kata para ulama kita, ulama-ulama tazkiyah, riya itu ada pada mengamalkan kebaikan, ada pada tidak mengamalkan kebaikan. Dua-duanya bisa riya. Amal kebaikan jadi riya itu maklum lah. Itu maklum. Ono wong berbuat karena kepengin dilihat oleh orang lain. Itu riya. Tapi kadang-kadang setan itu pinter. Kamu itu enggak usah salat di masjid. Nek kamu salat di masjid terus singkung diarani wong alim, dadi riya. Salat kok mawai. Iku setan. Akhirnya, iya bener ya, aku kalau ke masjid jadi riya, lah sholat di rumah saja. Itu juga riya. Karena berarti sampai sholat di rumah itu karena manusia. Jadi pandangan kita ya, ikhwan. Lihat yang termaslahat untuk diri dan untuk umat. Lakukanlah. Dengan pertimbangan ilmu syar'i yang mapan maksudnya itu. Jangan pertimbangan perasaan ya, ikhwan. Jangan pertimbangan perasaan. Pertimbangannya adalah pertimbangan syar'i. Kalau dengan pertimbangan syar'i yang kita lakukan itu sudah benar, jalankanlah. Mau orang muji, ahlan wa sahlan. Ajilu busyrul mu'min. Mau orang mencela, ahlan wa sahlan. Menggugur dosa. Karena kita memandang titik ini ke maslahat. Takut dipuji, lalu gak jadi. Itu pun ini masalah. Takut dicela, lalu kita kerjakan. Itu pun masalah. Keikhlasan itu at-tajarrudu lillah wa tarku ghairihi. Jadi murni hanya untuk Allah, enggak peduli kepada orang lain. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membicarakan tentang masalah amal-amal kebaikan. Jadi lalu beliau yakni bertanya, ditanya Rasulullah, kalau ada orang itu berbuat baik ya Rasulullah. Kalau ada orang itu berbuat baik, berbuat begini, ya Rasulullah. Kemudian dia itu dipuji-puji sama orang, ya Rasulullah. Dipuji-puji sama orang, dianggap baik sama orang. Itu pripun ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika ajilu busyrul mu'min." Yang semacam itu enggak apa-apa. Karena itu adalah ajilu busyrul mu'min. Kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Yani pahala manusia muslim itu di akhirat. Tapi kalau Allah berikan sebagian di dunia itu adalah ajilu busyrul mu'min, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan di dunia. Lah, makanya sekarang yang kita lihat itu, katakanlah kita itu berbuat sesuatu yang apa ya? Yang bermasalah. Ini sesuatu yang bermasalah. Kadang-kadang baik ya, Huan. Kadang-kadang buruk. Dan itu mesti terjadi. Kita itu hidup enggak bisa ya, Huan. Enggak melakukan sesuatu yang kadang-kadang itu disuudoni. Anu buat contoh yang paling gampang. Seandainya Pak D atau Pak Lik ngomong sama anak, "Bik, Pak Lik arepe mantu, Bik." Alhamdulillah, Pak Lik. "Nah, sinten? Iku lho adikmu, arepe mantu. Nah, tolong sampeyan sing dadi pengajiane yo." Waduh. Ki Pak Lik ki preman. Wis dipastikan ya, Huan, kalau acara mantenan itu? Hah? Sono kae lah ono kowe dine, ono apa? Macam-macam, waduh, piye ngene iki? Gimana ini? Yani, anak biasanya kalau begitu sudah semaksimal mungkin menghindar. Tapi kadang-kadang nek paukso. Ya karepe pangle iku ya sing ngisi pengajian, sing dadi sohibul hajah, sing dadi MC, keluarga dhewe ngono. Ponan-ponan sing iso ngaji ku sampeyan, sing isi ngono. Waduh, piye ini? Nah, kalau selain seandainya ya kon itu bukan pali, bukan itu. Ana selalu bersyarat. Kalau orang kampung itu ya, kalau orang kampung kemudian ngaji, orang yang sudah ngaji itu enggak ana syaratkan apa-apa. Tapi kalau orang kampung hanya karena tonggo, hanya karena kenalan itu, ya nih Pak, mungkin insyaallah, tapi kalau saya yang ngisi, ana punya syaratnya 1-2. Apa syarat? Satu, pas acara enggak ada musik. Oh, nggih, Sat. Nggih. Yang kedua, tamu wanita laki-laki dipisah. Jenengan siap, saya datang. Jenengan enggak siap, kula nyuwun sepunten. Siap, Sat. Siap. Nah, tapi kalau sudah kepak di kepale, waduh. Iku rada ruwet itu. Ngene. Itu kudu mau enggak datang. Lah cari pripun to, Pakde? Ya biasae lho, Pik. Ya sengono kae ana kuadine, mosok ana kuadine enggak pantes. Nah, pacu-pacu tinggi. Mau enggak datang. Resiko putus silaturahim. Dan itu paling ya. Adik bapak misalkan, adik ibu. Mau datang. Resiko berat. Kalau seandainya ana bukan yang ngaji, yang sohibul haja, ana itu selalu datang sebelumnya atau setelahnya. Ana biasanya kalau acara-acara semacam itu mesti datang sehari sebelumnya itu datang. Kepada sebentar nih Pak De, besok wonten acara, kalau datang saat ini, mesti ngono ana. Gak pernah datang acara. Atau setelahnya, sehari setelahnya. Terus cari-cari alasan, guys. Tapi gak bohong ngono wae. Yani buntene Pak De besok saya sibuk. Mbok sibuk apa? Sibuk turu, mbok sibuk apa pokoke sibuk. Mbok turu sibuk apa? Sibuk ngomong anak. Pokoke sibuk. Yani tapi kalau sudah jadi suruh untuk jadi begitu tuh waduh. Akhirnya harus dipertimbangkan. Biasanya anak ngomong sama bapak. Pripun, Pak? Gimana, Pak? Repot bik paling musik toh itu gue sama nggak teko malah bahaya gimana Pak terus datang iya ya bi datang Pak ya mana ya harus datang Bismillah. Kalau datang itu biasanya yang lakukan itu membuat cara bagaimana agar musik itu hilang, jadi agar musik itu hilang yang anda lakukan itu jangan lakukan itu adalah pura-pura nek jak ngobrol ngono ku terus ora krungu. Nek jak ngobrol ngono ku terus enggak dengar, pura-pura ae. Napa bali, napa Pakde? Ngono. Musike kebanteran Pakde, gak krungu. Matikan ae Pakde, ngono. Oh iya ya matikan ya Pakde, ben ngomongin ha, ngono. Engge matikan ae ben enak, ngono. Matikan. Dimatikan ngono. Nyene, wong-wong itu gerah nek aku tekan dimatikan ngono gerah wong itu. Sabi iki paling ngono. Balik tu, sopo to ya lo, dul. Ya, tapi ya kawan, pada waktu ceramah, sekarang ya ono wade di belakang ana lagi. Ini ada kuade, ya tamu itu campur. Dalam kondisi semacam itu para ikhwatan azani Allah wa iyyakum. Dalam kondisi yang semacam itu para ikhwatan azani Allah wa iyyakum. Pertama, tolong kepada jamaah kalau melihat ada kasus-kasus semacam itu, ojo diputu. Ustaz, ngisi taklim di tempat ikhtilaf. Robot ya, kawan. Geger se-Indonesia aku. Geger se-Indonesia. Ini. Dan aneh itu, kalau semacam itu, seandainya di tempat-tempat yang di kampung, di tempat-tempat yang di kampung ana enggak klarifikasi. Klarifikasi ke siapa orang kampung toh. Tapi kalau sudah di Kota Gresik, di tempat apa di Kota Gresik yang itu misalkan ana keluarga misalkan, mau enggak mau ana harus klarifikasi ke teman-teman. Antum ada yang undangan kemarin nahi? Enggak ada Ustaz, siapa yang nikah? Keluarga, keluarga dekat sekali. Mana misalkan ya. Enggak Ustaz. Enggak. Kalau antum enggak tahu ya serap apa. Ya semacam itu. Dan itu aja ya, teman-teman. Jadi bukan kita itu mau riya, tapi untuk jaga su'udzon. Ini jaga su'udzon. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu ini terjadi. Apalagi zaman sekarang ya, kawan. Zaman sekarang, masya Allah. Ini berita kat jalan jung pangali untuk virali. Subhanallah. Ya, kalau berkala. Enggak. kasus-kasus yang diperkirakan buat masalah. Ada salah satu di antara akhlak utama dalam dirasat tazkiyah. Itu namanya taghaful. Taghaful itu apa ya? Ya, menganggap masalah itu gak masalah. Bahasa Indonesia yang ngono kok. Taghaful itu ya taghaful itu tidak semua masalah dipermasalahkan. Ada banyak masalah itu yang tidak perlu dipermasalahkan. Nek sampeyan ya hewan kita, semua masalah itu dipermasalahkan, cepat mati awak. Ngunung ini masalah, ngunung-ngunu masalah, ngunung ini masalah, cepat mati. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam itu loh, sikap-sikapnya dengan istrinya, sikap-sikapnya dengan keluarganya, itu banyak yang tahu. Pulang-pulang di ono sarapan di yani mboten wonten ya Rasulullah, ya wis tak poso wae. Yang saya tahu masalah. Yani tahu masalah. Ada kasus lagi dalam Sahih Bukhari, kasusnya ini. Beliau sedang itu sedang ada tamu, tamu khusus, tidak mungkin di masjid. Karena kalau sudah di masjid, siapapun bisa nimbrung, siapapun bisa nongkrong. Akhirnya oleh Rasulullah dibawa ke rumah, rumahnya Aisyah. Di ruang tamu beberapa orang, pembesar-pembesar sahabat, beberapa orang, 4 orang, 5 orang. Tatkala Rasulullah sedang ada tamu membahas urusan-urusan penting yang tidak bisa semua orang dengar, tiba-tiba pintu rumah diketok. Ada yang ketok pintu rumah. Aisyah keluar. Buka pintu, ternyata ada mbak-mbak. Di luar itu ada mbak-mbak bawa kos'ah. Kos'ah itu tempat makanan dari tanah. Apa ya bahasa kita? Bahasa Ikiono. Coek. Tempat makanan, tapi dari tanah. Piring agak gede, tapi gak nampan. Piringnya agak gede, tapi dari tanah. Ya, kira-kira coek lah. Kira-kira coek. Coek. Di sini makanan. Zahir dari makanan itu berarti roti. Kalau gak roti, mungkin kurma. Yang penting enggak bakso ngono. Ngono Rasulullah ngono bakso. Ini kurma atau roti. Diterima oleh Aisyah. Bunda Aisyah niki makanan kangge jenengan diterima. Kangge Rasulullah, kangge jenengan, kangge Rasulullah terima. Rasulullah Aisyah kan tangkan toh, mbak iki sapa? Enggak boleh enggak kenal. Ini karena seorang budak gitu enggak kenal. Ini dari siapa? Ini dari Zainab sebagai riwayat dari Ummu Salamah, dari istrinya Rasulullah yang lainnya. Yang lebih kuat bagi anak adalah dari Zainab. Ini dari Zainab. Maka mendengar bahwasanya ini dari Zainab, dari istrinya Rasulullah yang lain, ini yang terbetik dalam pikiran Aisyah itu marah. Rasulullah itu sekarang ini di rumahku, giliranku kok disini tertering. Mana ya? Ya manusiawi. Perasaan cemburu, perasaan marah, perasaan apa itu muncul. Piring di tangan itu dibanting sama Aisyah. Banting. Kira-kira cowok itu sampai banting. Ya pecah. Piringnya gak mastik. Piringnya pecah. Makanan nih berserakan. Rasulullah melihat kejadian itu di depan beliau dan semua tamunya. Kan kejadian itu di ruang tamu. Rasulullah jalan berdiri mengumpulkan apa? Piring itu dikumpulkan, lalu beliau ngomong sama Aisyah, piring yang pecah ini bawa masuk ya, ambilkan piring yang utuh. Lalu Rasulullah mengumpulkan roti itu, dikumpulkan roti ini itu, ya pasti gak basuh atau itu, pasti roti itu. Roti. Lalu disukukan ke teman-temannya, sudah silahkan makan, gak apa-apa kok gak ada masalah. Lakot horot umukum, biasa, ibumu sedang cemburu. Lakot horot umukum, ibumu sedang cemburu. Terus wesbar ya. Itu ya kawan, jenenge taghaful. Taghaful itu masalah apa bukan masalah? Kejadian kayak tadi. Masalah apa enggak masalah ya, kejadian kayak tadi? Ini jenengan punya istri kayak gitu itu kira-kira masalah apa bukan? Iya, geger Baratayuda. Ini nyoribut ngono ya. Tapi enggak semua masalah itu dipermasalahkan. Ana enggak yakin mampu seberhasil Rasulullah. Alhamdulillah istriku belum pernah banting piring. Belum pernah banting piring gitu ya. Tapi seandainya itu kejadian, kita mungkin enggak seberhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu Rasulullah mengajarkan taghaful, tidak semua masalah diklarifikasi. Masalah itu kadang-kadang didiamkan, itulah obatnya. Masalah yang ya, muncul sekilas, sehari dua hari hilang. Tapi ada masalah-masalah yang itu kalau nggak diklarifikasi itu akan jadi masalah besar. Itu yang perlu untuk diklarifikasi. Jadi kearifan kita lah melihat mana yang butuh diklarifikasi, mana yang tidak butuh diklarifikasi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Tidak semua kasus itu perlu untuk diklarifikasi. Wallahu a'lam bissawab. Monggo, Fadl. Fadl. Nggih.
2: Sebenarnya di waktu takdir dan juga semangatnya memperhatikan. Lalu bagaimana juga setelah itu kami menamakan keadaan baik yang berbentuk itu agar masyarakat kita itu menjadi positif atau menjadi baik agar dalam masyarakat yang baik.
0: Insyaallah. Alhamdulillah ya akhi Aziz barakallahu fik. Jadi satu anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba apabila Allah jadikan dia adalah pondasi kebaikan. Ngawali kebaikan. Antum bisa bayangkan pahala yang didapatkan oleh Syekhuna Al-Walid Ustaz Abdul Rafiq. Jadi Al-Furqan itu berdiri tahun 90. 89 akhir 90. Sampai sekarang berarti umurnya masih 33 tahun. Umurnya masih 33. Beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Berawal dari satu rumah kecil gitu. Bangunan kecil itu di depan rumah beliau. Ustaz Mukim itu tahulah sejarah pelaku Al-Furqan awal. Sama Ana dulu. Berawal dari itu, dari satu kondisi yang semacam itu pada waktu dulu. Sekarang menjadi yang sekarang. Ini sekarang menjadi yang sekarang. Standar Al-Furqan sekarang 2700-an. Yang di Al-Furqan. Belum yang alumni dan lulus. Kemudian mendirikan pesantren di berbagai tempat. Ini dulu tatkala anak sering kelayapan, dulu ya, Wan. Dulu itu sering kelayapan mana-mana. Sekarang sejak 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu sejak anak diamanati untuk megang Al-Furqan, anak punya tugas lain. Jenengi angkrem. Jadi angkrem, kawali mulai pun dan ini. Angkrem. Ana tidak pernah keluar wilayah yang jauh-jauh dari Sedayu. Mentok Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Kalau sampai jauh, tahun sekali, dua tahun sekali belum tentu. Ini ben doe netes ora bosok tinggal metu ae. Ini tinggal metu. Cah itu. Makanya ini kalau antum misalkan rasa-rasanya wong sok tapi gak tau dicak metu, gak kon cak metu ngono yo. Saman kandhani, stati angkrem. Stati angkrem. Ini ben gak banyak keluar. Ini ben gak banyak keluar. Antum bisa bayangkan ya, akhwat. Hari-hari beliau itu bagaimana pahalanya? Tatkala kita nanti sholat duhur, itu pahala beliau gak sholat duhur satu orang. Tapi pahala beliau dan pahala semua murid dan semua cucu murid. Ana itu murid beliau. Yani santri-santri kami di Al-Qur'an adalah cucu murid beliau. Dan banyak di antara murid-murid ana yang sudah jadi asatidzah. Berarti beliau itu sudah punya cucunya murid, cicitnya murid. Nah, cicit murid gitu ya. Yani anake, murid-e putu. Kira-kira pahalanya sebesar apa? Itu yang kita bayangkan. Ya akhi, dakwah ini akan berjalan. Ada kita, enggak ada kita, dakwah ini akan berjalan. Dakwah ini milik Allah. Ada kita, enggak ada kita, dakwah ini akan berjalan. Jangan pernah sombongkan diri bahwasanya kita adalah pelaku dakwah. Makanya kalau ada Sayyidah Al-Furqan itu serotok-rotok kemainnya. Tak sone ini tambahan. Jadi, anak kalau begitu mau keluar, Ustaz. Metuwahi. Keluarlah. Jadi, emangnya kalau antum keluar, Al-Furqan goyah. Enggak. Dakwah. Al-Furqan ini dakwah. Dakwah ini milik Allah. Ada antum, enggak ada antum, Al-Furqan akan jalan. Kalau keluar, keluar aja. Akhirnya kamu betul. Akhirnya kasih teman-teman. Kalau mau keluar, keluar aja. Enggak ada masalah. Dakwah ini akan berjalan. Dakwah ini akan berjalan. Ini. Maka fahami itu. Tatkala kita kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu di antara pengemban-pengemban dakwah, maka itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua. Tugas kita itu adalah menjadikan orang menerima hidayah, mendapatkan hidayah. Menjadikan orang itu senang dan cinta kepada kebenaran. Dan itu yang perlu kita lakukan. Itu yang perlu untuk kita lakukan. Bagaimana caranya orang itu senang? Dan itu yang pernah diwanti-wanti. Itu yang pernah diundat-undat dalam bahasa kutip oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakun tafaddan waliyan qalbi lan faddu min hawli Muhammad. Jadi hanya karena anugerah dari Allah lo, kamu itu iso lembut, iso nyenengno, iso api. Seandainya kamu itu wonge kasar, beringas. Lan fadzu min hauli, kamu itu orang-orang itu akan bubar dari kamu. Maka salah satu di antara prinsip dakwah itu adalah bagaimana agar orang itu senang dengan dakwah dan senang dengan pelaku dakwah. Tanpa mengorbankan prinsip syar'i. Ingat ya ucapan saya, tanpa mengorbankan prinsip syar'i. Yani senang dengan dakwah, senang dengan pelaku dakwah. Sebenarnya dakwah ini fitrah ya. Hanya kadang-kadang itu kita membawanya yang salah. Syekhul Albani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna hadhihi dakwah da'watu haqq. Wal haqqu fi nafsihi thaqil." Ini dakwah ini, dakwah salafiyah al-sunnah itu dakwah yang hak. Dan kebenaran hak itu, kebenaran itu memang berat. Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Fala tusqiluhu bisiqil uslub. Jangan perberat lagi dengan cara kita menyampaikan yang salah. Jangan perberat lagi dengan cara kita menyampaikan yang salah. Maka perbaiki akhlak, perbaiki adab. Bagaimana kita itu bantu orang, bagaimana ini, bagaimana itu. Lihat Rasulullah SAW masih di kota Mekah. Rasulullah SAW itu bagaimana saking jaga akhlaknya. Beliau itu tetap menjadi orang yang dicintai oleh bangsa Arab, padahal dibenci ajarannya. Jadi tatkala Rasulullah SAW itu mau hijrah, malam hari sebelum hijrah, besoknya mau hijrah, malam hari itu beliau pesan sama Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Nak, besok saya mau hijrah karena sudah diizinkan oleh Allah. Jadi saya kalau mau pergi ke Yathrib punya beban. Apa beban Rasulullah? Di rumah beliau itu banyak barang titipan wong Mekah. Yang di rumah beliau itu banyak titipan wong Mekah. Jadi wong Mekah itu aneh. Membenci Rasulullah SAW. Tapi ini titip barang itu ke beliau. Arif budal nanti ngono Muhammad titip ya. Oh nggih. Tapi sesuk yang ngolong ngelono. Nih, tapi yo berarti itu pun ngelok-ngelok naunai. Tapi tetap aja terima oleh Rasulullah SAW. Iku aku ngono gak kuat. Aku ngono gak kuat. Akhirnya mau hijrah itu Rasulullah pesan sama Ali. Nak, besoknya aku pergi. Barang ini miliknya Fulan, ini miliknya Abu Jahal, ini miliknya Abu Lahab, ini miliknya Sopo, miliknya Sopo, miliknya Sopo. Jadi titip-titipan itu banyak di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semacam, jadi gambarnya itu adalah semacam itu. Jadi ini berakhlak yang baik dengan ini masyarakat yang ada, dengan komunitas yang ada, agar orang itu ngerti hakikat dakwah ini dari kita. Jangan sampai mendengar dari orang lain. Jangan sampai kemudian mendengar dari orang lain. Biarkan orang-orang itu mengatakan, kalau ditanya sama orang-orang, oh coba parak-parak wong iku bahaya, teroris, wong iku kasar. Lah juru sapa wong tonggoku wong iku apik kok. Juru sapa? Lah wong tonggoku orangnya ini apik kok. Jangan sampai bermasalah ya, kan. Anak suatu hari di taksi. Di taksi kebetulan supiriku santri. Kak santri Al-Furqan tapi ya, santri-santri dari saudara-saudara kita di kalangan Nahdliyin. Dengan pakaian anak yang semacam ini. Pakaian semacam ini, ingat kan? Ngobrol punya ngobrol, lalu ngomong sama gini. Gus-gus. Gus, ini aku Gus. Gus. Di kampungku tuh ono lho Gus kayak sampean. Jenggotan menunggu terus, karo cingkrang menunggu terus. Bujuni sampean cadaran tuh Gus. Ya mungkin tuh pak. Nah, proses berarti mungkin sak kelompok harus ini. Ini kampungku. Nah, terus pripun pak. Nah, terus pripun. Nah, wong itu ajarin sampean ku ngono tadi. Itu ngono tuh Gus, ajarin sampean ibu. Ini, gak tau kenal tonggo, gak serawung, gak tau ketemu karo tonggo. Ono undangan RT atau teko, ono apa? Ono acara bakti gak tau teko, ono acara apa-apa atau ngerawur. Ya terus gak tau ngomong, ngomong sak ngomong kasar, bit ambit ano, ngono tadi. Ngono tuh Gus, aku yang guyu. Aku yang guyu. Ya, boten lah pak, pak. Jadi aku mengatakan uang itu punya kawan bayi. Semua orang itu punya kawan bayi. Ono uang itu pak, kawan bayi ini itu memang cuek, gak mau bergaul. Ono uang itu kawan bayi ini memang serawungan. Ono uang itu kawan bayi ini kasar, ngomong sak ngomong nesu. Ono uang itu ngomong sak ngomong, karo guyu, gak guyu ini tuh guyu. Kawan bayi. Lah kawan bayi itu pak, dari sektor apapun ya tetap gunung. Faham maksudku loh? Umar itu bin Khattab radhiyallahu anhu saat zaman jahiliyah, ya ngono ku beringasan kasar. Masuk Islam, ya tetap gunung. Hanya bedo sih dikasari, tapi nggak tetap kasar. Abu Bakar itu memang kawan bayi ini kelebihan itu kembang lembut. Masuk Islam. Ya tetap ngono. Pak. Di kampung jenengan ada orang Muhammadiyah? Wonten Ustaz. Ada yang ngunuku gak serawungan? Nggih, wonten. Ono sing serawungan? Nggih, wonten. Ono wong Muhammadiyah sing kuwasar ngomong sak ngomong nesu? Wonten Ustaz. Ono sing ngelobut? Wonten. Saya tanya sekarang, orang Muhammadiyah yang kuwasar itu seandainya itu mlebu NU, dadi lembut apa tetap kasar? Diam beliau. Yo tetap kasar usaha. Yo tetap kasar. Lah ngoten pak. Kebetulan sing di kampungin jenengan, sing sama kali kulo wongi ngunu. Wongi ngunu. Nih aku mau nanya paling sama seneng pak. Oh aku yoni ngunu. Guyu deh. Oh ngoten usap nih. Berarti nih. Berarti ngoten. Itu berarti wong-wongan. Buat ajaran. Yo. Nah sampean saiki ngomong karo aku piye. Nih. Kau intinya kau injenengan uno mungkin aku yang melak paling uno. Jadi intinya ya kawan, kadang-kadang orang itu senang itu dengan adab, dengan akhlak, dengan kita. Ini dengan terutama dengan masyarakat orang awam dan itu adalah salah satu di antara teori dakwah. Jangan katakan itu ria, bendik tunuti wong jadi ria. Kepi itu sama ibu. Itu bukan ria, itu memang cara kita untuk berdakwah. Yang kedua ya kawan. Jangan mulai dari sesuatu yang beda. Mulai dari sesuatu yang kira-kira akan diterima oleh masyarakat. Sampai ini ngajari aneh-aneh, Ustaz. Gak aneh ya, akhi. Cermati satu hal. Semua nabi itu diutus oleh Allah dari dua hal. Enggak cacat nasab, enggak cacat akhlak. Saya kon sebenarnya. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah saat durunge dadi nabi itu enggak cacat nasab, enggak cacat akhlak. Kenapa? Agar sebelum jadi nabi dia itu gak ada masalah sama masyarakatnya. Diterima oleh masyarakatnya. Sampai saking mulianya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa, lalu mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Seandainya aku katakan di belakang bukit Safa ini ada pasukan Kopassus," itu kalau bahasaku ya, Wan. Pasukan berkuda maksudnya. Pasukan berkuda yang siap menghantam kalian. Kalian percaya? Mereka mengatakan, "Kami tidak pernah mendapati kamu berdusta." Iya, kami percaya. Yo, padahal itu mustahil ya, Wan. Kenapa mustahil? Kenapa? Siapa bisa memprediksi? Pertama, siapa pasukan Arab yang berani nyerang Mekah? Enggak ada orang berani. Pasukan Mekah itu yakni pasukan perangnya dahsyat. Yang kedua, Safa itu tempat nongkrong. Lah kok tempatnya nongkrong kok enggak ada orang tahu kecuali Muhammad? Itu kan mustahil. Tapi karena yang ngasih tahu Muhammad enggak pada berusta, kami percaya kalau sampai ini ngasih tahu. Kami percaya kalau sampai yang ngasih tahu. Itu bagaimana? Allah itu menjaga agar Nabi sebelum jadi Nabi itu gak cacat. Coba tunjukkan ke Anda satu aja Nabi yang cacat nasab, cacat akhlak sebelum jadi Nabi. Gak ada ya. Untuk menjaga agar dia itu makbul, diterima terlebih dahulu. Kalau diterima, diterima tanpa menggugurkan syariat loh ya. Jangan gara-gara kami terima terus melok tahlilan. Melok ngini, melok ngono ya aja iku gak karo kawan iku jenenge. Melok konser, melok ngini aja. Kan banyak cara to. Agen jenengan itu diterima, tapi enggak harus menghancurkan prinsip agama. Nek tahlilan ya aja melok, tapi engko nek acara kerja bakti, acara apa ya tetep melok. Ya koyo kami lah di Al-Furqan, nek acara rapat Pak RT ya kami datang, kerja bakti ngresi ikut ya kami datang. Wis mesti guyu nek karo tangga-tangga itu. Sat. Sampe ora dunyekel tacul, Sat. Gak kuat tangane ngono. Gak kuat tangane. Bener Pak, ngono. Boten Sat. Mosok kiye ini Al-Furqan nyekel tacul ngono. Tapi kan tetap kita nimbrung gitu ya, ngersi-ngersi ikut, meskipun yang ngenteng-ngentengi segotok tapi gak penting kerja. Tapi kan nimbrung. Orang-orang itu seneng loh kalau kita nimbrung itu. Sekelas kiyenya Al-Furqan, kemudian melok nimbrung, itu seneng mereka itu. Seneng yuk kalau mas-mas itu yo rambut gondrong iku. Semacam-macam. Ini semacam itu sehingga ada banyak cara kita itu diterima meskipun kita nggak harus melok tahlilan, nggak harus melok yang semacam apa itu. Sangat lagi terakhir ana mau cerita tentang Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah. Syekh Muqbil itu dari mana ya kawan? Dari Yaman. Yaman itu negeri apa? Negeri Syiah. Semua orang tahu lah kalau Yaman itu negeri Syiah. Negeri Syiah Zaidiyah. Sejak zaman dahulu kala. Sampai zaman sekarang. Makanya antum lihat. Semua ulama-ulama Yaman. Itu mesti selalu nukil ucapannya ulama-ulama Syiah. Mesti itu. Mau Syaukani, mau Sona'ani. Mau Naula Autor, mau Bulul Maram. Mau Bulul Maram, mau Subulul Salam. Mau Darari, mau semua kitab-kitab mereka lah. Mau Sona'ani, mau Abdul Razak. Itu mesti begitu. Karena memang negeri itu. Begitu beliau masuk, berikutnya beliau selesai S2 ya, S2 Jami Islamiyah dan pulang. Itu orang-orang Yaman kan, wah hati-hati. Ono tokoh Wahabi datang. Mereka terus ancer-ancer wesan. Ini wong pinter tapi Wahabi. Syekh Muqbil, beliau buka pengajian pertama. Itu Sahih Bukhari kitab Manaqib Ahlul Bait. Jadi bukan dari kitab awal. Yang pengajian pertama itu bab kitab pengajian tentang keutamaan Ahlul Bait. Itu wong Yaman sawenang, wong Damaskus iku sawenang. Ono kiai anyar top. Pengajian tentang keutamaan Ahlul Bait. Lah wong Syiah ning ngomong Ahlul Bait itu kan sawenang to. Wong Syiah nek ana wong ngomong tentang keutamaan Ahlul Bait itu kan sawenang. Jadi pengajian pertama itu tentang manaqib Ahlul Bait, keutamaan Ahlul Bait. Jadi wong Syiah itu yuk seweneng. Ono pengajian Ustaz Anyar tentang Ahlul Bait, mantep kok kayaknya. Ayo teko, gitu ya. Beliau enggak ngomong apa-apa ya, beliau hanya mengutamakan keutamaan Ali, keutamaan Hasan, keutamaan apa. Berawal dari situ beliau mulai dakwah. Berawal dari itu beliau mulai dakwah. Di masyarakat yang semacam itu, antum bisa gambarkan ya, ikhwan. Seandainya pertama kali beliau datang, itu langsung ngomong keutamaan Abu Bakar, masih sok mati. Belek karo wong Yaman. Itu urusan belakang nanti. Yang penting sekarang bisa masuk dulu. Tanpa, ingat tuh teman saya, tanpa mengorbankan prinsip dakwah. Karena itu bisa toh lewat subuh salam. Kok subuh salam, Rek? Lewat Riyadhus Shalihin. Nek podo-podo fikih. Napa kok pakai Umdatul Ahkam? Ya pakai Buluhul Marom. Nek podo-podo tafsire. Napa kok pakai tafsirnya Sa'di? Pakailah Jalalain. Wong podo wae lho ya, Huan. Tapi nek tafsir, kajian tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wah, tokoh Wahabi, hati-hati. Durung-durung hati-hati. Tapi kalau pengajian tafsir Jalalain, podo karo tafsir kumbien pas di pesantren. Ana tiap Ramadan ngajar Jalalain. Ana tiap Ramadan tiap ba'da subuh sampai syuruk ngajar Jalalain. Ben Ramadan, sekali Ramadan selesai 2 juz. Itu sekarang itu sudah selesai juz 10 kali, mungkin sudah 5 tahun. Ben Ramadan tok. Karena kalau Ramadan semua majelis taklim, Bukhari, mau akidah, mau ini anda hapus, hilang. Tafsir tok. Kajian anda ganti tafsir. Tafsir setiap pagi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tanpa nanti biasanya ya dapat 2 juz setengah gitu. Tafsir yang anda pakai Jalalain. Antum kalau tahu kajian anak yang di TV, Aliman, itu juga Jalalain. Pertimbangannya, kenapa? Agar orang itu ngerti ya, Huan. Agar itu, oh walah, ternyata Wahabi itu ya, nerima Jalalain. Yang nerima, ada masalah. Kitab apa yang gak ada masalah. Kitab apa yang gak ada masalah. Ya, istilahnya ya, Huan. Semacam, ini, semacam itu. Tapi ini ya, Huan, ingat ya, Huan. Ini butuh, kaidah. Intinya, yang anak katakan ini, jangan sampai mengorbankan prinsip. Jangan sampai kemudian gara-gara terang terlebih berarti oleh tahlilan, oleh melok manakipan, oleh melok kakor-karuan. Aku gak ngomong-ngono. Jadi, masuklah dari sisi akhlak, perbaiki akhlak, biar antum diterima oleh mereka, tapi jangan korbankan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Wallahualam, insyaAllah semua nanti yang kita pelajari, semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallah mamdik. Syedah la ilaha illa anta. Astaghfirullah katubunaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجعلني مباركا أينما كنت. وجعلني

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasa'in ala amri dunia wad-din. Shalala ilaha illallah wa hamdu li syarika la wa syahadu wa muhammadin abduhu wa rasuluh. Kota al-Islam, pagi ini akan kita ikuti kajian ilmiah Islam. Kajian secara langsung bersama Ustaz Dr. Irwan Dita Rabiji LMA. Hafidhullah Ta'ala, langsung dari Masjid Bilal bin Rabah, Pekanbaru. Kajian telah dimulai dan kajian atau tema yang akan disampaikan yaitu tentang halal produk, halal transaksi. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik. Dari studio, Anda juga selamat mendengarkan.
2: Syariah. Ada juga F&B, food and beverage. Ada yang punya toko roti, istrinya bagaimana itu memastikan kehalalan produk dan kehalalan transaksinya. Bahkan dari ujung dari permodalan. Ada juga yang mereka membahas usaha orang lain, mungkin kerabatnya atau teman dekat. Pernah ada salah satu kelompok membahas salah satu usaha menengah, yaitu fried chicken Savannah. Sini ada. Dia datang membahas itu dan kebetulan pemiliknya orang awak, orang Padang. Namanya kan Savannah. Savannah Iyo, Savannah Lama, dan seterusnya. Awal mahasiswa ini datang, kelompok ini, mereka mengatakan kami ada tugas untuk mengaudit kesyariahan usaha kecil dan menengah. Di mata kuliah fikih muamalah, pengampunya Ustaz Erwandi. Langsung dia jawab, ah, tidak berani saya nanti. Dia berarti sistemnya juga sistemnya. Nah, dia sistemnya juga ada puncasnya. Takut. Lalu ini mahasiswa, alhamdulillah. Mereka berkatakan, kami itu memastikan usaha Bapak halal. Nanti kalau memang di presentasi kami, di penelitian kami, kami temukan yang tidak halal, yang haramnya, mulai dari hulu sampai hilir usaha Bapak, sampai zakatnya pun juga, nanti kan kami presentasikan dan diskusikan dengan Ustaz, ada perbaikan-perbaikan, nanti kami sampaikan perbaikannya. Ah, kalau itu saya mau. Ya iyalah, mau audit syariah gratis. Audit syariah itu kalau berbayar mahal. Sama seperti antun audit besar Anda ke KAP, audit keuangannya. Kantor akuntan publik mahal kan ya, puluhan bahkan ratusan juta. Padahal cuma untuk menunjukkan ini usaha sehat atau tidak. Kalau ini menunjukkan usaha ini halal atau haram. Gratis mau dia. Pada saat kelompok ini presentasi di kelas, ya biasa. Karena usaha tidak diawali dengan ilmu, pasti akan ada cacatnya, cacat syar'inya. Dibahas. Kemudian setelah itu selesai di kelas dengan sudah cacat syar'inya, diberikan solusi, arahan, rekomendasi. Kemudian dia selesai kelompok itu, saya katakan, cepat datangin Bapak itu sekarang, dia lagi stres itu. Apa hasilnya? Menunggu dia. Nah, sampai setelah itu, pekan selanjutnya kelompok ini datang bawa produk Savannah. Alhamdulillah Ustaz, senang yang punyanya. Kami dikasih hadiah produknya ya, rezekinya. Ayo kita makan bersama Ustaz. Kalian saja yang makan, saya enggak mau makan. Ya, karena konsultan kalau makan ya enggak bagus lah. Karena sudah makan ya berarti hasilnya tentu akan positif. Maka seperti itu. Untuk memastikan kesyariahannya, itu pertama Anda harus memiliki kompetensi ilmu syar'i yang ilmu syar'i yang dibutuhkan dalam hal ini bukan jurusan bahasa Arab, bukan jurusan akidah, bukan jurusan tafsir, bukan jurusan hadis, bukan jurusan dakwah, tapi jurusan hukum, ekonomi syariah atau fikih muamalah. Ya, walau dia akan terkait dengan ilmu yang lain, tapi ilmu yang pentingnya itu. Maka aneh kalau saya lihat di anggota dan pengawas syariah, bank-bank syariah itu ada yang para ahli bukan di bidang hukum Islam. Saya lihat nama fulan, doktor tafsir terkenal, jadi dewan pengawas syariah di bank X. Dan masuk akal. Ya. Dan masuk akal. Dia pengawas transaksi syariah tapi back pendidikannya tafsir. Karena dia tidak akan belajar di perkuliahannya. Sama kalau pengawas rumah sakit tamatnya S3-nya teknik sipil. Ada. Tentu tidak ada. Pengawas rumah sakit tentu S1-nya dokter. Kedokteran S2, S3-nya mungkin spesialis. Atau dia di apa namanya manajemen rumah sakit itu mungkin dari sisi manajemennya ya, hanya syariah saja yang jurusannya yang pengalaman syariahnya tidak matching kalian antara pendidikan dengan pekerjaannya itu aneh. Maka saya tidak respect dengan anggota Dewan Syariah Nasional. Setiap saya baca biografinya, ini kok begini? Tidak menunjukkan ada dia dari ekonomi. Dewan Syariah kok ekonomi? Nyambung tak? Dengan pendidikan. Entahlah. Dia hukum ekonomi Islam, bukan ekonomi. Saya kalau disuruh belajar ekonomi, pasti saya tidak bisa. Ya, walau saya menulis buku tentang perkembangan kontemporer,

0: coba kita audit bersama-sama. Siapa yang punya usaha, silahkan tunjuk tangan, tapi dia mau menjawab setiap pertanyaan saya. Asyik, kasih kursi.
1: Sini aja nggak apa-apa.
0: Nggak kelihatan atau pesan kita langsung di situ. Transaksi belum cukup, transaksi hal posisinya juga harus. Anda wajar atau moderator? Usahanya apa? Apa yang usaha Anda?
1: Supplier barang.
0: Supplier barang. Berarti jasa.
1: Jasa.
0: Tidak punya stok barang.
1: Ada. Ada stok barang.
0: Berarti bukan jasa.
1: Jasa plus jual beli lebih kurang. Mungkin jasa plus jual beli.
0: Coba jelaskan aja.
1: Jadi ada, saya punya klien ya, itu ada beberapa restoran yang memesan barang sama saya.
0: Apa contoh barangnya?
1: Mungkin ya ayam.
0: Kenapa mungkin ayam?
1: Ayam daging.
0: Daging.
1: Yang kering-kering mungkin kayak sasa, penyedap, ya.
0: Beras dan.
1: Beras dan.
0: Beras adalah yang penting. Restoran tak pakai beras, menambah restoran. Bumbu,
1: bumbu juga.
0: Nah, ini perlu kita bahas bersama. Usaha ini milik pribadi atau ada badan hukum atau tidak?
1: Sekarang badan hukum sah.
0: PT atau CV?
1: CV.
0: Pemiliknya berapa orang?
1: Pemiliknya orang
0: tua. Anda sebagai direktur.
1: Direktur.
0: Orang tua Anda ayah atau ibu?
1: Ibu.
0: Ayah dan ikut.
1: Ayah dan anak.
0: Ya sudah tidak ada, tapi dulu tidak ada modalnya di situ.
1: Tidak ada.
0: Murni dengan ibu. Usaha ini setelah ibu ayah wafat baru dimulai begitu.
1: Enggak, dari dulu waktu ayah ada sudah dimulai, sudah kurang lebih 20 tahun.
0: Tidak ada modal dari anak-anak?
1: Enggak ada.
0: Share injek modal karena kebutuhan? Share injek kan tidak ada.
1: Ada yang untuk investor ada kurang lebih 9% atau 10%.
0: Berarti pertama pemiliknya di bursa dan namanya? Namanya siapa?
1: Guntar. Nama Pam.
0: Ibu
1: Guntari.
0: Peti Guntari milik berapa persen saham di situ?
1: 90%.
0: Ya, 10%. Dari bilang yang dia bilang?
1: Enggak, dari orang luar.
0: Anak enggak ada yang ikut?
1: Enggak ada.
0: Anak dari orang luar. Aman enggak ada investor orang luar?
1: Jelas sampai sekarang masih bisa di apa sih, aman aja.
0: 10% dia tidak bisa apa-apa kan ya. Ini kesepakatannya seperti apa dengan investor? Dulu dari mana terlihat sebelumnya? Kan itu usaha sudah berjalan kan ya, baru dia masuk.
1: Iya sudah berjalan baru dia masuk.
0: Dari mana tahu menghitung 10%nya dari mana?
1: Jadi misalnya kami punya kebutuhan.
0: Bukan misalnya, real.
1: Ya, kemarin itu kita ada kebutuhan kurang lebih dana 5 juta untuk apa?
0: 5?
1: 5 juta.
0: 500?
1: 500 juta.
0: 500 juta, ya. Pada tanggal bulan?
1: Sudah kurang lebih 4 tahun yang lalu.
0: Berarti 2022.
1: Jadi
0: ada kebutuhan membesar proyek 500 juta.
1: Betul.
0: Kenapa tidak hanya proyek itu saja dia ikut, dia maunya saham.
1: kecil yang singkat. Takutnya nggak selesai kalau cerita di sini gitu.
0: Jadi pendek aja. Jadi panjang bisa dipendek, yang pendek bisa dipanjang.
1: Singkat ceritanya, intinya waktu itu kebutuhannya itu bisa dibilang kepepet, itu yang pertama. Yang kedua mungkin...
0: Kepepet berarti bukan kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha atau kebutuhan...
1: Kebutuhan usaha.
0: Tapi kepepet.
1: Ya, kepepet. Jadi ada nambah proyek. Jadi
0: ada proyek baru, butuh tambah modal. Iya, maksud saya kalau dia memiliki saham itu memiliki usaha seluruhnya. Sebentar, kalau per proyek hanya ikut di proyek itu selesai closing dan ada hubungan lagi. Tapi yang dipilih saham, dari mana menghitung 500 juta itu 10%?
1: Kalau misalnya dulu saya karena sebenarnya baru megang usaha ini kurang lebih 1 tahun. Yang baru dulu itu ada pengelola sebelumnya itu atas dasar dari dia perhitungannya gitu. Jadi intinya kita butuh 5 juta, kamu saya kasih 10%.
0: Tidak bisa. Memang dulu itu usahanya harus divaluasi dulu ya, dibawa ke KJPP, kantor jasa penilai publik, ini berapa usaha ini nilainya. Kalaupun lebih gampangnya untuk menilai, coba tawarkan berapa misal ada orang yang mau beli usaha itu. Ini 50% asumsinya waktu itu valuasi usaha impun dan anda ini 4,5 miliar. Perlu itu entah. Berarti 10% itu lebih kecil dari valuasinya. Atau lebih besar.
1: Sebenarnya kalau misalnya
0: kalau divaluasi di tahun 2022 itu berapa?
1: Lebih kecil.
0: Berapa M perkiraan?
1: Enggak sampai M panjang sih. Apa M lebih kecil sih sepertinya?
0: Tapi baru dia 10%.
1: Betul.
0: Dibohongi mana dia?
1: Bisa dibilang ya, itu...
0: Ya lah, dibohongi lah.
1: Anda gak tahu serius? Karena waktu
0: ya, itu gak tahu dari ya. Masalah. Tapi sebuah kesalahan masa lalu jangan dilanjutkan. Ya, maksudnya seperti itu. Kasihan ibu dan dari bunda tari di umur senja, beliau harus memakan haram. Anak-anaknya pun makan yang haram. Ya, karena apa? Menghitung saham ya real. Udah ada itu ini saya menghitungnya kenapa ini 10% 500 juta nilainya baru sekarang 900 juta kenapa saya kasih cuma 10% ini kedepannya jadi ratusan miliar ini 10 tahun lagi. Nah kalau kita bisa kalau orang di bursa memang gitu cara mereka itu. Tapi tujuannya adalah bagaimana ketika uang-uang investor masuk itu jadi kecil. Bebannya jadi mereka jadi kecil. Kalau 500 juta dengan 1 miliar. Tidak lah.
1: 33.
0: Antum tambah satu ya, apa jurusan?
1: Ini cukai
0: ya, Ustaz. Ini cukai, makanya. Cara ngitungnya aneh. Kan karena ngitungnya digabung dua-duanya. 500 juta tambah 1 miliar 1,5M. 500 juta dari 1,5M berarti 1/3, 33%. Ya. kan hilang haknya 22%, 23% kan ya. Yang dikasih cuma 10. Kecuali di hari itu, lain hal. Pada waktu dia injek dana, secara modal 500 juta, dia bilang, saya tahu valuasinya ini paling 1 miliar. Tapi karena saya ingin ikut di sini, biarlah 10% pun saya mau dapat saham 10%. Nah, itu yang salah.
1: Oke, berarti kalau misalnya kayak itu, gimana sih?
0: Sekarang sampaikan ke dia.
1: Anda, kalau misalnya juga, investornya juga nggak tahu.
0: Mic-nya kecil. Kan?
1: Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang investornya juga kurang paham ya soal ini.
0: Investornya nggak paham, kemudian pengelolaannya juga nggak paham. Nggak paham cara valuasinya. Ya, maka ya ketipu kan. Maka sekarang tinggal disampaikan. Sekarang sudah berjalan 4 tahun, beliaunya ridho, tidak ada masalah. Tinggal, tapi walaupun ridho kan tidak tahu bang Pak ini kodar masalah hitung kita di awal. Harusnya Anda memiliki saham 33%. Tapi manajemen yang sebelumnya dia memberikan menjual ke Anda cuma 10% dengan nilai segitu. Berarti Anda ada hak Anda yang kalau Anda ridho ada masalah. Tapi sekarang akan kita perbaiki ke depannya lagi. Kami putar, kami jadikan sekarang itu 33%. Ya, telah menerlu terserah Anda. Kalau ingin diambil dividen 3 tahun silam sesuai 33%, kami siap itu pula. 3 tahun lalu laba untung atau rugi?
1: Alhamdulillah, kalau untung sih bisa bilang selalu
0: betul. Ya, seperti itu. Ini baru tahap awal permodalan. Begitu cara audit kesyariahannya. Berarti saya harus mengerti hukum-hukum aturan dalam kerjasama dengan perdagangan Islam. Ya, kalau saya tidak mengerti, saya kan tidak akan bisa mengecas kondisinya. Ini benar, tidak halal, tidak zalim atau tidak.
1: Ini saya tahu, yeah. Ada yang enggak bilang. Jadi untuk 10% itu sebenarnya, ini sih untuk saya menerima dari informasi pengelola sebelumnya ya, itu dia kan menerimanya itu per bulan. Kalau misalnya dividen kan, bisa yang kita tahu bersama, kan biasanya kan setahun sekarang dibagikan dari bulan. Atau kalau misalnya ada pekerjaannya, kalau enggak kurang tahu bisa itu. Nah itu gimana? Kalau misalnya pertama berarti dia dapat 120% ya kan?
0: Sebentar. Ini sahamnya, kalau dividennya nanti. Sebab ini saya khawatir. Jadi ya setor 500 juta setiap bulan 40%. Tutup buku riba ini bukan saham namanya.
1: Tidak apa-apa.
0: Untung antum hadir tahu sekarang bisa diperbaiki. Kalau tidak hadir, kita ada kajian seperti ini, lewat sudah nanti urusannya di akhirat. Antum tidak bisa lagi memperbaiki. Ya, kita mulai. Berarti dia store 500 juta. Setiap bulan dapat 10%. Berarti di akhir tahun dapat 120%. Dari 500 juta.
1: Bukan dari 500 juta, dari jual beli hasil jual beli.
0: Omset.
1: Bukan omset.
2: Jadi nambah bersih. Setiap bulan nambah bersih itu setiap bulan. Bila adanya selama bulan-bulan itu selama 36 bulan dia merugi satu bulan dan
1: kalau setahunnya sih alhamdulillah nggak ada sisa.
2: Ya, impas tidak untung tidak rugi ya kan?
1: Setahunnya nggak ada sisa.
2: Nggak ada. Dia laporan pembukuannya setahun nggak bisa jawab. Kan ada laporan pembukuannya. Tinggal kita lihat. Karena kalau rugi ini 10% dan ini 500 juta kalau usaha rugi ikut berkurang kan?
1: Jadi masalahnya ini saat ini kan anak baru masuk nih.
2: Ya.
1: Jadi waktu anak baru masuk ini baru ada yang namanya itu laporan keuangannya. Jadi sebelumnya anak dulu nggak tahu nih ini usaha ini sebenarnya itu untung atau rugi. Dikarenakan ketika anak melihat cara pembagian pengelola sebelumnya itu beliau hanya untuk penghitungan untungnya, dia menghitung semua produk barang berapa sisanya, misal sisa produk barang misal stok satu M misalnya dihitungkan dihutang berapa, dihutang dikurangi hutang berapa ke supplier atau misalnya vendor
2: biaya operasional
1: nggak dikurangi
2: itu perlu laporan namanya. Tapi kurang biaya operasional siapa?
1: Kalau ketika membaca laporan keuangan pengelola sebelumnya juga bingung juga kenapa dia operasional itu tidak dikeluarkannya. Alasan dia adalah uang yang sudah dikeluarkan sama dia, jadi uangnya itu uang harus
2: sudah keluar.
1: Ya, misalnya kan dari 1 Juli sampai 1 Agustus kan uang operasional biasa segala macam kan dikeluarkan.
2: Sudah keluar nggak ya? Hanya dapat sisa saldo rutin.
1: Ya, bisa dibilang berapa sisa dari aset dikurangi sama apa namanya itu modal. Kalau kan pokoknya sudah dikurangi berapa sisa uang, nah itulah dapatnya modal.
2: Sisa uang kas waktu itu.
1: Betul.
2: Ya, berarti sudah keluar biaya operasional.
1: Oke.
2: Ya. Lalu ada untung.
1: Dalam kita.
2: Tadi nggak tahu nilai usahanya berapa. Bagaimana cara menyatakan untung?
1: Ya, kalau misalnya udah dikeluarkan semua utang, kan itu kan semua utang atau segala macam dikeluarkan, nah ada sisa misalnya, sisanya itu 50 juta, ada untungnya.
2: Aku sudah 50 juta untungnya, modal belum keluar.
1: Tidak keluar juga, jadi dikeluarkan modalnya, utang segala macam kan dikeluarkan, jadi ada sisa setelah perhitungan itu 50 juta misalnya 50 juta untungnya yang untung berapa selisihnya gitu.
2: Belajarlah atau membaca laporan keuangan biar mesti
1: kalau anda ngerti saja kalau anda membaca laporan keuangan dia anda juga dalam konsul juga sama akuntan ini nggak standar
2: ya, itu dia
1: saya juga bingung juga kan gitu loh untuk kalau misalnya
2: terus berarti ketika ini laba dihitung modal 500 juta tambah 1 miliar sudah kembali berarti
1: dari
2: keluarga ini laba bersih dapat ya 10%
1: betul
2: ya itu tetap 10%. Acuannya apa?
1: Acuannya dari laba bersih tetap 10% setiap bulan.
2: Ya, mengenai laba dalam syariat tidak ada masalah. Kurang lebihnya ini, kalau labanya 10% sesuai dengan nilai modal dia 33%. Modal dia kan 33%. Ya, harusnya 33%. Kalau dikatakan karena dia tidak ikut mengelola, ya, tidak ada masalah. Karena dia tidak ikut mengelola, yang yang satu modalnya 66, tapi bagi hasilnya 90 dengan 10. Kenapa 90-10, kenapa enggak 66 dengan 33? Karena selisihnya yaitu 23 itu adalah hak pengelola. Ya, bisa ada masalah. Bisa ada masalah dengan syarat ada akadnya yang tertulis antara investor pemegang saham dari 10% dengan 33 dengan 66 ada. Akta ada, ada akta diri, ada namanya, tidak ada namanya. Ya. Kemudian ini di permodalan. Kemudian masuk tahap selanjutnya di transaksi yang diperjualbelikan pertama apa?
1: Sembako,
2: beras. Beras, sebentar, beras, kedua, ini ayam daging tadi,
1: ya, ayam daging,
2: ayamnya halal.
1: Untuk pembangunannya,
2: insya Allah halal. Ayamnya Anda ambil dari mana?
1: Dari Jakarta.
2: Di Jakarta itu RPH. Rumah potong hewan itu standar MUI-nya boleh disetrum dulu, namanya stunning, disetrum dulu ayam dengan aliran listrik sehingga dia pusing gak bergerak, dan kemudian lewat di konveyor, diikat kakinya, kemudian disiram dengan air bersih bermuatan aliran listrik, kemudian menghilangkan bakteri, kemudian pusing dia itu, dan lewat konveyor selanjutnya muter itu pisau berbentuk berbentuk bulat, yaitu kalau ini kan konveyor. Ada juga yang mereka tidak mau standar konveyor. Kalau konveyor bisa dipastikan itu tidak halal dagingnya. Dan itu datang ke RPH, lihat nanti Anda jual bangkai ke sini. Anda jual bangkai dapat uang. Harusnya jual bangkai ada yang membeli. Tidak bisa dapat uang. Bisa, tapi kecil, hanya untuk mungkin pakan lele, narangkai. Tapi ini pakan orang. Dijual di restoran atau tempat makan. Saya tidak menakut-nakuti, tapi untuk memastikan keamanan beda dengan kita yang makan. Tidak sekali datang ke sana, cek. Seperti apa dia menyembelihnya. Ada juga standar yang MUI yang bersertifikat syariah RPH-nya di-stunning dulu, itu disembelih pakai tangan, pakai orang dengan baca bismillah. Ini dari tes sampel. Nah, saya pernah mengutus orang di konsultan kami, berhubungan kami mengawasi salah satu ayam, itu keputusan dari ulama dunia untuk hewan ayam burung tidak boleh pakai standing standar, sama sekali tidak boleh. Yang boleh hanya untuk sapi, kambing, unta pun ampernya dan wattnya dibuatkan standarnya agar tidak pingsan sampai mati. Itu karena kita datang sidak langsung ke RPH-nya. Setelah di-stunning, kita minta dicek dulu. Minta 4 ekor. Kata mereka, di-stunning tidak mati kok. Hidup lagi, biar tak pingsan. Tapi sebentar lagi dia bangun lagi bangkit. Ya, kayak tidur aja. Tapi kita pastikan dari teman tim saya, diminta datang di bawah 4 ekor. Ditunggu 20 menit. Yang 2 ekor betul bergerak berdiri lagi. Yang 2 ekor tidak ada pergerakan. Kata dia, akan apa-apakan di bawahnya langsung. Itu untuk buka. Iya atau tidak? Ada kemungkinan dari waktu yang 2 ekor ini tidak bangun-bangun. Berarti proses stunning bisa membuatnya mati. Dan khawatir kalau dia berkeadaan mati, dia sembuli. Ya, dia sembuli bangkai, tidak ada gunanya. Ya. Dan hasil itu saya minta RPH itu untuk produk kami yang kami awasi ini untuk di skip proses stunning. Ah, nanti gerak-gerak dia, ya lagi hidup untuk bergerak-gerak dia. Nah, kayak itu maksudnya, kenapa harus di stunning dulu, di bius dulu, dipingsankan dulu pakai aliran listrik, supaya gampang nyembelihnya. Ya, kan banyak cara supaya gampang, diikat kakinya. Ikat kakinya dulu sebelum dibawa ke tempat penyembelih. Dia masih bisa bergerak, dia tuh sayapnya masih bisa bergerak kali ya, ikat sayapnya masih bisa bergerak. Tidak kan? Ya, seperti itu.
1: Melihat
2: saya khawatir ada bawa bangkai ke Pekanbaru dari sekolah. Maka cek tanda negerinya sepertinya X. RPH-nya di mana kak? Saya mau cek. Udah berlogo halal, iya ada masalah. Tapi saya untuk menenangkan konsumen saya di Pekanbaru. Ada tuh menyidik itu sebagai dulunya. Ya, itu produknya satu. Yang kedua tadi sapi. Kalau sapi, lihat prosesnya juga penyembelihannya. Kadang dikasih stunning juga dipingsankan. Bila dengan watt dan ampere yang sudah diatur oleh para ulama dunia melalui Majma' al-Fiqh al-Islami mereka sedang di tahun 19 tahun 2000 kayak ada 19 tahun 1997 atau berapa mereka bersidang dan Syekh Muhammad Taqi al-Basmani salah satu narasumber itu dia sudah ke Kanada melihat penyembelihan rumah potong di sana yang sudah dapat sertifikasi halal oleh komunitas Islam di sana, MUI-nya di sana. Ada yang di-stunning, disentrum untuk kalau kita lihat kalau ini kan kurban ditarik kakinya begitu sampai jatuh kan ya. Tidak, itu tidak. Ada yang menggunakan stunning tegangan-tegangan listrik ya, ketegangan ditaruh di pelipisnya jatuh dia ambil sembelih. Ada juga yang dengan ditembak kepalanya dengan pistol bius Ada juga yang dengan di Panusa kepalanya, ya seperti itu. Tapi standar MUI, Allahualam saya tidak tahu. Itu makanya menurut kata saya perlu Anda sidak sesekali ke FPH suppliernya. Ya, itu produknya tadi ayam, sapi, apalagi ikan.
0: Cumi impor, udang impor.
2: Ya. Yang lokal tidak ada.
0: Yang lokal tidak ada.
2: Kalau yang lokal, cek yang benar ke pemasoknya. Saya pernah beri kajian di salah satu pesisir barat Sumatera. Di situ banyak nelayan. Saya katakan banyak informasi yang saya terima para nelayan itu melaut membawa formalin. Ya, ketika dapat ikan direndam di formalin agar awet. Karena mereka melaut itu tidak ada yang pergi pagi pulang sore, tidak ada. Sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan. Seperti itu. Betul, Bapak-Bapak. Ada selama-selama. Betul, saya seperti itu. Lugunya orang kita. Ya, senang dia, betul. Ini betul, Bapak. Iya, apa tahu formal itu untuk mengawetkan mayat manusia? Kaget dia. Ini Bapak buat ngawetin. Bapak tahu tidak itu penggunaan yang dilarang. Baru dia sadar. Ya, itu bisa menyebabkan orang penyakit kanker makannya, Pak. Baru biasa. Tapi semuanya begitu, Pak Ustaz. Baru saya berikan nasihat. Ya. Kenapa mereka menggunakan formalin? Karena kalau menggunakan kapal dengan pendingin, freezer, apa namanya itu?
1: Storage.
2: Apa namanya? Food storage.
1: Cold storage.
2: Cold storage itu biayanya mahal kapalnya, poster. Tidak ada orang-orang kita yang kuat belinya. Biaran harganya puluhan ratusan miliar, harga kapal tangkap ikan yang punya food storage. Paling bagus bawa es batu. Tapi kalau untuk dua bulan es batunya lebih ada cair. Karena ini paling tidak ada solusi kita kecuali pakai ini. Pakai formalin. Kan kasihan nanti. Yang dia jual adalah racun ke masyarakat. Semua jurnal kesehatan, orang yang terpapar memakan formalin itu dalam memori.

0: borat atau pengalaman kayak
1: ya, karena udah kerja sini ya paham ya orang tuh pakai apa kan.
0: Paham. Kalau itu teridentifikasi oleh Anda, Anda tanyakan, Anda masukin bakso juga.
1: Bakso ada juga satu.
0: Masukin juga.
1: Masuk juga.
0: Cuplai juga.
1: Yang ini barang pabrik. Yang punya saya barang pabrik.
0: Dari pabrikan.
1: Pabrikan.
0: Ada kemungkinan.
1: Enggak tahu. Ada halalnya aja sih. Itu dia.
0: Halal Indonesia itu tidak jadi jaminan karena rendahnya etika para penyidik, integritasnya rendah. Ya, Anda di Bea Cukai lebih tahu lah. Orang-orang Indonesia gampang disuap dari rendah sampai yang tertinggi. Hidup di negara yang seperti itu menakutkan. Apa boleh buat? Sampai pun makanan tidak aman. Beda kalau di negara yang integritasnya tinggi, kejahatan oknum seperti ini dianggap kejahatan tingkat tinggi. Itu extraordinary crime itu. Kejahatan tingkat tinggi, karena dibunuhnya bukan satu dua manusia, semua orang yang memproduksinya tinggal tunggu waktu mati. Ya, ajal dia pun ajal, tapi dia ada penyebabnya, ya, dibuat oleh manusia. Baik, ini produknya. Sayur buah-buahan juga ada pasu.
1: Iya.
0: Ada standar enggak? Sayurnya bebas pestisida.
2: Mungkin untuk banyak saya permasalahan juga saya kalau bebas pestisida kan berarti sayurnya pasti kita sebelumnya misalnya itu
0: besar. Dia ada standar semua kementerian pertanian di dunia itu. Kalau pestisida buah sayur tidak boleh dipanen kecuali setelah ada hari yang sekitar 15 hari. Makanya mau dipanen tanggal 15 Oktober. Tanggal 1 Oktober tidak boleh lagi ada semprot pestisida. Allah, apa yang terjadi untuk sayur dan buah-buahan? Ini aja belum selesai, Bapak. Jangan tambah masalah baru dulu. Minum dulu aja kita. Satunya. Oh, ini bukan itu. Oh, ini udah saya minum ya. Nama itu belum kenal.
1: Rangga, kan?
0: Rangga, saya kenal Rangga. Kemudian transaksinya Anda dengan para konsumen seperti apa? Ada kontrak payung?
1: Gimana?
0: Ada kontrak payung atau tidak?
2: Enggak.
0: Gimana transaksi bunyinya?
2: Ya, intinya mereka memesan barang setiap harinya.
0: Setiap hari.
2: Sebenarnya ada pembayaran akhirnya kita bisa kita sediakan pembayarannya termin kurang lebih 10 hari.
0: Jam berapa dia berakad, jam berapa didelivery-kan?
2: Oh, kalau itu akadnya jam paling lambat itu jam 8:30 kita sampai di restorannya.
0: 8:30 pagi. Itu akadnya jam berapa dilakukan? Akadnya jam berapa? Itu kan pendeliverian.
2: Iya, sama jam 8:30 juga akadnya. Tapi kalau misalnya
0: akadnya sebentar, berarti ada barang ini antar sekarang, begitu?
2: Oh, enggak, kalau pesanan barang malam hari.

0: malam harinya. Berarti harga bisa berubah setiap hari.
1: Benar.
0: Ada sebagian supplier pakai kontrak payu. Dibuat 6 bulan, 1 tahun, harga tetap dan mengikat. Ya. Apa gunanya bagi konsumen seperti restoran? Itu kan ribet bagi mereka, tahu-tahu harga cabai naik. Gimana mereka ngitungnya? Ya, putus pasokan karena jembatan putus, kan sering jalan apa namanya longsor, gelodo. Ah, tahu-tahu harga cabai dari sekilonya 50.000 jadi 200.000, otomatis jualnya naik 250.000 sekilo. Tentu produk akhirnya akan jadi naik juga. Risiko itu besar. Makanya kalau rumah makan yang biasanya yang banyak saya tahu itu tidak mau dia per hari akadnya. Akadnya dengan dibuat 1 tahun harga tetap. Mau naik, mau turun, sudah harus mengikat. Ya, dia mau buka, mau enggak buka, tokonya tetap harus keuntungan bagi supplier, tetap konstan dia mengirimkan sehingga usahanya pun berjalan lebih lancar. Tapi jangan antum pikir ini lebih bagus dari syariat, enggak. Ini lebih tidak bagus, bagus seperti yang ada ini. Ini ada akad yang dilarang oleh para ulama yang sering mereka lakukan, namanya bil qadi, hutang dengan hutang. Karena pihak konsumen pasti tidak mau bayar di depan cash untuk 1 tahun. Kebutuhannya umumnya per hari dengan nilai 10 juta kali 365 berarti 3,6 miliar. Diskon karena bayar cash di depan jadi 3 miliar umpamanya. Ada seperti itu akad? Tidak ada. Kalau seperti itu bisa akad salam. Mereka tidak berani. Tapi ini akad payu mengikat sedangkan tidak ada pembayaran dan penyerahan barang di belakang. Dan pembayaran nanti ketika barang diserahkan. Hal akad mengikat dari awal. Maka ini dinamakan akadnya bi'ul qadi bil qadi atau bi'ul dain bil dain. Jual hutang dengan hutang. Uangnya tempo hutang, barangnya pun hutang tempo. Ini sepakat para ulama haram. Ya, maka alhamdulillah Anda tidak seperti itu. Tapi ketika dia pesan, itu barang sudah ready stock.
1: Beberapa. Kalau yang ready pasti di stock kan?
0: Ready stock. Yang tidak ready stock itu apa?
1: Mungkin barang-barang pasti beberapa barang sayur itu.
0: Apa itu?
1: Sayur, buah.
0: Sayur, buah.
1: Ya, tapi
0: bumbu masak. Sayur, buah, akar. Anda belum memiliki. Tapi itu mengikat akar yang dibuat jam berapa? Maksimal jam berapa dia harus pesan itu?
1: Pokoknya malam ada orderan yang bisa.
0: Jam berapa akhirnya? Jam 12 malam bisa Anda sediakan?
1: Jam 12 malam.
0: Masih bisa? Anda belajarnya jam 2 malam.
1: Dia
0: kata alhamdulillah
1: udah
0: dalam kesan kita tinggal
1: SMS
0: ke WA aja sih. Maksimal 12 malam. Pada saat itu sebagian barang yang segar belum ada. Boleh menjual barang yang belum dimiliki?
1: Tidak
0: boleh. Tidak boleh. Nabi SAW, jangan kau jual barang yang belum memiliki. Lalu Anda tidak tahu, tidak boleh. Solusinya selama ini seperti apa?
1: Mungkin beberapa yang stok di sini kemarin, dan beberapa garamku memang ada di stok kali ini.
0: Yang sudah ada stok nggak ada masalah. Yang nggak ada stok Anda jual kan?
1: Yang nggak ada stok, ya dicari pusat.
0: Hah?
1: Dicari pusat. Dipesan dulu.
0: Dipesan sudah diterima atau belum? Ya, berarti Anda jual barang yang belum dibeli atau sudah dibeli tapi belum diterima. Ini kan juga ada barangnya
1: bisa. Kalau sekarang itu kayaknya bisa dibilang ketika mereka memasang itu, mereka belum membeli sih.
0: Nah, ini solusi. Ya, solusinya tidak ada akad mengikat. Ya, Anda ketika dia pesan, Anda katakan, Pak, ini belum mengikat ya. Apa ikat-ikat? Tidak ada kepala saya diikat di sini. Artinya, Pak, kalau kodaromah malam ini saya tidak dapatkan produknya atau dapat dengan harga di luar harga normal, saya mungkin tidak akan supply besok. Kemudian, itu dari pihak saya. Dari pihak Bapak, walau barang saya diberikan besok jam 8 pagi, insyaAllah, tapi kalau Bapak sudah punya produk lain yang lebih murah, silakan Bapak tolak, ada masalah. Karena tidak akan. Itu artinya belum ada akad. Itu konsekuensinya. Seperti itu untuk sampaikan atau tidak? Tidak, saya yakin tidak. Nah, sekarang sampaikan ke dia. Kalau untuk yang belum ada stoknya tadi, Pak, yang bisa saya okekan malam ini A, B, C, D yang belum ini. Yang sisa ini kita buat tidak mengikat ya Pak. Artinya kalau saya dapatkan nanti malam dengan harga lebih tinggi, ya otomatis saya akan beritahu Bapak sekian. Bapak jadi, tidak jadi, tidak ada masalah bagi saya. Kalau saya dapatkan murah, lebih murah dari harga biasa, nanti saya jual ke Bapak juga lebih murah. Ya, itu dari saya, dari Bapak juga seperti yang tadi. Mesti yang terbakarkan itu. Ya, sepakati agar tidak dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, habis itu didelivery-kan. Ketika barang sampai, ada enggak barang itu yang ditolak?
1: Ada.
0: Kenapa?
1: Mungkin enggak sesuai standar mereka.
0: Enggak sesuai spek apa standar?
1: Enggak sesuai perjanjiannya.
0: Standar antara spek itu apa yang disampaikannya ke Anda? Buah, saya pesan buah mangga 5 kilo, grade mangganya harum manis, kemudian grade-nya A, grade A itu 1 kilo 3 biji. Ya, itu yang dia pesan. Standarnya dia mangga harum manis, grade-nya double A. Itu 1 kilo 2 biji. Ya. Dia speknya tadi sampaikan, grade-nya A 1 kilo 3 biji. Ketika Anda antar 5 kilo 3 kali 5 15 biji. Kata dia, ini kan sesuai standar saya. Pak, speknya yang Anda sampaikan kan A. Kalau yang 1 kilo 2 biji berarti 10 biji itu grade-nya A plus A2. Bisa membedakan standar dengan spek. Nah, kenapa dia kembalikan tidak sesuai standar ini atau spek?
1: Spek
0: lebih tidak ada masalah. Lebih beda itu bisa lebih bagus, bisa di bawah. Kalau lebih bagus gimana? Artinya dia minta speknya buat tadi adalah A. Yang Anda deliverikan A plus atau 2A.
1: Untuk kali ini tidak ada masalah, jadi yang penting harganya masuk.
0: Berarti Anda beda harganya udah.
1: Mungkin kalau misalnya kejauhan dengan A, mungkin mereka tidak mau.
0: Karena tidak nambah harga, mau mereka.
1: Mungkin yang mau ngomel ini sudah.
0: Kok ngomel? Tambah-tambah harga kok ngomel? Harga yang A umpamanya per kilonya 30.000, yang 2A 40.000. Ya udah, karena kami salah, ambil aja Pak dengan 30.000. Tidak mau juga dia. Itu yang saya katakan tadi. Kalau yang diberikan lebih bagus, asal Anda tidak minta tambah, ada masalah. Berarti ya itu kebaikan dari Anda. Hilang uang Anda tidak, karena Nabi mengatakan rahimallahu ra'a samfan iza ba'a wa samfan iza ishtara wa samfan iza qadha wa samfan iza qadha. Allah merahmati seseorang yang bila menjual baik hati, bila membeli baik hati. Kebaikan hati si penjual dengan spek yang lebih tinggi, harga yang lebih murah, dia mau. Tadi anggap rugi 10.000, tapi ketika Anda ikhlaskan, Anda hilang yang 10.000 itu. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada 10.000. Ya, karena Nabi memastikan rahmat Allah. Wasi'at rahmati kulla syait, rahmatku kata Allah liputi segala sesuatunya. Salah satu planet yang diciptakan oleh Allah, ini ilmu baru yang saya baca, Yale University di Amerika, pihak astronominya menemukan planet isinya berlian semuanya, besarnya 2 kali bumi. Berarti Allah Maha Kaya kan ya. Kenapa Anda takut minta 1 berliannya yang 3.000 karat? Harganya sama dengan 100 hektar tanah di Pekanbaru. 1 segini doang Anda dapat. Ya. Maka rahmat Allah sangat luas. 10.000 Anda diganti dengan rahmat Allah. Dan dari sisi bisnis, pasti konsumen Anda akan bayar. Ada rugi?
1: Kalau sama tambahannya,
0: terserah Anda. Saya tawarkan, pilihlah sendiri. Ya. Begitu. Kemudian, kalau speknya di bawah, ya Anda turunkan. Kalau dia mau, bagian dari kebaikan Anda. Kemudian itu selesai, pembayarannya tunai.
1: Kalau 10 hari.
0: Kalau terlambat.
1: Ya, sama-sama aja,
0: sama-sama. Selama ini aman.
1: Selama ini ya, mungkin telatnya itu 2 sampai sepekan. Kalau misalnya.
0: Tapi aman, gak ada yang panjang. Jadi setahun, 2 tahun, ada.
1: Paling lama sepekan.
0: Alhamdulillah. Ada kelosan denda terlambat? Ada kewajiban zakat? Ini kelosinya zakat?
1: Ini ketika yang saya berkeluar tadi baru ada menghitung zakat. Sebelumnya ada.
0: Sudah sampai nisab atau belum? Sekarang kalau hari ini stok di gudang berapa rupiah APP dengan APP?
1: Kurang lebih
0: 1,5. Tahun ini ada zakat?
1: Kemarin yang dikeluarkan.
0: Kemarin tidak jadi dikeluarkan.
1: Memang selama pengelolaan sebelumnya memang zakat tidak dikeluarkan.
0: Sudah berapa tahun dengan usaha? 20 tahun.
1: 20 tahun.
0: Berarti 20 kali tidak berzakat. Gitu. Ya, iyalah, kalau tidak pernah bayar berarti 20 kali.
1: Kalau info dari mama saya, ketika dia mengelola sendiri, itu usaha ini
0: keluar. Kapan diserahkan ke manajemen baru?
1: Kurang lebih 10 tahun lalu.
0: Berarti 10 kali tidak berzakat.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Itu kewajiban hutang ke fakir miskin tidak akan hilang. Wajib dibayar. Dari 10 tahun kemarin itu stok opnam setiap hari di atas 85 gram emas atau ada yang di bawah?
1: Kalau sepengetahuan
0: yang
1: pasti ada yang selalu
0: yang sepengetahuan. Berarti selama 10 tahun itu wajib bayar zakat. Perkirakanlah di ibu-ibu dulu, ibu tari dulu, akhirnya hamba, itu dia berzakat di bulan apa biasanya?
1: Habis itu fitri.
0: Syawal. Ya, berarti Anda itu Syawal 10 dari 10 tahun yang silam. Ya, keluar angkanya mungkin sekian miliar atau angkanya sekian miliar atau berapa. Kalau untuk lebih tepatnya, Anda konsultasi aja dengan Las RJ. Anda kan Las RJ ya? Telepon mereka, undang ke tempat Anda, hitung zakat kami 10 tahun yang silam. Ya, setelah mereka bantu hitungkan, ya, Anda kemudian sesuaikan dengan kondisi usaha. Umpamanya keluar kewajiban zakat 1 miliar. Kalau ada uang dengan dikeluarkan 1 miliar tidak terganggu usaha, tidak jadi tutup, masih bisa jalan, tapi mungkin agak terseok-seok, tidak ada masalah, langsung dikeluarkan. Nah, tapi kalau dikeluarkan 1 miliar tadi, besok gagal di usaha, tidak apa-apa, dicicil dulu 300 miliar tahun ini, ada pendapatan lebih, cicil lagi 300 juta, maaf 300 juta, 300 juta. Jelas?
1: Jelas.
0: Minta bantu juga penyalurannya ke lembaga amil zakat. Kalau ada tetangga, kerabat yang menurut Anda mustahik, ya, rekomendasikan kepada pihak Las RJ, kami ada target zakat A, B, C, D. Ini nomor kontaknya, ini datanya, silahkan Anda cek dan berikan hak mereka. Kalau ada karyawan juga seperti itu, kalau ada kerabat, tetangga juga seperti itu. Alhamdulillah, 1 jam setengah. Berapa biaya konsultasinya ini? Audit ini. Tidak, ini tidak ada. Ada yang mau tanyakan?
1: Ini perihal usaha atau bebas dipertanyakan?
0: Sebaiknya apa yang ada di depan Anda sekarang dulu, usaha Anda lebih penting.
1: Kalau untuk usaha sih yang jelas dan clear.
0: Clear. Apa yang clear?
1: Untuk akad-akad dan...
0: Apa yang? Rekomendasinya apa?
1: Maksudnya?
0: Tadi kan ada masalah yang sudah kita bahas dalam beberapa poin. Apa saja isunya tadi yang harus diselesaikan?
1: Mungkin pertama perihal produk, pemilihan produk saya seperti yang saya tadi.
0: Ya, memastikan produk halal dengan menyediakan penyidikan langsung ke RPH. Bila ternyata tidak, itu akan beda lagi. Ya, Kemudian dengan investor.
1: Apa perjelas kemudian akhirnya untuk global diskusi lagi untuk saham dia berkaitan saham dia di sini.
0: Ya. Dan dibuat dalam bentuk di atas materai. Qadarullah, kalau generasinya investor dan generasinya Anda wafat, tidak ada tulisan, tidak ada bukti, kasihan. Bisa jadi termakan oleh keluarga Anda, bisa jadi termakan oleh dia. Lanjut, apalagi isunya tadi?
1: Zakat.
0: Pesanannya.
1: Oh iya, pesanannya. Sorry. Pesanannya.
0: Ada transaksi tidak halal tadi kan. Produk tidak di tangan, tapi sudah dijual. Ya. Terus, apalagi tadi yang terakhir, zakat. Ada tadi lagi rekomendasi tadi? Sudah selesai rekomendasi dan solusinya. Baik. Ada pertanyaan?
1: Oh, ini luar rekomendasi-rekomendasinya.
0: Coba. Kita beri dia kesempatan bertanya pertama karena dia jadi pesakitan dari itu.
1: Jadi gini, jadi pengelola perusahaan sebelumnya itu, ini kan laporan keuangan ini ada kurang lebih baru 3 bulan. Jadi ya. Sebelum-sebelum itu memang enggak ada satu memang enggak ada tercatat sedikit pun.
0: Ya.
1: Lalu ketika ada laporan keuangan ini, karena sudah menjelaskan kalau misalnya untuk laporan keuangan sekarang ini, nota pembelian atau pembuat itu wajib diinformasikan sejelas-jelasnya, gitu kan. Apalagi perihal gaji karyawan supaya nggak ada miss pelaporan jadi standar. Jadi untuk bulan terakhir beliau tuh masuk bekerja ada kurang lebih 200 juta itu tidak dilaporkan sama dia. Ketika kita mediasi sama beliau, beliau tuh bilang kalau misalnya itu memang untuk perusahaan. Tapi anda sudah menekankan sekali kalau misalnya jangan sampai miss laporan keuangan yang mau keluar bulan Juli kemarin, jangan sampai miss. Jangan sampai miss, udah 2 bulan laporan beliau itu miss. Dan selama 2 bulan anda udah beda untuk bulan ini, tolong bulan depannya perbaiki. Bulan Juli itu bulan sudah ditanyakan, jangan sampai ada yang miss. Rupanya masih miss, yaitu ada tidak melaporkan transaksi. Ketika mediasi sama beliau, beliau bilang kalau misalnya memang di rekening investasi itu ada, karena udah buka ini laporan banyak masih miss, tapi dia itu nggak terima dengan miss.
0: Ini rekening ke pribadi beliau.
1: Rekening pribadi beliau.
0: Ini kesalahan fakta. Oke, rekening usaha ada. Tapi gimana rekening bunda anda?
1: Itulah tadi.
0: Mata lagi.
1: Rekening pribadi beliau.
0: Iya, harusnya pakai rekening usaha atau rekening ibu tari.
1: Nah, ini satu permasalahannya. Dia tuh sudah kan terlulus kurang lebih 10 tahun besar. Jadi ketika masuk itu, dia tuh gerak. Memang selama 10 tahun berjalan, semua transaksi itu dari rekening kredit jauh. Ketika anda masuk, rekening usaha itu anda buat kandikan, kesehatan, kesempatan pusat, segala macam, dia gerak. Nah, singkat cerita, intinya dia bilang kalau misalnya mutasi di rekening pribadi dia itu ada, dia itu menunjukkan sama anak. Hanya ketika laporan keuangan bulan Juli itu miss, dia bilang punya ada pas segala macam. Anak tanya kenapa ketika bulan Agustus laporan keuangan bulan Juli itu nggak dilaporkan sebanyak-banyaknya ketika bulan Juli, kenapa ketika ada masalah ini baru apa namanya itu mau memperbaiki atau misalnya mau menunjukkan sebenarnya transaksinya itu ada. Anggapan itu yang anda tanyakan itu, nah ini kan rupanya minus, jadi kan harus penyesuaian saldo kalau misalnya laporan keuangan hilang, uangnya akan ditaruh ke mana, akan itu kan pertanyaannya ada uangnya hilang ini ke mana satu saja
0: karena masuk ke rekening dia yang bertanggung jawab.
1: Tapi dia notulis kalau misalnya itu memang digunakan untuk perusahaan.
0: Minta buktinya, saksinya, buktinya umpamanya digunakan untuk memperbaiki maintain mobil. Adakah berarti dari toko bengkel mobil? Tak ada nenek. Kalau dia tidak mau, ya lebih singkat. Suruh dia bersumpah 3 kali atas nama Allah di hari Jumat setelah sholat asar. Demi Allah bahwa uang ini tidak ada yang saya curi, saya fraud, semuanya untuk kepentingan perusahaan. 3 kali. Setelah itu Anda sudah jangan tuntut lagi. Biarkan tunggu saja azab datang ke dia. Ya, itu namanya kalau dia berbohong, dia mencuri pakai nama Allah, dikenal dengan Al-Jaminul Qamus, sumpah yang menenggelamkan. Kalau dia berbohong, langsung azabnya tunai. Syekh Muhammad Al-Sahamin pernah menyampaikan, mengingatkan orang untuk tidak bersumpah palsu untuk menghalalkan harta orang. Ini kan namanya mencuri harta orang dengan pakai nama Allah. Kasus terjadi, pulang dari pengadilan setelah bersumpah, satu keluarga di satu mobil tabrakan dengan apa namanya trailer rusak, rata dengan tanah satu keluarga. Kes yang terjadi di dunia sebelum di akhirat. Kalau terlalu panjang-panjang berbelit-belit. Kalau dia jujur, teman.
1: Jadi untuk selanjutnya, Seth, ini pengelola sebelumnya itu, Seth, ketika memberikan gaji karyawan itu, rupanya bisa dibilang suka-suka beliau.
0: Buatkan akad sekarang perjanjian. Perjanjian akad kerja sama antara perusahaan dengan karyawan, hak kewajibannya masing-masing jelas.
1: Nah, tapi ini permasalahannya gini, kan? Ketika owner atau misalnya investor tahu rupanya yang diberikan itu lumayan besar, sehingga perusahaan itu nggak bisa berkembang. Bisa dibilang perusahaan itu keuangan itu ketika dia memberikan gaji itu bisa dibilang dia mos-mosan dan perusahaan banyak. Kalau misalnya owner tahu sebelumnya, dia tidak akan terus. Nah, itu tindakannya gimana, Seth?
0: Disesuaikan dengan standar. Standar gaji untuk usaha yang sejenis Anda. Tanyakan ke perusahaan supplier lain, untuk bagian ini gajinya berapa, bagian ini gajinya berapa. Kalau ada kelebihan, masuk dari kewajiban si pengelola. Kalau tidak ada alasan yang kuat, dia membayar selisihnya. Jelas?
1: Jelas. Terakhir saat polis.
0: Kayaknya yang nantum cas tambahan ini.
1: Terakhir saat, apa misalnya? Jadi gini, akad sama pengelola dengan sebelumnya itu, dia mengelola 100% saat. Investor, owner, itu tidak bekerja, pokoknya cuma besi. Nah, akad dengan beliau itu bagi hasil, anggapnya yang bagi hasil itu 40-50, pengelola 40, owner dan investor itu 60. Itu akadnya itu memang 100% owner dan investor itu terima bersih dan coba kerja. Rupanya, selama berjalan waktu, owner dan investor ini akan bekerja. 30% dari pekerjaan itu di cover sama owner dan investor. Itu, tetapi ketika owner dan investor itu mengambil untuk bisa dibilang operational owner dan investor untuk membantu itu kerja, dia bilang, ini dimasukin utang. Utang
0: modal
1: investor,
0: ah
1: itu gimana,
0: Sir? Mau jadi bodohin? Utang apa? Ini kan usaha saya. Semuanya saya jual hari ini, apa ini utang? Saya ngambil uang sendiri kok dibilang utang? Itu yang saya katakan mau jadi bodohin.
1: Nah, nggak tahu saya juga itu makanya permasalahan pengelola sama owner sebelumnya seperti itu.
0: Ngapain saya ngutang perusahaan milik saya? Saya jual semuanya, nggak ada masalah kan? Apalagi saya ambil sebagian.
1: Mungkin dia ingat apa cara? Dia tuh mempermasalahkan.
0: Iya, orang kalau secara keuangan menghitungnya privilege segala macam. Tapi dalam pandangan syariat, dia ambil hartanya. Orang ambil harta, berarti hutang apa tidak?
1: Enggak.
0: Enggak lah.
1: Nah, masalahnya mungkin di sini saat pengelola itu merasa, dia kan bekerja di sultan. Dia punya hak 40% dari hasil laba bersih. Kan gitu. Sementara investor, investor atau owner yang bekerja ini ada keringatnya dikeluarkan 30%.
0: Harusnya ketika pemilik bekerja, dia tidak dapat gaji, tapi dia dapat bagi hasilnya ditambah. Tadi 60-40, sekarang turun 30-70.
1: Nah, sekarang itu kalau misalnya memang dari pengelolaannya itu yang ibarat itu keberatan, dan ya itu jadinya begitu sama untuk owner di misalnya.
0: Tidak ada hutang.
1: Berarti kalau misalnya itu pengelola itu dibalikkan ke pengelola lagi satu. Yang dibilang hutang langsung tiga bagian. Sebenarnya hasil owner yang langsung dipotong gitu.
0: Iya. Oke. Sudah. Nanti kena cas lagi untuk baru.
1: Yang terakhir gimana sana? Jawabannya.
0: Kan sudah saya bilang bahwa saya hutang tidak ada. Maka kemudian kalau dia catatkan hutang hapus. Saya ngambil harta sendiri.
1: Dia permasalahan jadi potong ya. Sendiri 10 selama 10 tahun bisa di mana?
2: Minta gaji aja dari pengelola.
1: Itu dia lah. Enggak mau dikeluarkannya. Itu permasalahannya,
0: jadi
1: hutang.
0: Ya, ini aneh. Ini pengelolaannya sekarang udah dibuang belum? Ya. Gimana Anda minta lagi? Dia udah dibuang.
1: Yang sebelum-sebelumnya itu gimana,
0: Kak? Ya, hak Anda untuk mengambilnya harusnya dia tidak mendapatkan 40% bagi hasil. Begitu kerja auditor syariah. Nah, tarik-tarik pula leher dengan yang punya peserta. So, bisa itu baca sih. Tidak terlalu jelas. Saya bawa kacamata.
3: Pertanyaan ini asalnya dari Ibu Ustaz. Pertama, bagaimana cara pembagian pada akad investasi jika usaha mengalami kerugian? Contoh, si A menginvestasikan dana untuk usaha kebun semangka 50 juta untuk pembelian kebun berusaha kepada si B. Bagaimana pengelolaan penuh? Sebagaimana pengelolaan penuh? Kami sepakat jika untung maka hasil dibagi 50%.
0: Jadi, sebentar. A menyerahkan dana 50 juta.
3: Ya.
0: Untuk buat kebun semangka. Si B nyetor uang atau tidak?
3: Si B pengelolaannya.
0: Kerja aja.
3: Ya.
0: Profesional dia.
3: Iya.
0: Terus kalau rugi apa pertanyaannya?
3: Kami sepakat jika untung maka hasil dibagi 50%. Jadi ketika nanti kerugi bagaimana?
0: Kerugi ya yang punya modal masing-masing, yang punya modal uangnya berkurang, yang punya modal jasa pengelolaan tak dapat imbalan apa-apa. Setahun berapa semangka ditanam? 6 bulan. 3 bulan dia bekerja dapat 0 rupiah. Yang 60 juta, bila itu hasilnya ternyata 0, hilang uang 60 jutanya. Mana yang besar kerugian investor atau pengelola? Tergantung, kalau gaji investor per bulan 30 juta, investor pengelola yang rugi 10 juta sebulan. Tapi kalau gaji pengelola sebulan 10 juta, investor yang rugi 10 juta sebulan. Allah Allah.
1: Kemudian disebabkan
0: Kalau kerugian disebabkan kelalaian pengelola, harus dibuktikan terlebih dahulu apa penyebab kerugian. Kalau salah tata kelola atau lalai dalam pengelolaan, ya harusnya bila musim kemarau agak panjang, air tidak bisa lagi dengan disiram dengan cara manual, tapi harus dengan cara pipanisasi sehingga air bisa dipastikan terus mengalir setiap hari, setiap saat. Itu tidak dia lakukan, masih dilakukan dengan cara manual dengan tenaga manusia, sehingga panen gagal. Ya, dia menanggung kerugian. Wabillahi taufiq.
3: Lanjut, Ustaz. Dan bagaimana jika keuntungan untuk investor itu 30% dan pengelola 70%? Apakah sama pembagian ruginya?
0: Tidak. Pembagian rugi tidak sama dengan pembagian untung. Lanjut.
3: Apa hukum mempekerjakan kasir wanita di depan, di bagian depan, dan ada laki-laki yang juga bekerja dengan aturan jaga aurat dan tidak berjalan atau tidak ada batas?
0: Tidak masalah.
3: Nah, itu saya.
0: Nah, laki.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan Ustaz, kami punya usaha di kelas Ustaz. Mau bertanya, halalkah ambil orderan atau produk baru atau servis-servis di bank atau pegadaian yang non syariah?
0: Bank yang syariah.
4: Bukan syariah, Ustaz.
0: Oh, bukan syariah. Tidak halal.
4: Tidak halal, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, bolehkah kita memberikan fee apabila sudah dititipkan ke seorang Ustaz?
0: Maksudnya apa itu?
4: Misalnya gini Ustaz, ada orderan di perumahan, tapi yang mengajukannya satpam Ustaz.
0: Cuma yang Ustaz mengajukannya perpan. Yang mengajukannya apa?
4: Yang memberikan orderan ini misalnya satpam Ustaz. Cuma
0: satpam.
4: Iya. Satpam udah milik duluan Ustaz.
0: Apa pelan-pelan Bu? Saya telinga saya bermasalah. Pelan-pelan.
4: Iya Ustaz. Cuma satpamnya udah nitip pesan kalau dia minta jatah gitu lah istilahnya, Ustaz, minta fee. Kalau seandainya perlu apa yang pesan dia dipesan ke kami di pagar gitu lah ya Ustaz.
0: Sebentar. Terus kata Anda apa? Tadi kan dia minta nitip uang, kata Anda?
4: Minta
0: sih
4: Ustaz, tapi udah dititip duluan Ustaz.
0: Ika jawaban Anda apa? Kan minta belum ada jawaban.
4: Oh, kami selalu kasih biasanya Ustaz.
0: Anda kasih.
4: Iya Ustaz.
0: Walau proyek tidak melalui dia.
4: Proyek melalui dia Ustaz. Memang dia yang nyodorin kalau perumahan A mau bikin pagar Pak, gitu kan?
0: Terus.
4: Cuma Bapak jangan lupa nanti kasih saya fee kalau seandainya jadi bikin gitu Ustaz.
0: Ya, saya kasih fee, tapi nanti setelah saya diskusi dengan developer ya.
4: Bukan developer Ustaz, biasanya langsung orang pribadi.
0: Satpamnya di perumahan kan ya? Siapa yang mengangkat dia menggaji dia, bukan developer?
4: Bukan Ustaz.
0: Siapa?
4: Orang pribadi juga Ustaz. Orang yang pemilik rumah.
0: Satu orang?
4: Iya benar.
0: Pemilik rumah satu orang?
4: Iya. Rumah, dia di dalam perumahan Ustaz yang ada satpamnya. Terus
0: sampelnya di mana? Di pintu gerbang masuk atau di dalam rumah?
4: Di gerbang masuk, Ustaz. Ya,
0: yang bayar dia supaya dalam perumahan itu kan ya?
4: Iya, Ustaz.
0: Ya. Ya, ini efeknya tentu Anda akan naikkan harga atau standar?
4: Kadang agak dinaikkan sih, Ustaz. Ya, kadang iya. Standar, Ustaz.
0: Dinaikkan agar bisa ngasih sisa tahun kan ya?
4: Ada cara begitu, Ustaz.
0: Itu memang harus begitu. Kalau tidak, rugi Anda. Maka otomatis ini yang gaji dia dirugikan atau tidak? Kan yang gajinya warga di situ. Otomatis warganya dirugikan atau tidak?
4: Tidak, Ustaz. Karena ya, uang pribadi kami, Ustaz.
0: Terus tadi kan Anda naikkan.
4: Iya, Ustaz.
0: Tadi kan Ibu katakan dengan kalau yang pakai satpam, enggak pakai satpam, harganya sama atau beda? Bapaknya nih, saya enggak punya perumahan, saya langsung ke Ibu untuk minta dibuatkan pagar. Per meternya harganya 1 juta umpamanya. Dengan yang perumahan yang ada satpam, itu Anda kasih harga per meternya 1 juta juga atau lebih?
4: Standar aja, Ustaz. Cuma kadang
0: kalau... Anda tinggal jawab 1 juta atau lebih. Jangan bilang standar.
4: Bisa 1 juta, bisa lebih, Ustaz.
0: Umumnya?
4: Kondisinya.
0: Yang baik dominan yang mana?
4: Umumnya 1 juta, Ustaz. Standar.
0: Kalau Anda nasinya harganya 1 juta juga, tidak ada masalah. Berarti uangnya dari Anda. Jelas, ya. Tapi kalau Anda naikkan, ya, maka itu dia merugikan para yang menggajinya, itu warga. Jelas, tapi Anda sampaikanlah ke RT, RW di klaster itu, di perumahan itu, minta izin, ini kan Anda yang menggaji satpam. Satpamnya minta ke saya fee, Bapak izinkan atau tidak? Kalau dia jawab, ya saya izinkan, tidak ada masalah.
4: Oh iya, Ustaz.
0: Allah berfik, silakan Bapak.
4: Ya, awal Ustaz, satu lagi Ustaz.
0: Cukup Ibu, gantian.
4: Ustaz.
0: Ya, Bapak. Kenceng, Ibu kenceng.
4: Selalu Ibu Ustaz.
0: Antum mimpit gelombang yang kemudian. Tidak jelas. Assalamualaikum. Gantian Ibu ya.
4: Iya Ustaz.
0: Investasi yang mana?
5: Investasi contoh saya. Investasi Mas Mangka tadi Ustaz ya. Dan muda. Misalnya kalau dia tadi 50 juta, kalau dia banyak setelah masa panen hasilnya misalnya 70 juta, jadi bagi hasil 50% setelah diambil modalnya 50 juta dan 20 juta bagi hasil
0: 50 juta diambil.
5: Ya. Jatuh ke modal lagi, jatuh ke modalnya lagi. Ya 20 juta dibagi 2. Jadi ya 50%, jadi 10 juta. Dan bagaimana sekiranya setelah hasil panennya hanya mendapatkan 30 juta. Itu logis ya. Nah bagaimana status uang 30 juta tersebut?
0: Tetap milik investor. Dan masih kurang. Apa dia tidak tambah, tidak ada lagi kurang? Investor aja rugi 20 juta. Masih baik dia tidak minta 10 juta. Ini 20 juta tidak tanggung 50. biar kita sama-sama rugi juga. Silakan Ibu, terakhir ini kerjanya.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semoga Ustaz selalu sehat dan terima kasih juga. Ada kenalan saya yang anak-anak yang mau membeli keuangan Ustaz.
0: Ulangi, ada kenalan teman anak saya yang mau beli keyboard.
6: Ada kenalan yang mau membeli keyboard anak.
0: Keyboard anak.
6: Ya, anak. Anak. Toko.
0: Toko anak.
6: Tapi dengan cara bayar setengah dan sisanya diangsur selama satu tahun. Yang bertanyakan, seperti apa isi perjanjian yang tertulis yang sesuai fikih Muhammad?
0: Si perjanjiannya toko sudah menjadi milik pembeli, tapi toko dijadikan jaminan sampai lunas. Jaminannya berarti tidak ada balik nama sampai lunas, tapi status toko milik pembeli. Mau dia pakai, ya terserah dia. Mau dia sewakan, haknya dia. Dan perjanjiannya bila ternyata tidak ada pembayaran selanjutnya setelah sekian bulan terlambat, 3 bulan terlambat, maka toko saya jualkan ke pihak ketiga dengan cara tunai. Hasilnya saya ambil sisa hak saya, namanya 50% dijual namanya 1 miliar. Bebannya 500 juta, 500 juta dicicil. Tak ada pembayaran 500 juta lagi, maka dijual toko tadi. Tunai, terjual umpamanya dengan harga 1,2. Untuk Anda hanya 500 juta lagi, untuk dia 700 juta, untung dia 200. Ya. Dan sebaliknya, kalau terjual 900, tetap untuk Anda 500 juta, dia sisanya 400 juta. Rugi dia 100 juta. Tetap. Cukup
6: Ustaz. Cukup Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tanya satu Ustaz?
0: Terakhir ini ibu habis ini tidak ada mic, matikan.
6: Ya baik Ustaz, apa Ustaz? Begini Ustaz, saya penjahit. Yang saya tanyakan, saya kan biasa pre-order gitu Ustaz. Yang saya jahit itu gamis, jilbab, daster. Nah, kebetulan sekarang ini saya mau produksi daster. Nah, daster ini saya ada apa yang masuk permodal. Jadi beliau belikan kain, terus saya yang membayarkan. Tapi kendala saya itu beliau ini tidak pakai jilbab Ustaz. Nah, jadi saya agak ragu untuk mengambil pemodal ini Ustaz. Apa yang sebaiknya saya lakukan Ustaz? Apa saya ambil aja? Atau
0: enggak modalnya pakai jilbab?
6: Modalnya uang Ustaz.
0: Oh, yang penting modalnya, modal kan nggak perlu jilbab.
6: Iya,
0: ya, asal modalnya dari uang yang halal dan ada masalah.
6: Baik Ustaz. Lalu yang satu lagi yang saya kan belum pertama ini Ustaz kayak gini. Pembagiannya itu gimana Ustaz? Kalau rencana saya kan beliau modal kain, nah saya yang jahit, nanti hasil jahitan itu misalnya kain itu berapa banyak, nah kain berapa banyak itu nanti hasilnya itu misalnya 200 pcs atau berapa, nah 100 untuk dia, 100 untuk saya, jadi dia nggak bayar uangnya.
0: Masing-masing jualin. Masing-masing menjualkan sendiri.
6: Ya, jual sendiri. Jadi kami.
0: Ya udah, ini bukan lagi hasil namanya ini. Anda upah jahit Anda dibayar pakai kain.
6: Oh, itu
0: enggak apa-apa. Itu apa-apa. Pakai beras boleh, pakai kain boleh. Pakai buah mangga juga, mangga juga boleh. Indonesia jual. Jual pesawat pakai beras, bayarnya Thailand.
6: Silakan
0: Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
5: Nama saya Martinus. Martinus nama saya. Nama kedua buah kaki. Kedua buah kaki saya namanya Martinus.
0: Martinus.
5: Terus. Saya tanya Pak Ustaz, bukan yang terakhir. Cuma yang tanya cuma ala tadi.
0: Memproduksinya memproduksi yang kalau hanya mereka itu saja. Apa ikut makan?
5: Apakah tidak ulama yang apa mereka juga yang pelayan yang apa yang produknya halal dari itu?
0: Produknya halal.
5: Produknya halal sebagai perbuatannya di luarnya tidak menyarani.
0: Produknya tertutup, dapat sertifikat halal.
5: Ya.
0: Tapi bapak ke belakang dia pakai minyak babi. Insyaallah. Ya. Kalau di sertifikatnya halal, tentu dia ikut berdosa juga. Babi dihalalkan. Jelas bapak. Ya, cukup. Itu menjawab yang menghalalkannya itu. Yang kita kan tidak menghalalkannya kan ya. Aman kita, alhamdulillah. Ya. Semoga bermanfaat. Ya. Allahu li taufiq. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah 3,4 di FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimah para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian secara langsung bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA fillah taala dari pembahasan tentang halal produk, halal transaksi. Semoga bermanfaat dan menambah khasan ilmu kepada kita dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatal Islam para pendengar rahimani rahimakumullah, kita dengarkan berikut murata dari Quraisy atau Abdurrahman Al-Hudzaifi di Surah An-Nur, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga berkumandangan dan salat duhur nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس

بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Dung?
0: Alhamdulillah. Set, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Set, adalah orang yang berbahagia hidupnya?
1: Iya, benar.
0: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya Set, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
1: Iya benar. Orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya. Dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
0: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
1: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang dai yang riya, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini? Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin riya, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini, kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar, kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung, yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomorsatukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai. Seorang da'i yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
0: Yang di akhirat.
1: Oh iya, yang ada pun penderitaan seorang yang riya di akhirat. Ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya ya akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak, bukan di depan 1-2 orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin nomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya syirkul asghar," adalah riya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idhabu ilal ladhina kuntum tura'una fid dunia. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushhid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad. Buat apa? Supaya dipuji. Liura makanahu. Agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan. Seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik. Orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz, ustaz atau kiai, yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, wa ma amil tafiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, ta'allamtul ilma wa qara'tu fika Al-Quran. Aku belajar ilmu ya Allah, dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran, liuqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
1: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Muhammad bin Sirin, tabi'in yang utama. Kisah awal kehidupan Muhammad bin Sirin al-Ansari al-Anasi al-Basri berkunyah Abu Bakar. Ia adalah seorang imam panutan dan syaikhul Islam. Ayahnya adalah bekas sahaya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid bin Walid yang menawannya di Ainut Tamr di gurun pasir Irak dekat Al-Anbar. Anas menjanjikan kebebasan bagi budaknya itu bila ia mampu membayar sejumlah uang. Sirin pun berhasil melunasinya hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun ibu Muhammad bin Sirin bernama Sofia. Sang ibu pernah menjadi sahaya Abu Bakar. Nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan. Kedua orang tua Muhammad bin Sirin adalah bekas budak. Namun sang anak menjadi tokoh terkemuka, diingat hingga sekarang, belasan abad lamanya. Siapa yang nasabnya tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan, tapi jauh dari ketakwaan, hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya." Hadis riwayat Muslim. Anas bin Sirin, saudara Anas, berkata, "Saudaraku Muhammad dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya." Adz-Dzahabi As-Siyar. Mengenal Muhammad bin Sirin, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, bahwa Muhammad bin Sirin adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu, ia mencuci kakinya hingga betis. Di zaman dulu, orang-orang membuat stempel bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Karena itu, cincinnya biasanya diberi nama. Muhammad bin Sirin pun demikian. Ia menamai cincinnya dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Ia juga terbiasa menggunakan syal. Di musim dingin, ia memakai jubah putih, imamah putih, dan pakaian dari kulit hewan. Kehati-hatian dalam mencari rizki. Dari As-Sirri bin Yahya, ia berkata, "Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan nilai keuntungan 40 ribu dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama." Ismail Al-Asbahani. Kerendahan hati. Muhammad bin Sirin adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Ma'mar berkata, "Ada seseorang yang datang menemui Ibnu Sirin. Ia berkata, 'Aku melihat dalam mimpiku ada seekor merpati memakan mutiara. Keluarlah dari merpati itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia makan. Aku lihat merpati lain yang juga memakan mutiara. Kemudian, keluar sesuatu yang lebih kecil dari apa yang dia makan. Setelah itu, kulihat merpati lain memakan mutiara. Kemudian keluar darinya sesuatu yang sama besarnya dengan yang ia makan." Muhammad bin Sirin berkata, "Yang pertama, itu adalah Al-Hasan. Ia mendengar hadis dan ia perbagus pengucapannya. Kemudian, ia dapatkan hikmah-hikmahnya. Adapun yang kecil, itu adalah aku. Aku mendengar hadis, namun aku lupa hadis tersebut. Adapun yang keluar sama dengan yang masuk, itu adalah Qatadah. Ia adalah orang yang paling kuat hafalannya." Khalid Ar-Ribat. Berbakti kepada ibu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin sendiri bahwa setiap ibunya memandang dan berbicara dengannya, pasti ia menunduk dan merendah pada ibunya. Hisham bin Hasan berkata, "Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad, berkata, 'Ibu Muhammad bin Sirin adalah ibu Muhammad al-Hijaziyah. Sang ibu sangat suka dengan pakaian yang diwantek. Apabila Muhammad bin Sirin membeli pakaian, ia akan belikan pakaian terbaik untuk ibunya. Saat tiba hari Id, ia wantek pakaian itu, aku tak pernah melihatnya meninggikan suara pada ibu. Saat ia bicara penuh dengan kelembutan.'" Ibnu As-Sakir. Diriwayatkan, apabila Muhammad bin Sirin bersama ibunya dan orang yang tak mengenalnya melihat hal itu, pastilah orang-orang itu menyangka dia sedang sakit, karena ia menundukkan suaranya saat berbicara dengan sang ibu. Ibnu Sa'ad. Waro, menjauhi yang haram dan syubhat. Wara secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Itu asalnya. Dari Bakar bin Abdullah Al-Mazini, ia berkata, siapa yang senang melihat orang yang paling warak di zamannya, maka lihatlah Muhammad bin Sirin. Demi Allah, kami tidak menemui orang yang lebih warak melebihi dirinya. Dari Asim Al-Ahlul, ia mendengar Muriqan Al-Ujili berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang paling paham tentang warak dan paling warak dalam fikihnya melebihi Muhammad bin Sirin. Khatib Al-Baghdadi. Dari Hammad bin Zaid, dari Utsman Al-Buti, ia berkata, tidak ada seorang pun di kota Basrah yang paling berilmu tentang hukum melebihi Ibnu Sirin. Hisham bin Hasan. Suatu hari, Muhammad bin Sirin tampak murung dan bersedih. Ada yang bertanya, mengapa murung seperti ini? Abu Bakar, kunyah dari Ibnu Sirin. Ia menjawab, kesedihan ini dikarenakan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu. Ibnu As-Sakir. Dari ucapan Ibnu Sirin ini, kita mengetahui dari mana datangnya perasaan sedih dan gundah yang sering kita alami. Itu adalah buah pahit dari dosa yang telah kita lakukan. Bedanya adalah kita tidak mengetahui gundah tersebut akibat dosa yang mana. Karena terlalu banyak kita melakukan perbuatan dosa, kita tak mampu menunjuk dari dosa mana kesedihan itu berasal. Sedangkan Muhammad bin Sirin, ia bisa tahu gundah itu berasal dari dosa yang mana. Karena sedikitnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Masya Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim, ia mampu mengingat jumlah kebohongannya, karena beliau sedikit sekali berbohong. Sementara kita tak bisa menghitung lagi berapa jumlah kebohongan kita, karena terlalu banyak untuk diingat. Menjaga kehormatan dan wibawa. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin tidak makan di hadapan banyak orang. Saat ia diundang, ia akan datang namun tidak makan. Apabila Muhammad bin Sirin diundang ke sebuah acara, beliau masuk ke rumahnya dan berkata, beri aku sedikit minuman. Orang-orang bertanya, mengapa hanya sedikit saja? Ia menjawab, aku tidak suka memuaskan rasa laparku dengan mengambil jatah makan orang. Ismail Al-Asbahani. Muhammad bin Sirin mendengar seseorang yang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia datangi orang tersebut dan berkata, ada apa? Di akhirat nanti, dosa terkecil yang pernah kau lakukan lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya Al-Hajjaj. Ketahuilah bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil. Kalau Allah menyiksa Al-Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang lain, pasti Allah juga akan mengadab seseorang yang menzalimi Al-Hajjaj. Karena itu, jangan sibukkan dirimu dengan mencela seorang pun. Ibadahnya. Ibnu Sirin punya kebiasaan membaca 7 wirid di malam hari. Kalau ada bacaan tersebut yang ia lewatkan, maka akan ia baca di siang hari. Ia terbiasa berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa di hari berikutnya, atau puasa Daud. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menunaikan amalan hariannya. Dan amalan yang utama adalah amalan yang dilakukan secara konsisten. Dari Bishr bin Omar, ia berkata, Ummu Ibad, istri dari Hisham bin Hasan, menyampaikan kepadaku, kami pernah singgah bersama Muhammad bin Sirin di suatu tempat. Kami mendengar tangisnya di malam hari dan tawanya di siang hari. Artinya, saat ia menyendiri dengan mengagungkan Allah, ia menunjukkan rasa takut dan merenungi kesalahan-kesalahannya. Saat bersama dengan manusia, di siang hari, ia menunjukkan wajah yang ceria, bukan sebaliknya. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah tidaklah memasuki pasar di siang hari kecuali dalam keadaan bertakbir, bertasbih, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian seseorang berkata kepadanya, Hai Abu Bakar, apakah di waktu seperti ini? Ia menjawab, ini adalah waktu di mana banyak orang sedang lalai. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari, yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Bercanda. Sebagian orang kalau sudah menjadi tokoh, hilanglah selera humornya. Ia menganggap wibawanya akan jatuh kalau sesekali bercanda dan tertawa. Padahal, canda dan tawa adalah pemanis interaksi dan merekatkan hubungan selama itu tidak berlebihan. Muhammad bin Sirin rahimahullah dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian, penasihat, kuat memegang kebenaran. Semua itu bukan berarti beliau tak memiliki selera humor yang baik. Bahkan ia dikenal sebagai seorang yang suka tertawa dan bercanda. Tafsir mimpi. Sebagian orang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketajaman firasat dan kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Di antara orang tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Pernah ada seseorang bertanya kepadanya, "Aku bermimpi bahwa aku menjilat madu dari sebuah gelas minum yang terbuat dari permata." Ibnu Sirin menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, ulangilah hafalan Al-Quranmu, karena sesungguhnya engkau membacanya, kemudian melupakannya." Ada seseorang yang bertanya, "Aku bermimpi buang air kecil darah." Ia menjawab, "Apakah kau mendatangi istrimu dalam keadaan haid?" "Iya," jawabnya, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan kau ulangi hal itu," kata Ibnu Sirin. Ada seseorang yang berkata pada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi bahwa aku memegang gelas terbuat dari kaca yang berisi air. Kemudian gelas itu pecah, tapi airnya tetap ada." Ibnu Sirin menanggapi, "Bertakwalah kepada Allah, engkau tidak mimpi apapun." "Subhanallah," kata orang tersebut. Ibnu Sirin melanjutkan, "Siapa yang dusta, aku tidak menanggungnya. Tapi istrimu akan melahirkan kemudian meninggal, sementara anaknya tetap hidup." Saat orang tersebut pergi, ia berkata, "Demi Allah, aku memang tak memimpikan apapun." Kemudian istrinya melahirkan dan meninggal. Wafat. Sejarawan sepakat kalau Muhammad bin Sirin wafat di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, tepat 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan Al-Basri. Muhammad bin Zaid berkata, "Hasan wafat di awal Rajab tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat 9 hari setelah berlalu bulan Syawal tahun 110 Hijriah." Wasiat Muhammad bin Sirin rahimahullah untuk keluarganya sepeninggalnya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama mereka, kemudian agar mereka menaati Allah dan Rasul-Nya kalau mereka benar-benar orang yang beriman. Ia juga mewasiati keluarganya dengan wasiat Ibrahim dan Ya'kub kepada keluarganya. "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ia juga mewasiatkan agar keluarganya menjadi saudara yang saling menolong dan mencintai di atas agama, dan mengatakan bahwa menjaga kesucian diri dan jujur adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih mulia dari zina dan dusta. Ibnu Sa'ad, At-Tabaqat Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda fa kanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir." Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia." Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Ada sebuah kisah yang sangat indah syarat akan pelajaran berharga yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa andhir 'ashiratak al-aqrabin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat keluarga beliau. Beliau mengatakan, wahai sekalian kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amal saleh. Karena aku, sekalipun aku sebagai orang Quraisy, sama seperti kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak bertauhid, jika kalian tidak beramal saleh, kata Rasulullah SAW, wahai kalian putra-putra keturunan Abdul Manaf, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan amal saleh. Aku tidak, sama sekali tidak bisa menyelamatkan kalian. Bahkan sampai-sampai Rasulullah berkata kepada pamannya, wahai Al-Abbas, putra Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu, tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat bagimu, tidak bisa menjadi penyelamat bagi dirimu. Yang bisa menyelamatkanmu adalah tauhid, keimananmu dan amal saleh. Rasulullah juga berkata hal yang sama kepada bibi beliau Safiyyah. Bahkan beliau berkata kalimat yang sama kepada putri beliau, darah daging beliau. Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah hartaku yang engkau sukai, aku akan berikan. Namun tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku ayahmu ini sama sekali tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pelajaran yang pertama dari kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia nasabnya, rasul dan nabi yang paling tinggi derajatnya, beliau tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Tidak bisa menjadi jaminan keselamatan bagi keluarga terdekat beliau sendiri. Apalagi bagi kita, apalagi bagi orang-orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Apalagi bagi mereka, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau hendak mengajarkan kepada kita agar kita hanya bergantung kepada Allah, hanya mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah bahwasanya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, di akhirat kelak, adalah mereka orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW, mengamalkan apa yang beliau syariatkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemuliaan nasab, kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW bukanlah jaminan. bukanlah jaminan keselamatan di akhirat kelak. Tidak sama sekali menjamin seseorang tersebut karena dekat nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lantas dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tidak. Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang bertauhid dan bagi ahli sunnah yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarga beliau untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bersandar dan bertawakal mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mengedepankan tauhid amal saleh. Beliau tidak mengedepankan diri beliau selaku pribadi orang-orang terdekat bagi kerabat-kerabatnya, tidak. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kerabat-kerabatnya, hendaklah kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepadaku, berharaplah kepada Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin dikultuskan secara melampaui batas oleh orang-orang yang terdekat dengan beliau sekalipun secara nasab, apalagi oleh orang-orang yang jauh dari beliau secara nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada keluarga beliau dan kepada umatnya secara umum agar kita semua bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, imlik alaika lisana, tahan lisan, wa khudh ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu, dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari perbekalan menuju kampung akhirat. Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bit taqwa." Semua perjalanan membutuhkan perbekalan. Maka berbekalah untuk perjalanan kalian di dunia menuju kampung akhirat kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah dengan takwa karena kamu tidak tahu apabila malam telah datang, apakah kamu masih hidup sampai esok pagi. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang mudah, tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda. Oleh karenanya, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Sebagaimana jangan pernah meremehkan sekecil apapun sebuah dosa. Sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas esok hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebajikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia akan mendapat balasannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebab dia memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Dan dalam waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia rawat tetapi tidak dia beri makan sampai kematian. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam agama Islam. Amalan-amalan tersebut begitu mudah tapi pahalanya begitu melimpah. Di antara contohnya adalah mendatangi masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ka'ajri hajjin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Saudaraku, bukankah ini amalan yang mudah? Anda melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, taman-taman surga di dunia, tetapi Anda mendapatkan pahala yang begitu besar untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Karena dengan mempelajari ilmu, kita mengenal mana jalan menuju surga dan mengenal mana jalan menuju neraka. Dan kita semuanya membutuhkan kepada ilmu. Yang kedua, di antara amalan yang mudah, namun pahalanya melimpah dan berlipat ganda, adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bikulli harfin ashru amsalihah. La akul alif lamin harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lamim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita membaca satu huruf, mendapatkan 10 kebajikan. Bagaimana jika kita membacanya satu lembar? Bagaimana jika kita membacanya satu juz, atau bahkan 30 juz Al-Quran? Berapa lipat pahala yang akan kita peroleh? Yang ketiga, di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah senyum. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tahkirunna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin talik." Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun perbuatan kebajikan, sekalipun hanya dengan berbuka manis kepada saudaramu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Tabassumu kali ahi kalaka sadaqah." Senyummu kepada saudaramu adalah suatu sedekah. Senyum kepada saudara kita di samping adalah sedekah dan ibadah serta berpahala, juga dapat membahagiakan hati kita dan membahagiakan orang lain, menjadikan orang lain tertarik dengan dakwah kita, dan menjadikan kita sehat walafiat. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah juga adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Marra rajulun bi husni syajaratin. Faqal ala dhahri tariq, faqal laun wallahi launahyanna hadha an tariqil muslimin fala yu'dhihim. Qal fa udhila al jannah." Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang pernah berjalan mendapati ranting pohon yang jatuh di tengah jalan. Maka orang tersebut mengatakan, "Demi Allah, saya akan singkirkan ranting pohon ini sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang-orang Islam." Apa kata Nabi? Dia dimasukkan ke surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya dengan modal yang sederhana, kita menyingkirkan gangguan dari jalan, Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga kepada kita. Bukankah sering kita mendapati tatkala kita berjalan, tatkala kita menaiki kendaraan, gangguan-gangguan di jalan, baik kayu, paku, atau pelepah pisang, atau mungkin bangkai tikus dan sejenisnya. Namun, mana hati kita yang tergerak untuk menyingkirkan gangguan dari jalan? Semoga dengan mengetahui hadis ini, kita bisa mengamalkannya dengan tulus sehingga kita masuk dalam hadis ini. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah salawat kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepada saya sekali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Bahkan dalam riwayat Nasa'i dikatakan, "Wa khutta anhu asyru khathiat wa rufi'a lahu asyru darajat." Akan diampuni 10 dosanya dan diangkat 10 derajat pahala oleh untuknya. Saudaraku, saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Bukankah salawat hanya mudah, hanya sebentar, hanya 2 detik saja, tapi pahalanya begitu besar? Bagaimana jika kita bersolawat 1 jam? Bagaimana jika kita 2 jam dan seterusnya? Berapa pahala yang akan kita peroleh? Dan di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah menyaksikan jenazah, sholat jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahidaha hatta yudfan falahu qiratan." Siapa yang ikut sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan satu qirat. Dan siapa yang sholat jenazah kemudian ikut mengantarnya di kuburan, maka dia mendapatkan dua qirat. Dikatakan kepada Nabi SAW, apa dua qirat itu? Maka Nabi mengatakan, mislul jabalil adzimain, semisal dua gunung yang besar. Yang terakhir, di antara amalan yang mudah, tapi pahalanya melimpah, adalah membantu saudara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, la an amsiya ma'a ahin li fi hajatih khairun li min an a'takifa syahrun fi masjidi hadha. Saya berjalan untuk menolong saudara saya untuk kebutuhannya. Lebih baik bagi saya daripada saya iktikaf satu bulan di masjidku ini. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wa man masya ma'a ahih fi hajatih thabbata wa qadama yawma tazulul aqdam. Siapa yang membantu berjalan, membantu saudaranya, maka Allah akan memberikan kedekaran di kakinya di saat hari-hari kaki-kaki hamba saat itu terpleset. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang mudah tetapi pahalanya melimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa meminta hujan. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa apabila turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Zikir ketika mendengar halilintar. Subhanallazi yusabbihur rabbu bihamdi wa malaikatu min khifati.
3: Artinya, Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya seperti halnya para malaikat karena takut kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Zikir setelah hujan turun.
5: Mutirna bifadlillah warahmati.
3: Artinya, kita diberi hujan dari langit karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah. Tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
0: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wal-durus al-ilmiyah, wal-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadihna.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum adik-adik? Apa kabar semuanya? Senang sekali rasanya bersua kembali bersama adik-adik di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah.

0: 1-75-30.000. Nah, telepon biasa itu ya. Kemudian adik-adik bisa juga, adik-adik bisa menelpon melalui WA, WhatsApp ya. 0811-75-45-444. Nah, adik-adik silakan minta tolong sama abi uminya, ayah bundanya, papa mamanya, abang kakaknya, mencetin nomornya. Kalau nggak bisa ya, pinjam dulu handphonenya, nomornya 0811-75-30.000 atau 0811-75-45-444. Nah, itu WhatsApp ya. Baik, langsung saya kita terima teman kita di kesempatan, sudah di ujung telepon nih. Assalamualaikum teman.
1: Waalaikumsalam Agus.
0: Masya Allah, kakak Syakila ya.
1: Iya Bu.
0: Iya. Suaranya khas ya kakak Syakila dari Pasir Putih. Memangnya Tafis Mekah libur kak?
1: Kakak sekolah Bu.
0: Oh ini Kosim.
1: Iya Bu.
0: Oh, kirain kak Syakila tadi. Kosim. Salam sama kak ya, Syakila ya. Kosim.
1: Ya, Bu.
0: Kosim sudah nambah enggak hafalannya?
1: Udah sampai aktorik, Bu.
0: Oh, sudah sampai aktorik. Mau murojaah atau nambah hafalan?
1: Nambah hafalan, Bu.
0: Iya, harus
1: Al-A'la sama aktorik, Bu.
0: Al-A'la sama aktorik. Ya.
1: Ibu.
0: Baik, satu-satu ya. Kita dengarkan teman-teman. Ada teman kita dari Pasir Putih namanya Kosim. Ya. Langsung saja Abang Kosim, surah apa yang dulu? Al-A'la atau Tariq?
1: Al-A'la, Bu.
0: Baik. Langsung saja Abang Kosim membaca surah Al-A'la. Tafadhol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la.

0: Iya,
1: bagus.
0: Masya Allah. Ahsan tabarakallahu fika wa yassarallahu laka. Taib, Abang Qasim. Berarti terakhir
1: ya,
0: terakhir hafalannya?
1: Apalik, Bu.
0: Apalik, baik. Tapi di murojaah dulu ya, jangan nambah-nambah terus. Ya.
1: Ya, Bu.
0: Iya, harus di murojaah juga Bang Qasim ya. Baik, Bang Qasim mau baca doa atau hadis?
1: Iya, Bu.
0: Apa? Doa, hadis. Doa, oke.
1: Doa kepada orang tua, Bu.
0: Doa kepada kedua orang tua. Silakan.
1: Rabbi fili wali walidayya wa huma kama rabbayani shaghira.
0: Artinya, ya Allah.
1: Ya Allah. Ampunilah dosaku yang kedosa orang tuaku.
0: Terus?
1: Sebagaimana mereka. Mereka. Mereka.
0: Menyayangi
1: aku.
0: Sebagaimana mereka mengasihi, menyayangi, menyayangi Qasim di waktu kecil. Amin. Bang Qasim.
1: Ya, Bu.
0: Manggil apa sama orang tua? Ayah, ibu, papa, mama. Papa, mama, atau abi, umi, atau apa?
2: Mama sama ayah.
1: Panggil mama sama ayah.
0: Manggil mama sama ayah. Taib. Baik. Sayang gak sama mama sama ayah?
1: Sayang, Bu.
0: Sayang. Kalau begitu, Bang Qasim tidak boleh lupa mendoakan ayah sama mamanya, ya?
1: Ya, Bu.
0: Iya, kita mendoakan diri kita, mendoakan juga orang tua kita. Baik, Bang Qasim.
1: Ya, Bu.
0: Tadi udah doa ya. Kalau hadis ada nggak hafalannya? Hadis-hadis pendek. Belum?
1: Belum hafal, Bu.
0: Oh, belum hafal. Nah, kalau begitu kita lanjut ke mufradat bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu berhitung. Berhitung lagi nih. Oke. Anggota-anggota tubuh udah tak bisa enggak?
1: Belum, Bu.
0: Belum. Oke. Berhitung bahasa Arab. Silakan.
1: Hidun satu, isnani dua, sabatun tujuh, salah satun tiga, abatun empat, hamsatun lima, sitatun enam, salah satun enam,
0: coba diulang dulu, ulang dulu. Kita sama-sama. Oke. Okay. Satu,
1: hidun
0: dua,
1: satu,
0: tiga.
1: Isnani.
0: Satu. Isnani.
1: Isnani dua.
0: Salah satun.
1: Salah satun.
0: Tiga. Arba'atun.
1: Empat.
0: Khamsatun.
1: Lima.
0: Sitatun. Enam, sabatun,
1: tujuh,
0: betul. Niatun,
1: delapan,
0: iya.
1: Disatun, sembilan,
0: iya.
1: Asyaratun, sepuluh.
0: Iya, Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fika, wa sallallahu laka. Coba diulang dulu, biar lebih mantap lagi, ya. Satu, dua, tiga.
1: Wahidun satu,
0: iya.
1: Isnani dua,
0: salah
1: satun tiga,
0: Arba
1: arbaatun
0: empat
1: khamsatun natun lima
0: sitatun
1: sabatun
0: tujuh lima lima enam dulu sitatun
1: sitatun enam sabatun tujuh
0: iya.
1: Sama satun delapan,
0: iya.
1: Tisatun sembilan, asyaratun sepuluh.
0: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika. Belum masuk sekolah aja udah bisa sampai sepuluh ya. Baik, Bang Qasim.
1: Ya Bu.
0: Bang Qasim mau salam-salam nggak?
1: Mau Bu.
0: Sebelum salam, Abu mau salam sama Kak Syakila. Ya, sampaikan salam Abu ya. Semoga semoga Kak Syakila dimudahkan Allah untuk mencapai target hafalannya di Tahfiz Mekah. Kalau enggak salah, Kak Syakila udah 15. Berapa juz Kak Syakila? 16.
1: 15 lagi dia mudah, Bu.
0: Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. 15.
1: Ya, Bu.
0: 15 atau 16?
1: 15. 15, Bu.
0: Oh, 15. Iya, alhamdulillah ya. Nah, jadi Abang Qasim juga harus belajar seperti Kak Syakila ya. Ya. Harus belajar dulu dari Iqra atau Aisar atau apa namanya? kalau di sini namanya Nurul Bayan ya, kalau Al-Mishkah. Kalau di Tahfiz Makkah namanya Aisar ya.
1: Ya Bu.
0: Baik, salamnya buat siapa, Bang Qasim?
1: Buat mama, ayah, kakak, adik, pakde, nenek, uak, pakde, bukde, bibi, paman.
0: Ya.
1: Yeah. Om, Pak De, Om Ante, Mama, Amai, nenek di kampung, sama untuk Abu.
0: Sama untuk Abu juga, Masya Allah. Berarti berteman kita ya, Bang Qasim ya?
1: Ya Bu.
0: Iya, nggak lupa disalam juga Abu ya. Jazakallah khairan Bang Qasim. Semoga Allah mudahkan Bang Qasim terus belajar Al-Qur'an ya. Tadi udah iya, tadi udah bagus tuh surat A'la sama Al-Tariqnya. Barakallahu fika wa yassarallahu laka. Assalamualaikum Abang Qasim.
1: Waalaikumsalam Abu.
0: Masyaallah. Baik adik-adik sekalian dimanapun berada. Kita lanjut ke teman kita berikutnya. Nah, tadi telepon WA ya. Abu selang-seling dulu sayang ya. Tadi sudah telepon WA, sekarang kita angkat telepon biasa. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam Abu.
0: Dengan siapa ini teman?
3: Yusuf Abu.
0: Yusuf yang mana? Yusuf kan banyak nih.
3: Yusuf Abdullah Az-Zubair Abu.
0: Yusuf Abdullah Az-Zubair yang tinggal di Simpang 3 ya?
3: Iya Abu.
0: Oh, Yusuf Abdullah Az-Zubair ya. Yang tinggalnya di dekat Masjid At-Taqwa Simpang 3 ya?
3: Iya Abu.
0: Yusuf Abdullah Az-Zubair, apa kabar Yusuf?
3: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes.
0: Masya Allah. Ada yel-yelnya ya Yusufnya. Yusuf.
3: Apa Abu?
0: Yusuf sekolahnya di mana? Apa Abu?
3: Erawadi Mubarak Abu.
0: Erawadi Mubarak. Iya, yang sebelah Tahfiz Mekah berarti ya.
3: Iya Abu.
0: Oh, iya baik. Yusuf mau baca hafalan baru atau murojaah hafalan lama?
3: hafalan baru, Abu.
0: Oke, hafalan baru tadi ya. Baik, hafalan barunya di mana nih, Bang Yusuf?
3: Surat Al-Qari'ah, Abu.
0: Abang Yusuf menghafalnya dari An-Nas atau An-Naba?
3: Dari An-Nas, Abu.
0: Oh, dari bawah. Taib. Teman-teman, kita dengarkan ya. Ada teman kita dari RA Wadi Mubarak. Namanya Yusuf Abdullah Az-Zubair. Mau membaca surah. Surah apa tadi, Bang Yusuf?
3: Al-Qari'ah.
0: Al-Qari'ah. Silakan, Bang Yusuf. Tafadhol.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'eeshatin raadiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah.
0: Berikutnya.
3: Al-Adiyat lagi, Abu.
0: Iya, Al-Adiyat. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-adiyati babaha. Fal-muriyati kadaha. Fal-mughirati subaha. Fa-asarna bihi naqa'a. Fa-wasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lirabbil khayri lashahid.
0: Afala?
3: Afala ya lamuna.
0: Afala
3: ya. Afala ya lamu ila bu sirama fil kubur. Wau sirama fil kubur. Inna rabbahum bihim yawma izin lahadir.
0: Iya, Masya Allah. Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka.
3: Abang.
0: Iya, Abang Yusuf.
3: Surat At-Takatsur lagi, Abu.
0: Oh. Udah hafal, Abang, surat At-Takatsur. Oh iya, murojaah ini ya. Murojaah surat At-Takatsur ya, Bang Yusuf.
3: Iya, Abu.
0: Baik, langsung saja. Silakan, Bang Yusuf. Tafadhol.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin wa tarawunna al-jahim summa wa tarawunna aynal yakin summa latus alun summa latus alun yawma izin
0: anin. Iya, Masya Allah. Ahsanta barakallahu fika. Lancar, Alhamdulillah ya. Oke, baik, Abang Yusuf.
3: apa Abu?
0: Berarti Abang Yusuf hafalannya Al-Bainah belum ya?
3: Belum Abu.
0: Oke, baik, alhamdulillah. Nanti dicoba-coba dulu ya, sebelum nambah hafalan, Abang Yusuf coba-coba dulu di rumah. Baru nanti dikasih tahu sama gurunya. Baik, Abang Yusuf mau baca hadis?
3: Iya, Abu.
0: Doa atau mufradat bahasa Arab?
3: Hadis sama.
0: Hadis sama.
3: Mufradat. Bahasa Arab, Abu.
0: Bahasa Arab mufradat apa? Sayur mayur, buah-buahan, anggota tubuh, hewan-hewan. Apalagi?
3: Tema alam semesta, Abu.
0: Oh, alam semesta. Tuh, lebih banyak lagi ya alam semesta. Baik. Silakan.
3: Hadis dulu, Abu.
0: Oh, hadis dulu. Oh ya, baru nanti bahasa Arab ya. Yang pertama, hadis tentang apa, Bang Yusuf?
3: Hadis sebarkan salam, Abu.
0: Hadis sebarkan salam, silakan.
3: Afsus salam, bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian.
0: Berikutnya.
3: Hadis senyum, tabassumu kafi wajahi. Akhika lakan sodakah, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis berkata baik, al-kalimatut tayyatu sodakah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Hadis larangan marah, la talbab wa la taljannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga.
0: Iya, udah empat hadisnya.
3: Hadis kebaikan.
0: Iya.
3: Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sedekah.
0: Iya, udah lima hadisnya. Oke. Udah, lima aja hadisnya, Bang Yusuf.
3: Iya, Abu.
0: Iya, Masya Allah. Udah lima hadisnya ya. Baik. Bang Yusuf tadi katanya mau baca mufradat bahasa Arab tentang alam semesta, ya?
3: Iya, Abu.
0: Ayo, silakan. Wahid, Isnin, Salasa, Tafadhol.
3: Syamsun matahari, kamaran bulan, najamun bintang, ardun bumi, samaun langit, yaumun hari. Malam siang, lalu.

0: Terus?
1: Udah, Abang.
0: Udah, itu aja, Masya Allah. Iya, alam semesta ya. Baik, Bang Yusuf.
1: Apa, Abang?
0: Abang Yusuf, mau salam-salam enggak?
1: Mau, Abang.
0: Salamnya buat siapa aja, Bang Yusuf? Tafadhol.
1: Ayah, ibu,
0: iya,
1: nenek, atuk, paman, pakci, paman,
0: iya,
1: cuci,
0: terus,
1: tante, om,
0: iya,
1: kakak,
0: iya,
1: mbah Kong, Mbak Edo.
0: Iya.
1: Bu Fanny. Bu Putri. Bu Ina. Bu Ika. Bu Yus. Bu Ida. Bu Tati. Bu Kalista. Dan untuk Abu.
0: Dan untuk Abu. Itu ibu-ibunya ibu guru di sekolah ya, Bang Yusuf.
1: Iya, Abang.
0: Oh, iya. Manggil ibu guru di sekolah.
1: Iya, Abang.
0: Oh, bukan ustazah. Ibu guru ya.
1: Bukan, Abang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lebih resmi lagi ya, ibu guru dan bapak guru. Baik. Jazakallahu khairan, Abang Yusuf Abdullah Az-Zubair. Semoga menjadi anak yang soleh, diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan mempelajari Al-Qur'an, dan semoga tercapai cita-citanya ya, masuk surga tanpa hisab.
1: Amin.
0: Amin. Assalamualaikum Abang Yusuf.
1: Waalaikumsalam Abang.
0: Baik, adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita dari RA Wadi Mubarak ya. Kita selang-seling lagi ke nomor yang WhatsApp 08117530 sekarang 08117545444. Assalamualaikum, udah ada gak yang masuk nih? Sebentar dulu, aku lihat. Assalamualaikum teman. Udah ada yang masuk?
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum teman. Halo.
2: Namanya Yusuf Abdurrahman.
0: Salam dulu. Assalamualaikum teman.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Kayaknya pendatang baru nih. Dengan siapa namanya teman?
2: Yusuf Abdurrahman.
0: Yusuf Abdurrahman, Masya Allah. Yang tadi Yusuf juga. Ya, sebelumnya. Ini Yusuf juga nih. Yusuf Abdurrahman. Yang tadi Yusuf Abdullah Az-Zubair. Yusuf Abdurrahman tinggalnya di mana?
2: Di Jalan Gabus.
0: Jalan Gabus.
2: Abu.
0: Jalan Gabus, Mujahir. Kalau nama-nama ikan biasanya ke... Kalau dari Jalan Nangka ke kanan ya?
2: Ya, Labu Baru Barat.
0: Ya, Labu Baru Barat. Labu Baru Barat, betul sekali. Nanti tembusnya ke jalan yang paling besar, yaitu Jalan Paus. Kan? Iya, Bang, ya?
2: Iya.
0: Kalau nama-nama bunga biasanya ke kiri, ya. RJ ke belakang sana. Oke, sekarang berarti ini Labu Baru Barat, ya? Abang Yusuf Abdurrahman di Jalan Gabus. Abang Yusuf sekolahnya di mana, Bang? Udah sekolah, Bang?
2: SDIT Imam Asy-Syafi'i.
0: SDIT Imam Asy-Syafi'i yang di Delima?
2: Iya.
0: Atau yang Areng ke atas?
2: Di Delima.
0: Oh, yang di Delima. Yang kalau sholat zuhurnya ke Masjid Umar bin Khattab, ya?
2: Iya.
0: Iya, Masya Allah. Kalau sholat zuhur diawasi sama ustadz-ustadznya kan? Iya, Bang?
2: Iya.
0: Okay.
2: Iya, Bu.
0: Sholat zuhur aja? Jam berapa pulangnya biasanya, Bang? Asar?
2: Iya, Bu. Jam 3.
0: Oh, jam 3. Oh, berarti zuhur aja sholat di situ ya?
2: Dan sekolah TPQ.
0: TPQ?
3: Iya, di Masjid Umar yang kedua.
0: Ya, di belakang Imam Umar. Imam Syafi'i bukannya di belakang itu ya?
3: Ya, di TPQ.
0: Iya, Bang.
2: Iya, di masjid lantai 2.
0: Oh, di lantai 2, Bang. Oh, Masya Allah. Abang ikut apa? Sekolah ngaji sore ya?
3: Iya.
2: Iya.
0: Iya, Bang?
2: Iya.
0: Taib. Abang Yusuf Abdurrahman mau tasmi' surah apa, Bang? Mau membacakan hafalan baru atau murojaah hafalan lama?
2: An-Naba.
0: Surah An-Naba. Oke. Okay. Hafalan Abang sudah sampai berapa?
3: Belum banyak.
0: Oke, yang penting Bang, kita murojaah harus setiap hari ya. Oke, Bang ya.
2: Iya,
0: apa gunanya kita hafiz 30 juz tapi sekali sebulan baru baca Al-Qur'an. Ya. Oke, yang penting kita walaupun juz 30 tapi insya Allah setiap hari baca Al-Quran ya. Baik, surah An-Naba.
2: Ya,
0: langsung saja Bang Yusuf Abdurrahman. Tafadhol, silakan.

0: Iya.
1: Kala saya lamun. Summa kala saya lamun.
0: Iya.
1: Alam.

0: Fa
1: Iya.
0: inna yaumal fasli kana miqata
1: Ya.
0: yauma yunfakhu fiz suli fata tuna afwaja wa futihatis sama ufakanat abwaba wasuiriotil jibal.
1: Coba diulang, Bang. Wasuiriotil.
0: Wasuiriotil jibal ufakanat saroba.
1: Iya, betul.
0: Inna jahannama kanat mirsoda.
1: Terus?
0: Litozi ighina.
1: Coba diulang, Bang.
0: Abisi.
1: Coba diulang, Bang. Litozi
0: ighina ma'aba.
1: Iya, betul.
0: Labisi nafiha ah. Koba
1: yeah.
0: La

Fazuku falan nazidakum illa azaba.

0: Allah. Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Baik, Bang Yusuf Abdurrahman.
1: Ya,
0: jadi Bang Yusuf walaupun seperti ini bacaannya, tetap terus berusaha sayang ya. Kata Rasulullah, iya, walau sata'ta falahu ajron, ya. Walaupun terbata-bata, maka baginya dua pahala. Pahala mendapatkan bacaan Al-Quran, pahala kita walaupun susah tapi kita terbata-bata tetap kita semangat ya sayang ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik, Bang Abdurrahman, Bang Yusuf Abdurrahman, ada hafal doa atau hadis atau bahasa Arab?
1: Doa.
0: Sebelumnya Abang kelas berapa? Lupa Abu tadi menanya Abang.
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 Imam Asy-Syafi'i ya. Ya Bang? Terus Abang ikut les bahasa Arab atau apa nih tambahannya di luar? Ngaji sore.
1: TPQ dan latihan badminton.
0: Oh. TPQ dan latihan badminton ya.
1: Ya Bu.
0: Oh iya, di mana tuh kegiatannya?
1: Di Gor Action.
0: Baik, Masya Allah. Baik, Abang Yusuf. Panggilannya Yusuf apa Abdurrahman?
1: Yusuf.
0: Bang Yusuf, baik. Bang Yusuf mau baca apa lagi Bang Yusuf?
1: Doa mau hujan.
0: Doa mau hujan? Doa ketika turun hujan atau doa meminta hujan?
1: Doa ketika turun hujan.
0: Oke, baik. Silahkan. Tafadhal.
1: Allahumma ini. Allahumma saiban nafian.
0: Allahumma.
1: Allahumma.
0: Saiban.
1: Saiban nafian.
0: Artinya.
1: Ya Allah, turunkan hujan menjadi rahmat bagi kami.
0: Amin. Taib, doa apa lagi Bang? Atau Abu yang tes hafalan doanya, ya? Ya Bang?
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Ya Bu.
0: Silakan. Ini Abang laki-laki nih ya, harus tahu doa ini. Doa masuk masjid.
1: Oh, Allahumma.
0: Sebelumnya. Aduh, afwan, salah. Kan sebelum kita masuk masjid harus berwudu dulu ya, Bang ya. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni.
1: Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is.
0: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi, Bang?
1: Kiri.
0: Kiri. Setelah Abang berwudu. Doa keluar kamar mandi.
1: Kaki
0: apa dahulu keluar, Bang?
1: Kanan.
0: Kanan. Berikutnya, Abang mau masuk Masjid Umar bin Khattab Delima, ya? Sering Abang sholat di situ?
1: Sering.
0: Sering. Doa masuk masjid.
1: Allahumma tahli abwaba barahmatika.
0: Coba diulang, Bang. Allahumma tahli.
1: Allahumma tafli abwaba wa rahmatika.
0: Ada enggak tulisannya di pintu masjid, Bang? Enggak.
1: Ada.
0: Oh, ada. Oh. Coba masih ingat enggak, Abang, bagaimana doanya? Allahumma
1: Allahumma tafli abwaba Bahromatika.
0: Oke, baik. Kaki apa dahulu masuk masjid, Bang?
1: Kanan.
0: Kanan. Setelah Abang selesai sholat, doa keluar masjid.
1: Allahumma inni as'aluka min fa'lik.
0: Kaki apa dahulu keluar masjid, Bang?
1: Kiri.
0: Kiri. Ahsanta, barakallahu fika. Taib. Mau baca apa lagi ya, Bang? Bahasa Arab.
1: Salam.
0: Salam-salam langsung. Langsung salam-salam aja.
1: Iya.
0: Iya, Masya Allah. Berarti Abang mau apa nih? Mau kemana nih? Latihan badminton?
1: Enggak. Udah tadi subuh.
0: Oh, udah. Kok subuh? Setelah subuh.
2: Iya, hari Minggu.
0: Iya. Iya. Masa Abang subuh di situ? Tadi setelah subuh ya. Abang situ ya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Baik, Abang mau salam-salam buat siapa? Bang Yusuf Abdurrahman.
1: Buat Umi, buat Abi, buat nenek, buat kakek.
0: Terus?
1: Buat adik.
0: Buat adik? Abangnya ada enggak?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Kakaknya?
1: Enggak ada.
0: Oh, berarti anak yang paling besar ya? Anak sulung.
1: Ya, anak pertama.
0: Oh, anak pertama. Berapa adiknya? Berapa
1: dua.
0: Adik? Oh, dua. Siapa namanya, Bang Yusuf?
1: Bukhari Abdurrahman, Suhail Abdurrahman.
0: Bukhari Abdurrahman, Suhail Abdurrahman. Abangnya ya. Yusuf Abdurrahman, ya?
1: Ya.
0: Oh, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti baru uminya, ya? Yang akhwat ya. Ya. Baik, jazakallah khairan. Salam kenal ya Bang Yusuf Abdurrahman di Jalan Gabus ya. Semoga Abang Allah mudahkan untuk terus semangat dalam mempelajari Al-Qur'an ya Bang ya. Tetap semangat. Barakallahu fika wa yassarallahu laka. Assalamualaikum Abang Yusuf Abdurrahman.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, adik-adik sayang saleh-saleha dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita ya dari SDIT Imam Asy-Syafi'i Delima. Nah, kita akan lanjut teman kita berikutnya. Siapa ini yang di ujung telepon? Sudah ada? Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam Abu.
0: Dengan siapa ini sayang?
3: Zainab Abu.
0: Zainab, Masya Allah namanya indah ya. Zainab. Zainab bintu apa?
3: Binti Andi.
0: Oh, Masya Allah. Berusia gian berarti ini ya. Zainab. Adiknya siapa namanya?
3: Asma.
0: Asma. Masya Allah. Kakaknya?
3: Kakak. Kak Fatimah, Kak Rahma, Kak Rara. Kak.
0: Adiknya?
3: Adiknya Asma. Tiga juga.
0: Oh, adiknya tiga.
3: Asma.
0: Terus?
3: Abdul Razak.
0: Terus?
3: Abdullah.
0: Masya Allah. Bagus-bagus namanya dibuat. Itu siapa yang buat nama-namanya?
3: Ayah.
0: Oh, ayah yang buat. Atau ada masukan dari ibu juga? Misalnya Abdul Razak. Ya. Nggak. Ayahnya. Oh, Masya Allah. Ayahnya yang buat ya. Baik. Kakak Zainab. Kak Zainab kelas berapa Kak Zainab?
3: Kelas 5.
0: Kelas 5. Kak Zainab mau tasmi' surah apa nih?
3: At-Tahrim.
0: At-Tahrim. Masya Allah. Kak Zainab, sekolahnya di mana Kak Zainab? Lupa, Abu.
3: Di Imam An-Nawawi.
0: Imam An-Nawawi. Yang di Jalan Kurma Sukari itu ya? Ya.
3: Dan Jalan Delima.
0: Iya, Jalan Delima. Di belakang Masjid Umar bin Khattab juga ya?
3: Di depan masjid.
0: Di depannya. Oh iya, di depannya ya. Iya. Abu nggak tahu tuh mana. Yang penting ada lewat di situ ada sekolah banyak kiri kanan belakang ya. Yang mana SD ini SD itu nggak tahu Abu. Baik Bang Kakak Zainab langsung saja murojaah surat Tahrim ya Kak ya.
3: Iya,
0: Bu. Baik, langsung saja. Murojaah surah At-Tahrim. Tafadhali. Silakan Kak Zainab.

0: الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرضكم
1: Coba diulang dari awal, Bang. Kak.
0: Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum.
1: Coba diulang at-tahrimnya, Kak. Dari awal, Kak. At-tahrimnya. Tafadhol.
0: Wa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik.
1: Iya.
0: Wallahu ghafurur rahim.
1: Iya.
0: Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimun hakim
1: yeah.
0: Wa iz

0: la'allakum.
1: Diulang nggak? Diulang dari
0: Ya ayyuhan.
1: Kemana kakak
0: Ya
1: pergi?
0: ayyuhan.
1: Nabi?
0: Jadi nak. Hah?
1: Kemana kakak perginya tuh?
0: Yang halaman sebaliknya.
1: Iya. Kemana? Yang mana kakak salahnya tadi?
0: Yang akhir.

0: tim wal kum
1: asa rabbukum ayyukaffiru ankum
0: kum sayiatihim tikum wa yudkhilakum.
1: Jangan dua kali gak? Sayiatihim atau sayiatikum?
0: Sayiatikum wala.
1: Ya, betul. Diulang. Coba diulang dari asa, Kak. Asa rabbukum.
0: Asa rabbukum ayyukaffirakum sayiatikum tihim.
1: Tadi kakak udah pilih yang mana, Kak? Sayiatihim atau sayiatikum?
0: Gak tahu.
1: Sayiatikum. Jadi jangan lagi sayiatihim sayiatikum. Yang benar adalah asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Oke, diulang, Kak. Asa.
0: Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum.
1: Wa yudkhilakum. Enggak ada di sana hum, Kak, ya.
0: Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
1: Anhar. Kalau mau waqaf anhar gitu ya, Kak, ya.

0: Dah, Bu Asa juga
1: Masya
0: mau.
1: Allah. Baik, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib, kakak Zainab. Kak Zainab.
0: Ya, Bu.
1: Iya, jadi kak, kalau kakak menyebutkan Hamzah itu memang kayak gitu ya? Muminin gitu ya?
0: Iya.
1: Enggak di
0: Iya.
1: apa? Mukminin atau muminin? Ini beda nih riwayat kakak
0: Mu'in.
1: nanti. Riwayat Hafs atau riwayat Warsh kakak? Kalau kita riwayat Hafs harus di apa kak ya? Disukunkan ya. Mukminin gitu ya. Oke kak. Halo
0: Iya,
1: kak.
0: Abu.
1: Coba diulang kak.
0: Yang mana, Abu?
1: Asa rabbuhu yang talaqakunna ayubdilahu.
0: Asa rabbukum
1: rabbukum. Rabbuhu. Asa rabbuhu yang talaqakunna ayubdilahu.
0: Asa rabbuhu talaqakunna ayubdilahu.

0: Fa'abal karoh.
1: Iya. Mukminatil qanitatil bukan tiang lagi Kak ya. Kalau tadi mukminatil dimasukkan ke dalam qaf baru ya tilqa ya. Tapi tanitatin abidatil sa tilsa. Oke Kak. Kakak kelas berapa Kak?
0: Kelas 5.
1: Kelas 5, Masya Allah. Sudah belajar tajwid, kakak?
0: Udah.
1: Sudah, Alhamdulillah. Sama abinya, ya?
0: Nah. Iya.
1: Guru pertama abinya. Iya, abinya guru tahsin nggak boleh. Anaknya nggak dapat bagiannya. Baik. Kakak, mau 7 menit lagi nih. Ada lagi?
0: Ada.
1: Siapa nih? Assalamualaikum, teman.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Namanya siapa, Kak?
0: Asma.
1: Asma. Masya Allah, ini bagus-bagus ya. Kak Asma, kelas berapa, Kak?
0: Kelas 3.
1: Kelas 3. Kakak Asma, mau tasmi' surah apa, Kak?
0: Surat As-Saf.
1: Surah As-Saf. Baik. Langsung saya Kak ya, waktu kita 7 menit lagi. Silakan. Tafadhali.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Nahnu asalullah fa amana qaifatun minya walini israil kasarat taifa fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin.
1: Ahsanti, barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib, pas waktunya Kak, 14.15. 14.14. Sudah masuk asar ya. Baik, jazakumullah khair untuk Kakak Asma dan juga Kak Zainab. Mau salam-salam Kak? Ayo.
0: Mau.
1: Ya, silakan. Tafadhali.
0: Untuk ayah, untuk ibu, untuk Sarah, untuk kawan-kawan, untuk Abde, untuk kakak, dan untuk Abu.
1: Dan untuk Abu, salam juga dari Abu untuk abinya, Ustadz Andi Sindang Siagian, dan juga anak-anaknya semua ya. Berusiagian barakallahu fikunna wa yassarallahu lakunna. Jazakumullah khair Kak Zainab dan juga Kak Asma ya. Salam juga buat keluarga di sana. Assalamualaikum kakak-kakak.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Baik adik-adikku sayang soleh dan soleha, sampai di sini perjumpaan kita. Kita dengarkan kumandang azan untuk sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Subhanallah.

0: Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari bilang cangkuning dan udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan." وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qal idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala asy-syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء
8: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
9: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
8: Allahumma bika amsayna, وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
9: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
10: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayh. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
9: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
10: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
9: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
10: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
9: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi. Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
10: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
9: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
10: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
9: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
10: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
9: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
10: Subhanallah wa bihamdih.
9: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
10: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
9: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 1 kali.
11: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
12: Min adhkaril masa.
13: Kita terkadang, ikhwatul Islam, selalu bertanya kepada anak kita, nanti udah besar jadi apa? Jadi dokter? Jadi insinyur? Jadi presiden? Masya Allah, sebuah cita-cita yang bagus ya. Terkadang memberikan iming-iming kepada anak untuk mengetahui tentang cita-cita tujuan hidupnya itu bagus. Supaya apa? Memberikan motivasi. Bahkan agar ia kelak mempunyai arah di dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita lupa untuk mengajarkan anak kita kepada cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Yaitu bagaimana cita-cita nanti dalam kehidupan akhirat. Karena cita-cita dalam kehidupan akhirat lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Ibnu Hazm mengatakan, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada seseorang ingin masuk ke dalam surga. Cita, Sarah mau masuk surga kan ya? Iya. Kenapa? Karena ini sebuah keinginan yang sangat mulia sekali. Ketika kita ajarkan anak untuk supaya ia beriman kepada surga, kepada neraka, beriman kepada Allah tentang kehidupan akhirat, tujuan kita adalah mendidik si anak agar betul-betul memperhatikan tentang nasibnya dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah, lihat ya para nabi dulu, ia bertanya kepada anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang nanti kamu akan sembah setelah kuna? Sedangkan kita seringkali bertanya kepada anak, Ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kamu makan nanti, nak? Para nabi tidak memikirkan masalah rezeki. Karena setiap manusia sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Tapi para nabi bertanya kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang bakalan kamu nanti sembah setelah aku, nak? Karena itu, ya, cita-cita yang sangat tinggi sekali. Mendidik si anak agar ia bercita-cita agar mau masuk surga. Bercita-cita ia bisa dicintai oleh Allah. Bercita-cita bisa menghafal Al-Quran. Bercita-cita bisa menghafal hadis Nabi SAW. Subhanallah ya akhal Islam. Ini yang tentu kita tekankan kepada anak kita. Bagaimana supaya ia mempunyai cita-cita lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Betul, ya. Mempunyai cita-cita di dunia, ingin jadi dokter atau yang lainnya, silakan, boleh-boleh saja. Tapi ketika kita iming-imingi anak kita hanya sebatas dunia, dunia, dan dunia, seakan kita memberikan pelajaran kepada anak bahwa dunia itu segala-galanya. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah sediakan untuk kamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan kamu lupakan kehidupan duniamu. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita cari dunia, jangan lupakan akhirat, nak. Tentu sebuah pendidikan yang tidak benar. Karena kita lebih memfokuskan dunia dan menjadikan si anak menjadi cinta dunia. Sedangkan Al-Quran menginginkan agar kita mendidik si anak agar ia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kehidupan akhirat. Makanya lihat bagaimana nasihat-nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Yang pertama kali ia nasihatkan kepada anaknya apa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu berbuat mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan yang agung. Kemudian Luqman Hakim mendidik anaknya supaya apa? Berbakti kepada orang tua. Menjauhi sifat-sifat angkuh, kesombongan, dan yang lainnya. Sungguh mulia. Pendidikan yang ditanamkan kepada anak lebih mengedepankan pendidikan kehidupan akhirat. Sehingga menjadikan si anak itu kelak setelah besar, dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Tapi ia berhasil di dunia juga. Iya, kita didik anak kita dengan ya, ilmu-ilmu dunia, betul. Kita juga didik anak kita dengan ilmu-ilmu agama, sehingga setelah besar, ya kokoh dalam dunia, ya kokoh dalam kehidupan akhiratnya. Terlebih kehidupan akhirat. Ini yang kita inginkan. Supaya si anak nanti setelah besar, lebih tahu akhirat daripada dunia. Dia tahu dunia, tapi dia pun juga menguasai akhirat. Jangan sampai, akhi, kita sebagai orang tua, mendidik anak kita itu, menjadikan si anak lebih tahu dunia daripada akhirat. Karena itu sifat yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yubghidhu kulla ja'bariyin jawabin, sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail, himarin bin nahar, alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong, yang kasar, yang suka berteriak-teriak seperti di pasar, yang bagaikan bangkai di waktu malam, bagaikan keledai di waktu siang. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Itu Allah benci kepada orang seperti itu. Akankah kita didik anak-anak kita dengan seperti itu? Lebih paham dunia daripada memahami kehidupan akhiratnya? Akankah kita jadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kita sayang kepada anak, tapi ingat kasih sayang harus disertai dengan keilmuan. Oleh karena itu Allah menyandingkan rahmat dengan ilmu. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu. Karena kita sayang kepada anak, tapi ketika sayang kita tidak disertai dengan keilmuan. Seringkali kita memanjakan anak dengan masalah-masalah dunia. Akhirnya menjadikan si anak lalai dengan kehidupan dunianya. Tapi ketika kasih sayang kita dengan ilmu, kita tahu bahwa sesuatu yang melalaikan tersebut akan berbahaya setelah ia besar. Ya kata Ibnu Qayyim, seorang ayah yang tahu atau mempunyai kasih sayang dengan keilmuan, dia akan susahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Walaupun si anak tersebut menangis, tapi ia tahu karena itu yang paling bermanfaat untuk kehidupan anaknya setelah besar. Maka dari itu, ya akhul Islam, anak adalah amanah kita. Kasih sayang kita kepada anak harus diikat dengan keriduan Allah. Kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat, mahabbatun la tataqayyad li biridhallah, yaitu cinta yang tidak diikat dengan keriduan kepada Allah, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta anak, tapi kemudian cinta kita tidak diikat dengan keriduan Allah. Akhirnya kita berikan fasilitas kepada anak sesuatu yang melalaikan dia. Akhirnya kita jadikan si anak setelah besarnya lupa kepada Allah. Maka itu subhanallah tanggung jawab kita kelak pada hari kiamat. Apa yang akan kita jawab nanti pada hari kiamat ketika Allah bertanya tentang pendidikan anak kita? Padahal anak yang soleh, akhi, manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Di dunia, kita mendapatkan baktinya anak. Di akhirat, kita bisa mendapatkan pahala anak. Ketika kita telah meninggal dunia, anak telah kita didik dengan amalan soleh. Maka semua anak, pahalan anak soleh itu mengalir kepada ayahnya. Makanya kata Rasulullah, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dalam kuburannya. Yang Rasulullah pertama sebutkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Waladun saleh, anak saleh yang ia didik sehingga ia menjadi saleh setelah besarnya. Maka kemudian setelah ia besar, ia beramal saleh dengan pendidikan orang tuanya, maka semua amalan anak tersebut akan mengalir kepada ayah, kepada orang tuanya. Tidakkah kita ingin mempunyai anak soleh? Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga kita diberikan anak-anak yang soleh, yang kelak pada hari ketika ia sudah besar, ia berbakti kepada orang tua, ia bertakwa kepada Allah. Sehingga pada waktu itu, ya kita pun bisa mendapatkan pahalanya setelah kita meninggal dunia. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaadhun shidaad la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya anak dalam Islam merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Yang mana tidaklah Allah Azza wa Jalla syariatkan nikah, melainkan di antara manfaatnya adalah bagaimana mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Sebab apa? Anak jikalau dididik dengan sebaik mungkin dan dididik dengan pendidikan yang Islami, maka sungguh dia adalah harta simpanan bagi orang tuanya yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla kelak. Kalau di zaman ini atau kalau orang di dunia dia berlomba-lomba menaruh uangnya, menyimpan uangnya, mendepositukan uangnya hanya untuk kesenangan dunia, maka kenapa kita tidak mendidik anak kita sebaik-baiknya sebagai deposito kita di akhirat kelak? Sebab apa? Baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan bagi kaum muslimin, bagi laki-laki yang ingin menikah. Apa kata Nabi SAW? Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak anaknya dan penuh kecintaan, karena aku berbangga dan senang pada hari kiamat ketika umatku banyak. Anak ketika dididik dengan baik, dia akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dia akan menjadi simpanan bagi orang tuanya. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga hal. Kecuali dari tiga perkara. Yang tiga perkara ini, pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Lalu Nabi SAW menyebutkan, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang pernah diajarkan oleh si mayit ketika dia masih hidup, yang bermanfaat bagi orang. Kemudian yang kedua, wasadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, sadaqah, infak, wakaf dan semisalnya, yang terus dimanfaatkan dan ia akan mengalir terus. Kemudian yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Anak-anak yang salih, anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka untuk mendapatkan generasi yang salih dan salih adalah apa? Disinilah tugas orang tua yang begitu besar. Baik itu seorang ibu, lebih-lebih yang diam di rumahnya untuk mengasuh dan mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Demikian juga orang tua yang laki-laki yang berkewajiban memberinya nafkah, kemudian juga memberinya pendidikan yang Islami. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian diberikan tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Maka anak-anak ini adalah amanat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang tua. Jikalau dididik dengan baik, maka dia akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Bahkan telah disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika orang tua yang memiliki anak-anak yang salihah, anak-anak yang saleh dan saleha mendoakannya, senantiasa orang tua ini diangkat derajatnya di dalam jannah. Lantas orang tua mengatakan, dari mana nih ya Allah? Qala min istighfari waladika min ba'dika. Ini datangnya karena permintaan ampun yang dilakukan oleh anak-anakmu setelah engkau meninggal dunia. Maka nasihat dan wasiat bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah, bagi orang tua, bagi para pendidik, didiklah anak-anak kita. Sebab dia adalah masa depan bangsa, masa depan negara, dan masa depan agama Islam yang kita cintai ini. Dan akan bermanfaat, dan sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya ketika orang tua telah wafat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan semua kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Hidayah FFM للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiya, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian membaca buku Fikih ASN dan Karyawan. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan menyambung pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai orang yang sudah diterima bekerja namun dulu ketika proses penerimaan atau pada saat dia mendaftar pekerjaan, dia menggunakan cara dengan sogok. Bagaimana status kehalalan gajinya? Apakah gajinya halal ataukah gajinya bermasalah? Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 117. Masalah kehalalan gaji. Apakah gajinya halal bagi orang yang diterima kerja dengan cara nyogok ataukah tidak? Pendekatannya sama sebagaimana kasus penipuan ketika melamar kerja. Sehingga selama dia bisa bekerja secara profesional, maka gaji yang dia dapatkan adalah gaji yang halal. Acuannya di sini ya. Selama dia bisa bekerja secara profesional, maka gaji yang dia dapatkan adalah gaji yang halal. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah, terdapat pertanyaan tentang hukum gaji bagi orang yang mendapatkan pekerjaan dengan cara suap. Setelah menjelaskan tentang bahaya rishwah dan konsekuensi ketika orang melakukan rishwah, dan kemarin sudah kita bahas itu ya. Selanjutnya, Dewan Fatwa Syabakah Islamiyah menjelaskan, wa fi khususi ma idza kana ar-ratibu sayadhillu haraman ala badil rishwah aw anna ar-rishwa amrun mustaqillun la yu'athiru dhanbahu ala ar-ratib. Untuk kasus sogok yang statusnya haram bagi calon pegawai yang menyogok, ala badil rishwah, bagi calon pegawai yang menyogok, am anna rishwa amrun mustaqil, apakah gajinya jadi haram ataukah rishwa ini merupakan pelanggaran tersendiri, la yu'athiru dhanbuhu ala ratib, di mana dosanya tidak mempengaruhi gaji karyawan. Ini teks pertanyaan. Jadi penanya ingin meminta penjelasan rishwa dengan gaji setelah dia bekerja disebabkan karena rishwah, itu ada hubungannya ataukah tidak? Fal jawabu fihi, jawabannya, annal mar'a idza kana kufu'an lil wazifah, apabila seseorang itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, allati kullifa biha, yang dibebankan kepadanya, faratibul ladhi yahsulu alaihi halalun lahu, maka gaji yang dia dapatkan statusnya halal baginya. Li'annahu fi muqabilil amal alladhi yakumu bihi, karena gaji ini sebagai imbalan atas kerja yang dia lakukan. Wa fil muqabil, dan sebaliknya. Idza kana al muwaddaf la yahsunul amal, jika karyawan itu dia tidak bisa beramal dengan baik, tidak bisa bekerja dengan baik. Aula yu'addihi 'alal wajhi sahih, atau dia tidak bisa menunaikan tanggung jawab dengan benar. Fa innahu la yajuzu lahu ay ya'khudzal ajra li'adami qiyamihi bil amal. Maka enggak boleh bagi dia untuk mengambil upah, mengambil gaji karena dia tidak bisa bekerja dengan baik. Fala irtibata idzan, dengan demikian tidak ada kaitannya antara kehalalan gaji dengan masalah rishwah. Baik. Artinya gaji itu berkaitan dengan kerja yang dia lakukan, dan sogok itu berkaitan dengan pelanggaran dia waktu melamar. Baik. Dan di sini jamaah ya, sekali lagi perlu kita bedakan ya, antara antara orang yang dia sudah berkasus dengan yang belum berkasus. Tadi kita bedakan begini ya. Jadi kalau sogok itu berkaitan dengan apa tadi? Pelanggaran saat melamar kerja. Sedangkan gaji ini berkaitan dengan apa? Dengan kerja yang dilakukan. Dan kalau acuannya kembali kepada kerja yang dilakukan, maka di situ ada yang profesional, ada yang tidak profesional. Kalau dia profesional, kerjanya benar, maka gajinya halal. Kalau kerjanya nggak benar, maka gajinya haram. Sehingga dia harus resign. Maka gajinya di sini bermasalah, alias dia harus resign, keluar. Karena dia tidak berhak untuk mendapatkan itu. Baik. Namun sekali lagi perlu dibedakan antara orang yang berkasus, yang sudah berkasus. Sehingga di sini kita bicara solusi. Dengan orang yang belum berkasus. Berarti Pak, kalau saya bekerja, kalau saya sogok ya, ketika melamar kerja, lalu saya diterima, kemudian saya kerja profesional, nanti gaji saya halal kan Pak? Ya nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu belum nyogok, ya jangan nyogok. Karena ini berbicara untuk orang yang sudah berkasus, sehingga kita menjelaskan masalah solusi. Solusinya gimana? Padahal saya dulu ketika bekerja itu pakai nyogok. Nah, kita bicara solusi. Insya Allah gaji Bapak halal selama Bapak bekerja dengan baik. Bedakan dengan orang yang belum berkasus. Kalau orang yang belum berkasus, maka dilarang untuk sengaja melakukan sogok demi mendapatkan pekerjaan. Dilarang sogok untuk kerja. Baik. Kurang lebih seperti ini kesimpulannya terkait masalah gaji bagi orang yang diterima kerja dengan cara sogok. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kalau kemudian membayar ke pemilik perusahaan? Bayar tapi ke pemilik perusahaan. Jadi kalau sogok itu kan ke pihak ketiga, orang lain, orang dalam misalnya, kemudian ASN atau aparat yang dia bekerja di instansi tersebut, atau pejabat yang dia merekomendasikan tolong ini diterima, dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau misalnya dia membayarnya ke pemilik perusahaan? Jadi misalnya begini ya, si A punya perusahaan, lalu si B ingin memasukkan anaknya agar jadi karyawan di perusahaan ini. Kemudian B ngasih bingkisan kepada A, hadiah kepada A, dan bahkan sering memberikan sesuatu kepada A. Dengan harapan agar si A ini bisa menerima anaknya untuk menjadi karyawannya. Kita telah membahas penerimaan kerja dengan melibatkan perantara. Dan para perantara sama sekali tidak boleh menerima hadiah. Disebutkan dalam hadis, "Man syafa'a li ahadin syafa'atan fa'ahda lahu hadiyah faqabilaha faqad ata baban aziman minar riba." siapa yang memberi syafaat kepada orang lain, lalu orang yang mendapat syafaat memberikan hadiah kepadanya, faqabilaha, kemudian dia terima. Dikasih hadiah dan dia terima. Faqad ata baban adziman minar riba, berarti dia telah melakukan salah satu pintu besar riba. Faqad ata baban adziman minar riba, dia telah melakukan salah satu di antara pintu besar riba. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kenapa disebut riba? Karena riba itu kan secara istilah punya dua makna. Riba secara makna istilah itu memiliki dua makna. Riba dalam arti sempit, riba dalam arti luas. Untuk riba dalam arti sempit, maknanya terbatas pada tambahan karena utang, kemudian transaksi yang ada kelebihan padahal dia sejenis. Mana yang terbatas pada riba fadl. Kemudian riba nasi'ah. Kemudian riba karena utang. Ini adalah bentuk-bentuk riba dalam arti sempit. Riba nasi'ah, riba fadl, dan riba karena utang. Nah. Kemudian riba dalam arti yang luas adalah semua harta haram. Semua harta haram dalam Islam. Baik yang berkaitan dengan riba fadl, riba nasi'ah, maupun riba utang. Atau yang tidak berkaitan. Meskipun nggak ada transaksi utang-piutang di situ, tapi selama itu haram, terkadang disebut sebagai riba. Dalam arti yang lebih luas. Sehingga Nabi SAW menyebut, faqad ata baban adziman minar riba, dia telah mendatangi salah satu pintu besar riba, karena orang ini telah makan harta yang haram. Dan ini masuk kategori rishwah. Dia jadi perantara yang bawa orang untuk bisa diterima di pekerjaan itu, lalu dia dikasih hadiah, dan dia terima. Maka ini termasuk di antara pintu besar riba. Baik. Kemudian di bagian ini kasusnya berbeda. Karena tidak ada perantara. Pembayaran itu tidak diberikan ke perantara, tapi langsung diberikan ke pemilik perusahaan. Berarti hanya mungkin tergambar kalau perusahaannya adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh salah satu orang. Sebagai ilustrasi, si A memiliki usaha rumah makan yang mempekerjakan belasan karyawan. Si B, seorang pengangguran, meminta kepada si A untuk menerimanya sebagai karyawan. Sebagai pendekatan, si B memberikan hadiah kepada si A. Jadi untuk pendekatan agar nanti anaknya diterima. Bolehkah si A sebagai pemilik restoran itu menerima hadiah tersebut? Jawabannya, mengingat A adalah pemilik perusahaan dan B langsung berhubungan dengan A, berarti di antara keduanya tidak ada perantara. Ini penting untuk dicatat dulu ya. Tidak ada perantara. Bayarnya langsung ke pemilik perusahaan. Sehingga tidak ada bentuk syafaat dari orang lain. Tidak ada bentuk syafaat dari orang lain. Karena itu tidak berlaku aturan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Yaitu ini. Man syafa'a li ahadin syafa'atan fa'ahda lahu hadiyah faqabilaha faqad ata baban adziman minar riba. Selanjutnya, yang jadi pertanyaan. Apakah pemilik perusahaan boleh menerima hadiah dari karyawan ini? Saya nyari referensi tentang itu, belum saya jumpai. Akhirnya saya tanyakan kepada Syekh Dr. Abai Muhammad Ash-Shinkiti Hafizahullah Ta'ala, yang beliau kerja di Syabakah, di lembaga fatwa Syabakah Islamiyah yang tadi kita kutip. Peneliti fatwa fikih muamalah di lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Karena beliau doktor dalam bidang fikih muamalah. Pertanyaannya, ini yang saya sampaikan ya. Rajulun indahu syarikah khasa. Faja'a rajulun min jarihi yatlubul wadhifah. Ada pemilik perusahaan yang didatangi tetangganya ingin cari kerja. Dan agar diterima kerja, dafa'a hadzal jaru hadiyatan li sahibis syarikah. Tetangga ini memberikan hadiah kepada pemilik perusahaan. Laisa bainahuma ayyu wasitatin. Enggak ada perantara di antara keduanya, satu pun. Asy-sya'nu baina talibil wadhifah wa baina sahibis syirkah. Jadi kejadiannya hanya antara pencari kerja dengan pemilik perusahaan. Fali sahibis syarikati ay yaqbal hadhil hadiyah. Boleh enggak pemilik perusahaan menerima hadiah ini? Jawaban Dr. Abai Muhammad Asy-Syinkiti hafizahullahu taala, la haraja ala sahibis syarika ay yaqbal al hadiyah. Diperbolehkan bagi pemilik perusahaan untuk menerima hadiah. Karena perusahaan ini milik dia sendiri. Sedangkan harta juga hartanya. Maka berdasarkan hal ini, tidak dilarang untuk menerima hadiah di sini. Bikhilafi ma law kana al-muhdi ilaihi mujarrad wadhifah. Wasyirka laysa lahu. Berbeda jika al-muhda ilaih yang dihadiahkan adalah mujarrad wadhifah, mujarrad muwadhdhaf. Dia hanyalah seorang karyawan. Sementara perusahaan itu bukan miliknya. Maka bisa jadi qad yatma'u fi muhabatihi wa ta'thir 'alaihi bisababil hadiyah. Bisa jadi dia melakukan pendekatan dan terpengaruh disebabkan karena adanya hadiah. Fa yuwadhifu man la yastahiqqu at-tawdhif. Lalu dia mempekerjakan orang yang tidak berhak untuk diterima kerja. Sehingga ini bisa melanggar haknya pemilik perusahaan. Ditunjuk si A, padahal si A itu tidak kompeten. Sementara orang ini sebagai HRD, dia bukan pemilik perusahaan. Maka di posisi ini dia berdosa karena menyalahgunakan amanah. Wa yakhunu amanatahu, dan dia mengkhianati amanah. Karena itu hadiah ini masuk dalam kategori rishwah, sogok. Ya. Nah, ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abi Muhammad. Hukumnya boleh apabila hadiah itu diberikan langsung ke pemilik perusahaan, bukan melalui perantara. Dan ini sebenarnya adalah kasus yang ditanyakan di salah satu grup WA. Namun waktu itu saya belum bisa memberikan jawaban dan saya cari-cari penjelasan ulama, belum pernah ketemu. Akhirnya kita tanyakan kepada Syekh Dr. Abi Muhammad Asy-Syinkiti dan beliau ngasih jawaban seperti ini. Karena tidak ada wasithah, tidak ada perantara, insya Allah tidak masalah. Baik, lalu bagaimana kalau pemilik perusahaan itu memilih karyawan yang tidak kompeten? Itu tanggung jawab dia sendiri. Berarti kan yang rugi dia sendiri. Kalau memang betul-betul karyawan ini tidak kompeten. Yang rugi pemilik perusahaan sendiri. Beda kalau yang menunjuk itu adalah pihak HRD misalnya. Dia bukan pemilik perusahaan. Lalu nunjuk si A. Yang si A ini nyogok HRD. Padahal dia nggak mampu. Maka berarti dia mengkhianati pemilik perusahaan. Demikian wallahu alam penjelasan tentang masalah rishwah. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, di bab berikutnya kita bahas tema yang berbeda tapi mirip ya, yaitu seputar masalah nepotisme. Yang barangkali ini mirip dengan suap, tapi yang satu mutlak dilarang bagi penerima. Yang nepotisme ini nanti kita akan baca penjelasannya. Baik. Kita coba baca penjelasannya. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab untuk dijadikan karyawan karena hubungan kedekatan, bukan berdasarkan kemampuan. Dipilih karena hubungan kedekatan, bukan berdasarkan kemampuan. Kami merinci masalah nepotisme menjadi dua bentuk. Yang pertama, nepotisme di perusahaan swasta. Yang kedua, nepotisme di pemerintahan. Baik perusahaan BUMN maupun yang bukan, yang ASN. Kita bahas sesuai urutannya. Yang pertama, nepotisme di perusahaan swasta. Nepotisme dalam kasus ini murni menjadi hak milik perusahaan atau wakil pemilik perusahaan. Karena seseorang berhak untuk memilih siapapun yang hendak bekerja di tempatnya. Namun kebolehan ini dengan catatan selama tidak ada unsur kedzaliman. Tidak ada unsur kedzaliman. Untuk melihat keberadaan kedzaliman itu, kita bisa bagi proses perekrutan karyawan menjadi dua. Proses perekrutan karyawan ada dua. Ini di perusahaan swasta ya, tolong dicatat, perusahaan swasta. Dibolehkan ada nepotisme. Jadi nepotisme itu bukan sesuatu yang hukum asalnya haram. Saya punya perusahaan, lalu saya minta keluarga saya, adik saya, atau kakak saya, tolong kerjakan ini. Kamu gabung aja mas di sini, kita kerja bareng. Sah-sah saja. Mau dia bisa, nggak bisa kan terserah saya. Saya yang pemiliknya. Sehingga boleh ada nepotisme, tapi di situ untuk perusahaan milik pribadi. Kita lanjutkan. Syaratnya tadi tidak ada unsur kedzaliman. Dengan syarat tidak ada unsur kedzaliman. Untuk melihat keberadaan kedzaliman itu, kita bisa bagi proses perekrutan karyawan jadi dua. Ada dua proses perekrutan karyawan. Pertama, perekrutan tertutup. Pihak perusahaan tidak pernah membuka lowongan kerja, sehingga tidak ada pendaftar dari luar, karena nggak buka lowongan kerja. Lalu pemilik perusahaan atau manajer perusahaan merekrut anggota keluarganya untuk menjadi karyawan. Dan semua dilakukan secara tertutup. Karena dalam arti tidak pernah dibuka secara resmi pendaftaran karyawan. Dalam kasus ini tidak ada pihak yang dizalimi. Karena lowongan tidak dibuka untuk umum, sehingga jika pemilik perusahaan mengambil beberapa anggota keluarganya untuk bekerja di perusahaannya, tidak ada pihak manapun yang dizalimi. Dan kita bisa memahami itu ya. Nah, tapi jadinya mendzalimi masyarakat. Di mana mendzalimi masyarakat? Wong dia tidak melibatkan siapapun. Hal yang sama juga berlaku bagi wakil pemilik perusahaan. Ya, misalnya dia direkturnya. Seperti direktur atau manajer atau posisi apapun di perusahaan itu. Dia boleh menunjuk keluarganya untuk bekerja di perusahaan tersebut tanpa melalui uji penerimaan. Selama direktur ini mendapatkan izin dari pemilik. Selama wakil ini dapat izin dari pemilik. Sehingga, Pak, kita kan butuh banyak karyawan. Saya ada beberapa keluarga yang butuh kerja. Miliknya mengizinkan, silahkan kalau kamu mau masukkan mereka selama mampu misalnya, silahkan, boleh. Posisi direktur atau manajer yang diizinkan pemilik untuk masukkan anggota keluarganya di perusahaan tersebut termasuk bentuk memberi syafaat. Dan ini memberikan syafaat ketika di dunia. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berikanlah syafaat, maka kalian akan mendapatkan pahala. Dan Anda kalau punya posisi misalnya, "Pak, Saya sudah daftar, tapi belum diterima daftar sekolah. Lalu karena Anda punya posisi, ya sudah, masuk saja. Nanti biar saya yang ngurus. Nah, itu namanya apa? Namanya apa? Syafaat. Seperti ini namanya syafaat dalam urusan dunia. Dan orang yang seperti ini berpahala. Ada satu cerita ya. Ada sahabat A mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan finansial sallallahu alaihi wasallam. Sahabat A ini mau minta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta bantuan. Tapi kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya. Lalu beliau arahkan ke B. Beliau arahkan ke B. Coba kamu minta ke B. Ya. B barangkali mampu untuk memberi. Akhirnya A ini datang ke B. Meminta sesuatu agar nanti dikasih oleh B. Masya Allah. Coba yang terjadi bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan hal ini, beliau mengatakan ad-dalu 'alal khair ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Jadi beliau berharap dengan menunjukkan A kepada si B biar nanti B yang ngasih. Karena beliau nggak punya sesuatu untuk dikasih, beliau berharap semoga ini termasuk di antara bentuk ad-dalu 'alal khair. Dan beliau mendapatkan pahala sebagaimana B yang memberikan sumbangan kepada A atas rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makanya kalau ada orang yang butuh proposal ya, butuh proposal, butuh apa? Dana. Lalu Anda bisa bantu nyalurin. Tolong minta ke sini, saya kenal orangnya. Minta ke sini, saya kenal orangnya. Itu jadi syafaat dan sekaligus ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Menunjukkan ke jalan yang baik itu sebagaimana pelaku kebaikan tersebut. Pahalanya sama, gitu ya. Dan di samping itu ini adalah bentuk syafaat. Syafaat ketika di dunia. Kenapa disebut syafaat? Karena dia menggenapkan hak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Sehingga ketika A melamar kerja, lalu dia menemui B sebagai pemilik perusahaan. Baik. Kemudian dibantu oleh C. Karena C ini punya kedekatan dengan B. Maka ini adalah pemberi syafaat. Kenapa disebut memberi syafaat? Karena dari kata asy-syafa' yang artinya genap. Sebab keberadaan C ini menggenapkan haknya B. Satu-satunya yang berhak menerima kan B. Digenapkan dengan C. Jadinya dua orangnya. Karena itu disebut syafaat. Bentuk memberikan syafaat semacam ini dianjurkan selama tidak merugikan orang lain. Imam Ibnu Baz pernah ditanya tentang keberadaan perantara namun tanpa sogok. Apakah dibolehkan? Jawaban beliau, "Idza kanatish syafa'atu awil wasa'itah awil wasata taqtadi hurmana mustahiqqin lam yajuz." Apabila syafaat atau perantara itu menyebabkan terhalanginya orang yang berhak, menyebabkan ada orang yang berhak terhalangi, lam yajuz, maka hukumnya tidak boleh. Amma in kanatil wasathah wasyafa'ah fi tawdhif, adapun jika perantara dan syafaat itu dalam proses penerimaan kerja atau dalam pelunasan utang atau yang semacamnya, wala yu'lamu annahu yatarattabu 'alaiha syai'un minad darar, sementara tidak diketahui bahasanya itu akan bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Fadala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Jadi pemberian syafaat selama tidak merugikan orang lain ya, dan tidak menimbulkan dampak buruk yang besar, hukumnya diperbolehkan. Ini keterangan dari Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian di sini saya berikan catatan ya. Tentang catatan. Ada dua catatan yang penting untuk diperhatikan. Pertama, mengenai latar belakang memberikan syafaat ketika penerimaan adalah keberadaan unsur kezaliman. Jadi latar belakang kenapa itu dilarang adalah adanya unsur kezaliman. Karena itu, jika sebuah unit usaha sahamnya dari beberapa orang, maka salah satu pemilik perusahaan, pemilik saham, tidak boleh melakukan nepotisme dengan memasukkan anggota keluarganya. Saya punya saham di PT itu. Ayo kamu masuk ke sana, kamu masuk ke sana. Tidak bisa ya. Untuk bekerja di perusahaan itu. Mengingat hal ini bisa merugikan pemilik saham yang lain jika ternyata karyawan yang dia pilih tidak memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja. Ini penting ini. Jika kadang kan kemarin ada beberapa kali yang tanya kayak gitu ya. Jadi punya saham, lalu boleh nggak dia memasukkan keluarganya ke situ, ke perusahaan itu? Nah, penjelasannya kayak gini. Jika ternyata karyawan yang dia pilih tidak memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja, maka ini pelanggaran bagi yang memasukkannya. Kami pernah sampaikan pertanyaan ini kepada Syekh Abdurrahman Al-Amiri, cucunya Syekh Mukbil, tentang bolehkah seseorang melakukan nepotisme di perusahaan milik pribadinya. Beliau kasih jawaban, madama syarikatu milkuhu al-khas, selama perusahaan itu milik pribadinya, maka boleh baginya ayatasarrafa fiha, boleh bagi dia untuk ya, bertransaksi di sana. Atau mengendalikan, melakukan apapun terhadap perusahaannya. Kama yasha, sebagaimana dia inginkan. Sehingga dia boleh menunjuk karyawan yang dia kehendaki. Namun, kata beliau, laukana ma'ahu syuraka fi hadhi syarikah. Kalau ada banyak kawan yang ikut bergabung dalam syirkah itu. فَلَا يُوَظِّفُ إِلَّا الشَّخْصَ الْكُفُعَ وَالَّذِي تَنْتَبِكُ عَلَيْهِ الْمَعَيِّرِ الْمَهْنِيَّ. Apabila perusahaan itu dimiliki oleh banyak orang, si A punya saham, si B punya saham, maka dia tidak boleh menunjuk karyawan kecuali orang yang punya kemampuan dan sesuai dengan SOP yang berlaku dalam penerimaan kerja. Sehingga dia kalau kerjanya profesional silahkan diterima. Kalau enggak, enggak boleh. Tayyib. Kita beralih ke catatan yang kedua. Nah, sudah ada. Catatan yang kedua. Untuk pemberian syafaat atau menjadi perantara yang diizinkan secara syar'i, terlarang bagi perantara untuk menerima hadiah apapun dari calon pegawai. Ketika dia adalah seorang wakil dari pemilik perusahaan. Misalnya tadi manajernya atau direkturnya. Dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syafa'a li ahadin syafa'atan." Siapa yang memberikan syafaat kepada orang lain. Fa'ahda lahu hadiah, faqabilaha. Lalu orang itu ngasih hadiah dan dia terima. Faqad ata baban adziman minar riba, berarti dia telah mendatangi salah satu pintu riba. Sebagai ilustrasi, pemilik perusahaan pribadi mengizinkan jajaran direksi untuk memasukkan siapapun sebagai karyawan di perusahaannya untuk perekrutan secara tertutup. Lalu si A mengajak si B, tetangganya, untuk menjadi karyawan di perusahaan itu. Bolehkah si B membayar senilai tertentu kepada si A? Jawabannya, proses syafaat ini dibolehkan karena tidak ada bentuk kedzaliman atau pelanggaran orang lain, hanya saja si A tidak boleh menerima bayaran apapun dari si B karena ini termasuk di antara bentuk pintu riba. Atau juga sebaliknya. Dalam hal ini adalah si B sebagai karyawan memberikan sogok kepada atau memberikan hadiah kepada si A, hukumnya tidak diperbolehkan. Karena ini masuk dalam kategori riba. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
4: Ini Ustaz, mau nanya ini Ustaz. Kalau ada seorang yang masuk ke perusahaan tertentu, dia masuk itu, dia tetap proses tes sama perusahaan tertentu itu. Cuma dia, pas masuk itu dia ada link itu, ada teman atau ada kenalan yang di perusahaan itu, terus yang rekomendasi dia gitu, Ustaz.
3: Hanya sebatas rekomendasi ya. Bukan
4: ya,
3: bukan menerima.
4: Enggak, dia enggak di bagian HRD, dia cuma merekrut, tapi dia kenal sama tim HRD gitu. Dia cuma bisa kasih masukan rekomendasi buatnya orang yang dia kasih itu, dia ada salah gitu di bagian tersebut gitu. Cuma itu aja.
3: Baik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tolong dibedakan antara sebatas memberikan rekomendasi dengan orang yang dia menerima karyawan. Kalau memberikan rekomendasi berarti dia ngasih pertimbangan. Dan insya Allah ini diperbolehkan, tidak ada salahnya. Karena memberikan rekomendasi itu berarti ngasih nasihat ya. Ngasih nasihat, dan Nabi SAW mengatakan, wa idza istansahaka fansahu. Kalau ada seorang muslim yang minta nasihat, maka berikanlah nasihat. Dan bagian dari ngasih nasihat adalah memberikan pertimbangan. Ini orangnya baik ataukah tidak. Sehingga sebagai contoh, misalnya, si A mau melamar si B. Kemudian keluarganya si B ini ahwat ya. Keluarganya si B ini bingung, karena nggak kenal dengan A. Tanya dia kepada orang yang kenal dengan A. Ditanyalah F. F, kamu kan dekat sama A. A itu kayak gimana? Berarti B, keluarga B minta nasihat kepada F. Lalu F ngasih pertimbangan. Pemberian pertimbangan itu hukumnya diperbolehkan. Baik dalam urusan lamaran nikah, lamaran kerja, maupun lamaran-lamaran yang lainnya. Tapi kalau dia berwenang untuk menerima, kemudian dia nerima, maka kembali kepada kaidah tadi ya. Kalau dia pemilik, nggak masalah. Tapi kalau dia karyawan, dia tidak punya hak untuk itu. Sehingga dia harus minta izin kepada perusahaan, kepada pemilik. Tapi kalau tidak bisa, berarti dia tidak boleh menerima kecuali dengan acuan orang yang punya kemampuan dalam bekerja. Kalau orang yang tidak punya kemampuan dalam bekerja, tidak boleh. Wallahu a'lam. Sehingga kesimpulannya, sebatas memberikan rekom ke HRD, hukumnya diperbolehkan. Nah.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Kalau penerimaan PNS, semua yang diterima harus membayar administrasi yang besar. Bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk kategori sogok Ustaz? Jazakallah khairan.
3: Saya belum tergambar dengan ini realnya. Ada PNS yang diterima harus membayar yang dengan nilai yang besar. Tadi kalimatnya semua ya. Semua yang diterima ASN harus membayar dengan nilai yang besar. Saya belum pernah menjumpai itu. Karena yang kami tahu penerimaan seperti ini ya sifatnya gratis. Tidak berbayar. Tidak mungkin ya. Negara mewajibkan kepada ASN harus membayar sekian dalam nilai yang besar. Baik, jadi karena belum tergambar pertanyaannya ada di lapangan atau tidak, saya tidak bisa memberikan jawaban. Nah, baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suaranya bisa diangkat sedikit. Kurang jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sekarang.
6: Mau tanya Ustaz, misalnya kami ada rumah, kemudian ada yang beli dengan cara pembayarannya dua kali bayar. Kemudian yang membeli ini dia akan dijual lagi kepada orang lain. Itu bagaimana Ustaz, boleh? Atau mungkin caranya yang benar itu seperti apa gitu Ustaz?
3: Cukup Ibu?
6: Itu aja Ustaz.
3: Nah.
6: Ya. Jajan kalau khair, baru kalau kufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan yang berlaku untuk objek rumah sama sebagaimana aturan yang berlaku untuk objek yang lain. Seperti HP, makanan, perlengkapan sekitar kita. Semuanya sama. Semuanya adalah objek dagangan di mana aturan antara satu dengan yang lain adalah sama. Karena itu, boleh nggak kita beli HP lalu nanti kita jual? Boleh. Umum di masyarakat seperti itu. Boleh nggak misalnya kita beli beras, kemudian kita jual lagi? Boleh. Orang kan nyebutnya kulaan. Boleh. Ada teman-teman dari Jogja yang dia kulaan pakaian dari Tanah Abang. Dia beli dalam jumlah banyak, lalu kemudian dia jual lagi. Hukumnya boleh. Sehingga nggak jadi masalah membeli kemudian menjual lagi. Karena itu, jika ada orang yang beli rumah Anda, lalu dia sampaikan nanti akan dijual lagi ke orang lain. Tolong saya dikasih harga kula. Misalnya kulaan rumah ya. Ya sah-sah saja. Sehingga nanti mungkin ibu ngasih pertimbangan dikasih diskon. Misalnya 10 juta. Ini kira-kira untuk tambahan margin kamu kalau rumah ini laku ke orang lain. Baik. Terus teknis yang benar bagaimana? Kita bicara teknis sekarang. Teknis yang benar sederhananya kayak gini ya. Si A menjual rumah kepada B. Berarti terjadilah transaksi dua arah. Kemudian B akan menjualnya ke C. Di sini terjadi pula transaksi dua arah. Maka ini diperbolehkan dengan ketentuan selesaikan dulu antara A dan B. Maksud selesaikan adalah akadnya dibuat final, selesai. Sudah? Apakah pembayarannya harus tunai, Pak? Tidak harus. Meskipun, ya tidak harus ya. Meskipun Anda boleh minta syarat. Saya baru bisa melepas sertifikat kalau dua kali bayar ini dipenuhi. Sehingga B dengan A selesai dulu. Selesai. Setelah selesai, baru kemudian B melakukan transaksi dengan C. Nah, transaksi dengan C mau tunai, mau kredit lebih panjang, terserah antara B dengan C. Sehingga posisi ibu sebagai penjual rumah pertama, insya Allah diperbolehkan dengan skema seperti ini. Dan Anda tentu saja kan harus ada pengaman ya. Kalau baru dibayar sekali, rumah tak serahkan, pindah tangan ke orang lain ke C, beresiko. Sehingga mungkin dua kali bayar, Anda minta dilunasi dulu baru pindah nama, balik nama, sertifikat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
7: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Maaf, ingin bertanya, Ustaz. Saya mempunyai akun di Instagram. Dan dulu saya ikut program giveaway, Ustaz. Umpamanya hadiahnya HP harga 3 juta. Dan sponsornya ada 10. Jadi saya dan orang lain itu sponsornya 300. Dan salah satu syarat untuk mendapatkan HP itu adalah memfollow akun sponsor. Jadi akun saya otomatis followernya jadi banyak. Apakah itu termasuk bacos? Kalau orang yang nggak tahu Instagram mungkin saat ketopo saya mungkin langsung minta, wah yang follow banyak ini. Kalau yang udah tahu mungkin bakal mira, oh ini beli follower atau giveaway.
3: Berarti Anda di posisi sebagai pemberi hadiah ya?
7: Iya, saya sponsor ya. Lalu yang kedua, Ustaz, maaf masih berkaitan dengan yang kemarin, Ustaz, nol saldo minimum di bank. Kemarin Ustaz jawab bahwa ada kemungkinan bahwa itu merupakan jaminan. Kalau jaminan itu digunakan oleh bank, bagaimana hukum, Ustaz?
3: Baik.
7: Nasabahnya bagaimana, apakah
3: betul satu iman? Cukup, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Coba kita lihat untuk kasus giveaway ya. Giveaway di posisi ini ada dua pihak ya. Ada pemberi hadiah, ada penerima hadiah. Lalu dalam giveaway itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan itu ditetapkan oleh pemberi hadiah. Kemudian nanti akan dapat hadiah berupa sesuatu tertentu. Nah, apakah ini diperbolehkan? Kita bicara dulu untuk penerima. Penerima, kata kuncinya adalah yang penting tidak bayar. Yang penting gratis. Sehingga kalau mau daftar giveaway, gimana? Yes, pokoknya daftar aja. Gratis, nggak bayar. Insya Allah, gaji yang giveaway yang dia dapatkan, dia dapatkan halal, bukan termasuk judi. Yang kedua, pemberi hadiah. Di sini pertanyaannya, bolehkah menetapkan syarat? Bolehkah menetapkan syarat? Kalian bisa dapat hadiah dengan syarat 1, 2, 3. Ditetapkan beberapa syarat. Jawabannya, al-muslimun ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat. Sehingga dalam bermuamalah menetapkan syarat seperti ini tidak dilarang. Termasuk diantaranya adalah memberikan hadiah tapi bersyarat. Memberikan hadiah tapi bersyarat. Hukumnya diperbolehkan. Kalau kamu bisa membaca Al-Quran dalam sekali nafas satu juz, tak berangkatkan haji. Anda mungkin ya. Atau kalau kamu bisa menghafal surat Al-Baqarah dalam waktu sepekan, nanti kamu saya berangkatkan haji. Nah, ini giveaway yang bersyarat, hadiah yang bersyarat, dan hadiah bersyarat boleh. Baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang jumlah follower yang semakin banyak di IG, padahal itu disebabkan karena giveaway. Yang saya pahami, insya Allah tidak masalah. Bukan termasuk di antara bentuk baik Najasy. Karena Anda tidak mensuasanakan orang itu untuk kelihatannya. Anda bukan beli follower ini ya. Tapi ini adalah efek samping dari giveaway yang Anda selenggarakan dengan bersyarat. Dan syarat itu boleh menguntungkan pribadi Anda. Sehingga itu tidak masuk dalam kategori jual beli follower.
8: Yang berikutnya, apakah masuk najas? Yang saya pahami tidak. Karena najas itu terjadi ketika dilakukan pada saat proses transaksi atau mempengaruhi orang dengan cara yang tidak sehat sehingga dia tertarik untuk beli di tempat kita. Dan saya kira yang tadi tidak ada hubungannya dengan itu. Wallahu a'lam. Kemudian untuk saldo minimum. Kita coba catat bagian ini ya. Saldo minimum di bank syariah. Saldo minimum di bank syariah. Kemarin kami sampaikan ini lebih dekat sebagai jaminan. Dan minta jaminan kepada nasabah. Tolong kamu jaminkan uang minimal 50 ribu. Untuk menjamin kalau kamu serius dalam membuka rekening ini dan seterusnya. Lalu bagaimana jika jaminan itu dimanfaatkan? Dimanfaatkan. Memanfaatkan barang gadai termasuk apa? Riba. Memanfaatkan barang gadai termasuk riba. Tapi ini berlaku bagi yang memberi utang. Adapun yang menerima utang, memanfaatkan barang gadai bukan riba.

0: sehingga A ngutangi B lalu B menggadaikan motor ke A. Yang kayak gini riba nasihat. Ini riba ya. Riba jahiliyah, riba fadl atau riba jahiliyah. Karena dia dilakukan disebabkan si B memanfaatkan motor itu disebabkan karena dia ngutangi. Si A memanfaatkan motor itu disebabkan karena dia ngutangi pemiliknya, yaitu B. Sudah? Kalau dibalik, A memberikan utang ke B. A ngasih utang ke B. Kemudian A juga memberikan jaminan. Malah A yang ngasih jaminan. Dan ini jaminan, saya orangnya jujur. Bolehkah B memanfaatkan jaminan ini? Jawabannya diperbolehkan, karena tidak masuk dalam kasus riba tadi. Kalau riba tadi adalah yang memberikan jaminan pihak B, B ngasih jaminan ke A, lalu A memanfaatkan, padahal dia punya punya piutang di B. Nah, ini yang bermasalah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya bekerja di rumah sakit swasta. Kadang kami diberi hadiah oleh pasien yang kami tangani, seperti makanan atau kue lebaran atau bingkisan lainnya. Kami pernah bertanya kepada wakil direktur kami kalau kami sering mendapatkan hal tersebut dan kami diizinkan untuk menerimanya. Apakah itu termasuk riswah, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakallah khairan.
0: Wa jazakumullah khairan. Ada pembahasan ini untuk bab tentang hadiah baik para karyawan dan ASN. Jika Anda bersabar, silahkan untuk menunggu. Karena ada beberapa rincian yang penting untuk kita bahas. Agar mukaddimah itu lengkap, insya Allah nanti kita bisa gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar masalah tips, hadiah, dan seterusnya bagi karyawan. Nah, wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya ASN sudah 7 tahun dengan golongan 2A dan sampai sekarang belum naik pangkat. Karena di daerah saya jika melakukan naik pangkat harus melakukan sogok terlebih dahulu agar dipermudah urusannya. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz? Jazakallah khairan.
0: Wa jazakumullah khairan. Meskipun Anda tidak naik pangkat, rezekinya juga tidak naik pangkat, juga tidak turun pangkat. Karena rezeki seorang hamba telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak dipengaruhi oleh posisi Anda ketika Anda menjadi seorang ASN. Sudah 7 tahun tapi nggak naik pangkat di posisi 2A. Karena kalau mau naik pangkat harus bayar, jangan bayar. Terus gimana Pak? Kebutuhan saya kan bertambah. Anda kerja di luar jam kantor. Jualan-jualan dan yang lainnya. Insya Allah, jika ini kita lakukan dalam rangka bertakwa kepada Allah, saya nggak mau bayar. Kalau mau naik pangkat ya sesuai dengan SOP yang berlaku, silahkan. Dan ketika harus bayar seperti ini, masuk ke dalam sistem yang isinya maksiat. Dan Anda, saya minta hindari sistem itu. Cukupkan diri dengan sesuatu yang halal. Alhamdulillah, Anda masih punya pegangan. Ya, selanjutnya mungkin kita bisa tambahkan dari jalur yang lain. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika kita merekomendasikan seseorang kerja di suatu perusahaan, sekaligus kita kerja di situ, pas waktu dia diterima, dia ngasih hadiah ke kita, bagaimana punya?
0: Baik, cukup, Pak.
2: Yang kedua, Ustaz, jika kita sebagai atasan, terus bawahan kita ini ingin mengajukan hutang riba, Ustaz, di bank konvensional, sikap kita bagaimana, Ustaz?
0: Bapak, sebagai pihak yang memberikan ACC?
2: Iya, betul, Ustaz.
0: Baik.

0: Jazakumullah khairan Ustaz.
1: Wa jazakumullah khairan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kasus yang pertama, Anda memberikan rekomendasi ke pihak HRD. Akhirnya si A diterima oleh pihak HRD. Berarti di sini terjadi syafaat. Di sini terjadi apa? Syafaat. Isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, insya Allah Anda dapat pahala. Tapi terlarang untuk menerima hadiah. Karena dalam hadis yang tadi kita baca, dimasukkan dalam kategori apa? Dia masuk dalam salah satu pintu dari pintu neraka. Ya. Pintu riba. Salah satu pintu riba. Dan artinya itu adalah harta yang terlarang. Wallahu a'lam. Karena itu hadiah tidak Anda terima. Ya. Kemudian berikutnya. Atasan dengan bawahan. Anda memberikan rekom untuk transaksi riba. Untuk transaksi, bukan memberikan rekom ya. Untuk transaksi di bank. Bolehkah seperti ini? Jawabannya ta'awun. Masuk dalam kategori ta'awun. Alal ismi wal udwan. Ta'awun dalam kondisi dosa. Dalam melakukan perbuatan dosa, karena dia melakukan transaksi riba dan Anda yang memberikan rekomendasi. Sehingga beranikan diri untuk menolak. Mohon maaf, bagian ini kami tidak bisa memberikan ACC, tulis saja. Ini riba dosa. Ya, agar yang baca sadar, alasannya apa Pak? Alasan agama. Tidak boleh bawa-bawa agama ke kantor, berarti tidak boleh sholat kita. Nah, terus gimana? Itu banyak orang bawa-bawa agama, bawa-bawa madhabnya ke kantor. Gimana? Ketika diajak salaman, mohon maaf saya punya wudu. Itu kan madhab Syafi'i. Dia bawa ke kantor. Sehingga salaman lawan jenis dia nggak mau karena punya wudu. Maka nggak jadi masalah kalau keyakinan itu, aturan itu kita yakini. Ya. Kemudian Anda bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Jadikan itu sebagai alasan. Mohon maaf, agama kami melarang seperti ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Demikian kajian serial bedah buku fikih ASN dan karyawan yang disampaikan oleh Ustaz Amin Nurbait hafizahullah taala. Yang baru saja kita dengarkan adalah pembahasan yang ke-18 atau rekaman yang ke-18 yang berjudul Gaji Karena Sogok Apakah Halal. Baik, komisi muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Demikian untuk kajian serial kita di sore hari ini, mengantarkan kita ke formasi pukul 17:21 waktu Indonesia Barat. Edisi lembar kerja hari ini hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan Ahad sore 4 Oktober 2026. Baik, kaum muslimin, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Baik, bagi Anda yang membutuhkan info-info kajian, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Tapi seperti biasa di Masjid Raudatul Jannah ya, untuk kajian Ahad malam. Kajian rutin bersama Ustaz Zamzami Junaid LC hafizahullah taala. Baik, untuk malam hari ini kajian rutin Al Ustaz Zamzami Junaid LC hafizahullah taala, Ahad malam Senin ba'da maghrib. Kajian kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhtailil Musallin, yaitu pedoman lengkap menghindari kekeliruan dalam salat, karya dari Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Untuk malam hari ini pembahasannya tentang kekeliruan terkait salat ketika bersafar. Ya, pembahasan malam hari ini yaitu kekeliruan terkait salat ketika bersafar. Dari pembahasan kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhtailil Musallin, pedoman lengkap menghindari kekeliruan dalam salat, karya dari Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Baik, itu dia satu buah informasi kajian malam ini ba'da maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC. Dan untuk kajian kedua, kajian rutin di Masjid Raudatul Jannah atau RJ. Kajian ba'da maghrib, mohon maaf, kajian ba'da subuh setiap Senin sampai dengan Jumat bersama Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA hafizahullah taala. Ya, kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi Senin ba'da subuh kajian syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga, pembahasan Kitabul Jihad kitab yang ke-25. Besok pagi insyaallah ba'da subuh syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga akan diawali pembahasan pada bab yang ke-47, yaitu hadis-hadis tentang terhormatnya istri seorang mujahid. Bab yang ke-47, hadis-hadis tentang terhormatnya istri seorang mujahid. Kemudian bab yang ke-48, hadis-hadis tentang orang yang mengkhianati amanah seorang mujahid dengan menikahi istrinya secara diam-diam. Nah, itu dia dua buah pembahasan, yaitu bab yang ke-47 dan bab yang ke-48 dari Kitabul Jihad, kitab yang ke-25, syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA hafizahullah taala. Baik, itu dia dua buah informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Angka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Berikutnya komisi belum simak rahimakumullah dimanapun antum wa antuna berada. Baik, informasi kedua. Informasi dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya, informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Untuk kajian malam ini, Ahad malam Senin ba'da maghrib. Seperti biasa kajiannya bersama Ustaz Efri Nazaruddin LC MH hafizahullah taala, pembahasan tentang surga dan neraka dalam kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Kajian malam hari ini, Ahad malam Senin, Ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala. Dalam pembahasan Syurga dan Neraka atau kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Demikian untuk kajian malam ini. Sesaat lagi, Ba'da Maghrib sampai yang selesai bertempat di Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kumsimah-kumsimah, rahimahullah, dimanapun Anda berada, itu dia informasi dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Untuk kajian malam hari ini, kajian di Masjid Bilal bin Rabah. Ya, mohon maaf. Untuk kajian malam hari ini, ya, di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Ya, malam hari ini ada kajian rutin Ba'da Maghrib bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasan kitabnya itu kitab Umdatul Ahkam, karya dari Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah. Ya, kitab Umdatul Ahkam, kitab buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah Ta'ala. Kajiannya bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian kitab Umdatul Ahkam, sesaat lagi Ba'da Maghrib sampai yang selesai. Ya, Ahad malam Senin bertempat di Masjid Jami Al-Badar, Jalannya Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Satu lagi informasi kajian di Masjid Zaid bin Thabit. Sesaat lagi kajian Ahad malam Senin Ba'da Maghrib ada kajian bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Tauhid. Ya, sesaat lagi Ba'da Maghrib ada kajian rutin di Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Kajian bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizullah Ta'ala untuk pembahasannya yaitu Kitab Tauhid. Demikian informasi kajian malam ini Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit yang berlamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, satu buah informasi kajian dari Masjid Paripurna Nur Salam dan kajiannya untuk besok ya, Senin pagi sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian yang terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat bisa menghadirinya, kajian rutin Masjid Paripurna Nur Salam, Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Besok Senin, ya besok Senin pagi sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ya, 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 5 Oktober 2026. Untuk pembahasan besok pagi, Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah akan membawakan tafsir surah An-Nazi'at. Dan ini adalah pertemuan lanjutan yang sebelumnya beliau juga membahas tafsir surah An-Nazi'at. Demikian informasi kajian dari pengurus kajian. Ya, di Masjid Paripurna Nur Salam, Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, itu dia informasi kajian tafsir ya. Yang sudah kita bacakan infonya. Ya, baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi kajian Ba'da Subuh. Dan ini juga besok pagi. Setiap Senin pagi ba'da sholat fardu subuh, kajian di Musholla Al-Hidayah. Duduk sejenak bersama Al-Quran, tahsin dan tahfiz Al-Quran bersama Imam Tetap Musholla Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan membahas tahsin dan tahfiz Al-Quran berjamaah bersama ya jamaah Musholla Al-Hidayah. Silakan hadir ya. Kajiannya di Musholla Al-Hidayah. Duduk sejenak bersama Al-Quran, tahsin dan tahfiz Al-Quran berjamaah. Besok pagi Senin, Ba'da Salat Fardu Subuh. bersama Imam Tetap Musola Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, demikian informasi untuk kajian besok pagi, Senin Bangda Subuh dari pengurus Musola Al-Hidayah yang berlapan di Jalan Pahlawan nomor 93, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami dan tentunya kita doakan ya. Mudah-mudahan kajian-kajian tadi bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bukan hanya itu saja kajian ya, tapi itu yang masuk ke meja siar kami dan itu yang kita bacakan. Baik, harapan kita semoga kajian-kajian tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ya, asatiza, guru-gurunya, ustaz-ustaznya bisa hadir dan juga jamaah bisa mendengar dengan tertib ya. Mari kita jaga keindahan masjid kita dengan menjaga kebersihan, menjaga ketertiban dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, komisi muslimah, pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami Radio Hidayah FM di frekuensi 103.4 FM. Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya karena terkumpul pada candaan seperti ini. Penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya silakan Anda bercanda, tapi ingat canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi SAW juga beliau terkadang bercanda. Ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi SAW berkata, Na'am, wala akulu illa haqqa. Benar, aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, Ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah SAW, naikkan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, Inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku? Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, Wahal talidul ibila illan nuq. Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya. Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallam berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, Innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua." Wanita tua ini pun fawalla tabki. Dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi SAW tertawa. Ini menunjukkan Nabi SAW ya orangnya periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius, seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus, tidak. Dia butuh bercanda, bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya, bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan, bercanda untuk menghilangkan kebosanan, dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan.
aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, La ya'khudhu ahadukum mata asahibihi la'iban wala jaddan. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha. Maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a. Maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, La yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut. Jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga. Dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot. Yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat. Akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan, selamat bercanda. Tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihat yang mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, maka lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, seperti ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
8: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
7: Maka Muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut pergi ketimbangan kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Rasulullah SAW pun menjelaskan, sesungguhnya, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis, sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Dosa yang lebih besar dari riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Subhanallah, ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang lari dari riba. Ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang kita masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah Anda apa yang lebih berat dari riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung. Dan sesungguhnya, riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudara. Perhatikanlah ini, wahai saudaraku. Berapa banyak orang yang asik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media-media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena perbuatan tersebut bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat, dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama. Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan bukanlah yang aku maksudkan mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah, wahai saudaraku, kehormatan seorang muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat kelak akibat lisan yang tidak terjaga. muslim.or.id.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
5: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
6: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
5: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
7: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
6: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
5: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
8: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum.
0: Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
4: Mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
5: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu sholat.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah,

0: cahaya enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
2: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati.
3: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari Bumi Lancang Kuning dan Udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Nammam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihat yang mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, mengadu domba, berkeluh seorang hamba, mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut, Allah meninggikan derajatnya, dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
10: "Ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid."
9: Maka muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran nisan jika tidak. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang Allah Alaihi Wasallam bersabda, menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang

0: tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki. Sesungguhnya yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat. Namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis, sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. له الحمد الحسن وثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, maka yang akan kita bahas adalah dosa lisan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya begitu banyak. Di antara nikmat yang dimiliki oleh seorang hamba yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah nikmat lisan. Lisan adalah anggota tubuh seseorang yang sangat kecil, tetapi lisan sangat luar biasa. Lisan bisa bergerak dengan 1000 arah, berbeda dengan tangan, berbeda dengan kaki dan juga anggota badan lainnya. Lisan memiliki keluar biasaan yang bisa bergerak dengan segala macam arah. Lisan manusia adalah anggota badan yang bisa digerakkan dengan semudah mungkin. Ketahuilah bahwasannya lisan yang dimiliki oleh seorang hamba akan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan seorang jika lisan itu digunakan dalam kebaikan. Akan tetapi jika lisan digunakan dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam, maka lisan itu akan menjerumuskan seorang hamba ke dalam lembah kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lisan manusia bisa menyeret seorang hamba ke dalam ada dosa besar, bertengahan, dan dosa yang kecil. Semuanya bisa dilakukan oleh lisan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah dosa-dosa besar yang diusahakan oleh lisan manusia. Dosa pertama yang diusahakan oleh lisan, bahwasanya lisan bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pemirsa semuanya mengetahui bahwasanya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dosa yang terbesar. Tidak ada dosa yang melebihi besarnya daripada dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun bisa dilakukan oleh lisan seorang hamba. Ketika kita mendapati sebagian daripada kaum muslimin ataupun saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beristighatsah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta pertolongan kepada para nabi, kepada para wali, dan juga orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Semuanya ini adalah merupakan dosa syirik, dan ini dikerjakan oleh lisan manusia. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita telah mengetahui bersama bahwasannya dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan orang yang melakukan dosa kesyirikan. Dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa orang yang melakukan dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah." Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga baginya. Alias orang-orang yang melakukan kesyirikan, jika mati dalam kesyirikannya, mati dalam keadaan dia berbuat syirik, masih meyakini keyakinan-keyakinan yang berbau syirik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga.

0: tempat tinggalnya adalah di dalam neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah lisan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya di dalam neraka, wal'iyadzu billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah dosa-dosa di antara dosa yang diusahakan, yang dikerjakan oleh lisan. Di antara dosa besar yang lainnya yang dikerjakan oleh lisan manusia, atau dosa yang kedua yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini, adalah berbicara atas nama Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Yaitu mengatakan sesuatu disandarkan kepada Allah tetapi tidak berdasarkan dengan ilmu. Inilah yang kita maksudkan dari dosa lisan yang kedua. Kita mendapatkan dalam kehidupan kita, ketika ada seorang dokter spesialis, dia berbicara tentang bidangnya, menjelaskan kepada masyarakat. Kita juga mendapati ada seorang pakar tentang pertanian, pakar tentang ilmu kelautan dan lain sebagainya. Mereka berbicara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan ketika berbicara di hadapan masyarakat umum, tidak ada seorang pun yang ikut berbicara dan sok tahu dalam masalah tersebut. Karena apa? Setiap orang itu tahu bahwasannya dia itu bukanlah bidangnya untuk berbicara masalah ini. Tetapi sesuatu yang sangat disayangkan, ketika seorang ustadz, ketika seorang kiai, ketika seorang alim menyampaikan satu permasalahan dalam agama ini, baikkah itu permasalahan akidah, baikkah itu permasalahan fikih, ataupun permasalahan muamalah, maka kita akan dapati semua orang akan berkomentar tentang agama Islam ini. Tentang akidahkah itu, tentang ibadahkah itu, ataukah tentang muamalah. Semuanya berkomentar seolah-olah agama ini adalah hak semua orang untuk berbicara di dalamnya. Tetapi ketika permasalahan dunia yang dibicarakan, hanya orang-orang tertentu saja. Sebenarnya, dalam masalah agama ini, hanya orang-orang tertentu saja yang berhak berbicara di dalamnya. Tidak semua orang boleh berbicara di dalam masalah agama. Tetapi inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah engkau berbicara dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya pendengaran, dan juga hati manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah di antara dosa-dosa ataupun perbuatan pelanggaran terhadap syariat yang dilakukan oleh lisan kita. Lisan yang mungil ini, dia melakukan kejahatan, melakukan dosa yang sangat besar. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala, yang bisa menjerumuskan seorang menjadi kekal di dalam neraka. Dan yang kedua, dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah taala, yaitu berbicara tanpa dilandasi dengan ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga lisan kita, agar lisan kita ini mengangkat derajat kita, bukan menurunkan derajat kita ke dalam jurang kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Al-Ahzab tidak bisa kita tuntaskan. Suara dari Syekh Sa'an Al-Qamidi Hafizullah Ta'ala. Karena kita sudah tersambung bersama Masjid Jami Al-Badar Jalan Jos Sudarso nomor 74 Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Kajian saat ini sedang berlangsung, kajian Ba'da Maghrib bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Dan langsung saja kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Di dalam tubuhnya, di dalam perutnya, di dalam tempatnya. وهذا يفيد أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه فإن صلاته صحيحة. Kemudian menyimpulkan hukum yang kedua kepada kita. Tadi yang pertama, hukum yang pertama bisa kita ambil bahwa keledai bukanlah binatang yang bersifat najis. Yang kedua, hukum yang kedua yang bisa digali dari situ bahwa seseorang yang salat di atas sesuatu yang di dalamnya terdapat najis namun dengan catatan tidak bersentuh dengannya secara langsung, maka salatnya sahihah. Kecuali ketika dia melaksanakan salat bersentuhan dengannya najis itu, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Namun ketika najis itu tidak bersentuhan dengannya, la yubashiruha bi syai'in minhu fa inna salatahu sahihah, maka salatnya sahihah. Padahal ma'asyar muslimin, di dalam keledai tadi pasti ada apa? Kotoran yang terdapat pada tempatnya. Tetapi dia melaksanakan salat di atas keledai tadi tidak bersentuhan dengan kotoran itu. Tidak bersentuhan langsung dengan kotoran itu. Walaupun dia berada di atas kotoran itu. Dengan catatan apa? Tidak bersentuhan langsung dengannya. Maka hukum salatnya sah. Fa inna salatahu sahiha. Makanya beliau mengatakan, وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ مَنْ صَلَّ عَلَى مَوْضِعِ. Ini memberikan faedah kepada kita, orang yang salat di atas sesuatu, di atas satu tempat yang di dalamnya ada najasah. La yubashiruha bi syai'in minhu, tapi tidak bersentuh antara dirinya dengan najasah tadi, fa inna salatahu sahiha. Maka salatnya sah. Ini adalah hukum yang bisa disimpulkan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Salih. Jadi dua yang bisa diambil dari situ. Yang pertama, bahwa keledai bukanlah binatang yang bersifat najis. Kalaulah dia najis, bagaimana mungkin Nabi SAW salat di atasnya? Bagaimana sahabat salat di atasnya? Kemudian yang kedua, ketika seseorang salat di atas sesuatu yang di dalamnya ada najis tetapi tidak bersentuhan dengannya, maka salatnya sahihah. Ini dalilnya. Karena ketika seorang salat di atas keledai, Nabi salat di atas keledai, begitu juga sahabatnya salat di atas keledai, kotoran itu ada pada tempatnya. Namun dia tidak bersentuhan dengan kotoran itu. Maka salatnya tentu sah karena Nabi yang melakukan, sahabat yang melakukan. Maka Nukhbah mengatakan, la yubashiruha, dengan catatan dia tidak bersentuhan dengan kotoran itu. Bishayim minhu, fa inna salatahu sahiha. Kemudian berikutnya, beliau mengatakan, Syekh Abdullah bin Saleh mengatakan, annahu la yushtaratu istiqbalul qiblah fis safar idha kanatis salah naflan. Melaksanakan salat ketika safar bukan bagian daripada syarat istiqbalul qiblah. Bukan bagian daripada syarat istiqbalu al-qiblah. Kecuali dalam kondisi muqim. Maka bagian daripada syarat adalah istiqbalul qiblah. Kalau seseorang salat la yastaqbilul qiblah, mereka tidak menghadap kepada kiblat, maka salatnya tidak sah. Li anna istiqbalal qiblati syartun min syuruti sihhatis shalah. Karena menghadap kiblat itu syarat di antara syarat-syarat sahnya salat yang dilakukan oleh seseorang. Wa hadha inda muqim, dan ini bagi orang yang apa? Bagi orang yang muqim. Wa ammal musafir inda safarihi, adapun orang yang sedang melakukan perjalanan, ketika dia melakukan perjalanan itu la yushtarat, itu bukan bagian daripada syarat, bisyartin, dengan syarat salat yang dia lakukan bukan salat bukan salat wajib. Bal yastaqbilu jihata sayrih, tapi seseorang itu boleh menghadap kemana kendaraannya berjalan, kemana kendaraannya mengarah. Wa hadza bil ijma', dan ini konsensus, kesepakatan, dan ijma' adalah dalil al-muttafaq, di antara dalil yang disepakati menjadi dalil al-ijma'. Ada empat minal adillati al-muttafaq, di antara dalil yang disepakati Al-Quran was-sunnah, al-ijma' wal-qiyas. Maka ma'asyarul ikhwah yang muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, beliau mengatakan la yushtarat istiqbalul qiblah fis safar idha kanatis salah nafulan, bal yastaqbilu jihata sayri, wa hadha bil ijma', dan ini kesepakatan atau konsensus. Sawa'un akanat nafilah mutlaqah am ratibah, maka sama saja kata beliau, apakah salat sunnah yang bersifat mutlak atau salat sunnah ratibah. Wa qad ja'a fil muwatta, telah disebutkan dalam kitab Muwatta sifat salat Anas, kriteria salat Anas. Fa fihi an Yahya ibn Sa'id qala ra'aitu Anas ibn Malik fi as-safari wa huwa yusalli ala himar. Yahya ibn Sa'id mengatakan, aku melihat Anas bin Malik fi as-safari, ketika melaksanakan safar, wa huwa yusalli ala himar, dia salat di atas keledai. Wa huwa muttajihun ila ghairil qiblah, dia mengarah kepada selain kiblat. Yarka' wa yasjud ima, dia ruku', dia sujud hanya dengan isyarat. Artinya tidak dia ruku'kan betul punggungnya, kepalanya. Begitu juga dia tidak sujudkan betul kepalanya atau punggungnya. Karena sulit kondisinya ketika itu. Dia berada di atas apa? Kendaraan. Tapi tidak menghalanginya untuk melaksanakan salat, bermunajat kepada Rabbnya. Apa kata sahabat tadi? Yarka' wa yasjud ima'an. Ruku' sujud dengan isyarat saja. Menunduk sedikit. Min ghairi an yada'a wajhahu ala syai'in, tanpa meletakkan wajahnya. Ya, tanpa meletakkan wajahnya pada sesuatu. Artinya dia memang tidak sujud sehingga lengket keningnya pada sesuatu, tidak, tapi dia cukup memberikan isyarat. Dia tundukkan sedikit dan sujudnya lebih daripada rukuknya, dia berikan isyarat. Maka ini sudah bagian daripada salat yang dilakukan oleh seseorang. Tapi ini berlaku kapan? Indas safar. Ketika seorang melakukan safar. Indas safarihi. Ketika seorang melakukan safar. Ini yang ketiga. Jadi ketika musafir atau ketika safar, la yushtarat, bukan bagian daripada syarat istiqbalu al-qiblah. Terkadang seseorang butuh untuk melakukan salat-salat sunnah nafilah, akan tetapi ketika itu kendaraannya tidak menghadap ke kiblat arah perjalanannya, maka diperbolehkan seorang itu melaksanakan salat-salat sunnah nafilah walaupun tidak menghadap kepada kiblat. Dan ini dalilnya, ini disebutkan oleh salah seorang sahabat bahwa dirinya melihat sahabat yang lain melaksanakan ibadah salat, akan tetapi la yastaqbilu jihata sayrih, tidak menghadap ke arah binatang tunggangan tersebut berjalan. Dan ini pendapat ijma', disepakati. Kemudian berikutnya, anna af'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah, bahwa perbuatan-perbuatan Nabi itu bagian daripada hujjah, karena dia dalil, karena dia hadis. Pertama, karena dia dalil. Yang kedua, karena dia hadis. Jadi hadis itu tidak hanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, tidak hanya itu. Itu di antara bentuk hadis. Rasulullah SAW disebut dengan hadithun qawli, hadith dari sisi ucapan Nabi SAW. Begitu sahabat mendengarnya, lalu dia sampaikan kepada yang lain, qala Rasulullah SAW. Itu satu bagian daripada hadith. Kemudian bagian daripada hadith adalah af'alu Rasulullah, perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Nabi bagian daripada hadis yang disebut dengan hadithun fi'li. Kemudian ucapan Nabi bagian daripada hadis yang disebut dengan hadithul qawli. Dan semua itu bagian daripada hujjah. Apa kata Syekh Abdullah bin Saleh? Anna af'alan nabiyyi hujjatun. Perbuatan-perbuatan Nabi itu bagian daripada hujjah. Li'annaha qismun min aqsamis sunnah. Ini yang kita sebutkan tadi. Karena dia merupakan bagian daripada sunnah. Jadi sunnah atau hadis, ada ucapan Nabi, nanti sahabat ketika menukilkan mereka mengatakan qala Rasulullah atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ma'asyira al-ikhwah, ini muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ada hadithul fi'li. Hadith dari sisi perbuatan Nabi SAW. Nabi yang melakukan, kemudian sahabat yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sahabat yang menukilkan, bahasanya bahasa sahabat. Maka disebutkan dengan hadithul qawli. Nabi yang berkata, kemudian sahabat menyampaikan. Itu juga disebut dengan hadis atau sunnah. Li'annaha qismun min aqsamis sunnah. Fayurja' ila af'alihi sallallahu alaihi wasallam fil istidlali kama yurja' ila aqwalihi. Maka dikembalikan kepada perbuatan Nabi sebagai dalil terhadap satu perkara, sebagaimana juga dikembalikan kepada perkataan-perkataannya sebagai dalil. Wa hakadha kana adatu as-sahaba fil ghalib ay yujibu biittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ibda'in ma'na, li'anna ibda'al ma'na irdah lil i'tirad. Kemudian beliau mengatakan, sebagaimana tadi dijadikan tempat kembali kita memahami perkara-perkara agama ini adalah perbuatan Nabi SAW, karena dia merupakan bagian daripada sunnah. Sebagaimana tempat kembali seseorang juga perkataan Nabi SAW, karena dia bagian daripada sunnah. Dan inilah kebiasaan para sahabat pada umumnya. Mereka menjawab dengan mengikuti Nabi SAW tanpa membuat-buat sesuatu. Karena membuat-buat sesuatu, ini bentuk daripada apa? Pertentangan terhadap apa yang datang dari Nabi SAW. Makanya ketika Anas bin Malik ditanya oleh Anas bin Sirin tentang perbuatannya, Anas bin Malik mengatakan apa? Kalau aku tidak melihat Nabi melakukan, aku tidak akan melakukan. Disandarkan oleh Anas, karena itu yang dilihat dari Nabi. Tak mungkin mereka membuat sesuatu, kemudian mereka sandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak melakukan. Tidak mungkin mereka berkata terhadap sesuatu, mereka sandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak berkata terhadap sesuatu itu. Tidak mungkin seperti itu para sahabat. Ini salah satu contohnya. Anas bin Malik mengatakan ketika ditanya oleh Anas bin Sirin, kenapa engkau salat sunnah tidak menghadap kepada kiblat? Ra'aituk tusalli li ghairil qiblah. Apa jawabannya? Laula anni ra'aitu Rasulullah yaf'aluhu lam af'alhu. Kalau aku tidak melihat Nabi melakukan, aku tidak akan melakukan. Mereka tidak membuat-buat sesuai dengan pemahaman mereka atau yang semisal dengannya. Maka mereka menjawabnya bahwa mereka mengikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyujibu bittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ibda'in ma'na. Lianna ibda'al ma'na irdatun lil'i'tirad. Kemudian yang kelima. Fadilatu Anas bin Sirin. Fa'innahu lama kharaja listikbali shaykhihi wa maulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu lam yakun ghafilan bal kana bahasan harisan alal istifadah. Di antara faedah yang bisa kita kutip dari hadis Anas bin Sirin yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaihi, ini menunjukkan keutamaan Anas bin Sirin. Fa innahu lamma kharaja listiqbali shaykhihi wa maulah Anas bin Malik lam yakun ghafilan. Begitu dia keluar untuk menyambut gurunya Anas bin Malik, karena Anas bin Sirin ini murid daripada Anas bin Malik. Lama kharaja listiqbali shaykhi wa maula Anas bin Malik radhiyallahu an lam yakun ghafilan. Begitu dia menyambutnya, keluar dan dia sambut kedatangan Anas bin Malik radhiyallahu an lam yakun ghafilan. Dia bukan seorang yang tidak peduli. Dia betul-betul menyambut gurunya. Dan sebenarnya bagian daripada keluarganya, bagian daripada karib kerabatnya. Tapi tidak hanya itu, dia menyambutnya karena Anas ini seorang yang alim, seorang guru. Maka dia sambut, lam yakun ghafilan, bal kana bahathan harisan alal istifadah. Bahkan dia orang yang betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan faidah dari gurunya. Dia bertanya, kalau orang yang mungkin tidak peduli terhadap perkara-perkara agama, mungkin dia biarkan aja. Mungkin dia tidak bertanya. Tapi dia tidak seperti itu. Anas bin Sirin begitu melihat Anas bin Malik melaksanakan salat sunnah dan bukan menghadap kepada kiblat, langsung dia bertanya, ra'aituk tusalli li ghairil qiblah. Apa yang diinginkan oleh Anas bin Sirin? Yang diinginkan adalah jawaban Anas bin Malik, mana tahu di dalamnya ada faidah ilmiah, faidah-faidah terkait dengan ilmu agama. Ternyata ada. Oh, ternyata salat sunnah ketika safar tidak mesti salatnya menghadap kepada kiblat. Maka ditanya oleh Anas bin Sirin, aku melihatmu melaksanakan salat tetapi tidak ke kiblat. Maka Anas mengatakan, kalaulah aku tidak melihat Nabi melakukan, tidak mungkin aku lakukan. Karena Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, fadilatu Anas bin Sirin, fa innahu lamma kharaja listiqbali shaykhi wa maulah Anas bin Malik lam yakun ghafilan bal kana bahathan harisan alal istifadah. Kemudian berikutnya, anna tabi' idza ra'a min matbu'ihi ma yajhaluhu fa innahu yas'alu anhu. Anna tabi', sesungguhnya orang yang mengikuti apabila dia melihat orang-orang yang dia ikuti sesuatu yang tidak dia

Gak melakukannya seperti itu. Karena dilakukan oleh Nabi, ketika itulah saya melakukannya. Karena itulah saya melakukannya. Maka dia mendapatkan faedah dari situ. Dan memang diperintahkan untuk bertanya. Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan para ulama juga mengatakan, obat daripada ketidaktahuan atau kejahilan adalah as-su'al, bertanya. Terkadang seseorang yang tidak peduli terhadap perkara agamanya, sesuatu yang bersifat emergensi pun dia tidak mau bertanya terhadap perkara-perkara yang bersifat daruriyah. Akidah-akidah dasar misalnya, ibadah-ibadah dasar atau yang semisal dengannya. Terkadang seseorang tidak peduli, dia tidak bertanya, padahal penting. Tidak bertanya tentang perkara akidah. Tidak bertanya tentang perkara ibadah. Padahal penting. Lihat, Anas bin Sirin bertanya kepada Anas bin Malik. Syaikhu wa muallimhu ustadhu. Inni ra'aituk tusalli li ghairil qiblah. Aku melihatmu salat tetapi engkau tidak menghadap kepada kiblat. Apa jawaban Anas? Laula anni ra'aitu Rasulullah yaf'aluhu lam af'alhu. Andaikan aku tidak melihat Nabi melakukan, tidak mungkin aku lakukan. Disandarkan perbuatannya oleh Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Jadi ini diantara sifat seorang Muslim, terutama talibul ilm, penuntut ilmu, yuhibbu ayyas'al. Dia itu suka bertanya, terutama pertanyaan-pertanyaan sesuatu yang memang tidak dia ketahui. Tapi bukan dengan tujuan imtihannya, mengetes-ngetes orang, ingin tahu pendapat-pendapat orang, cenderung orang mau kemana, tidak. Tetapi tujuannya memang bertanya terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Ketika dia tidak ketahui, maka dia bertanya kepada gurunya, dan ini bagian daripada haris, bagian daripada kegigihan seorang talibul ilm. Kemudian yang ketujuh, husnu adabi Anas bin Sirin ma'a syaikhi. Husnu adabi Anas. Indahnya adab Anas bin Sirin kepada gurunya. Indahnya adab Anas bin Sirin kepada gurunya. Haythu talattafa fi su'alihi wa inkari ma khafiya alaihi. Fa akhraja as-su'ala makhraja al-khabari al-mahd liqawlihi ra'aituka tusalli. Subhanallahil azim. Hakadha min adab. Ini bagian daripada adab. Seorang yang alim kepada orang yang lebih a'lam darinya. Seorang yang faqih kepada orang yang lebih afqah darinya. Dia bertanya ma'asyiral ikhwah, bentuk pertanyaannya, walaupun kalau diterangkan sebenarnya ini juga seperti seakan-akan bisa diterangkan kenapa engkau sholat, tetapi tidak seperti itu bunyinya. Bunyinya dia hanya menerangkan perbuatan Anas bin Malik. Apa dia mengatakan apa? Ra'aituka tusalli, aku melihat engkau salat menghadap bukan ke kiblat. Dia tidak mengatakan apa? Kenapa engkau salat tidak menghadap ke kiblat? Dia tidak mengatakan itu. Walaupun maksudnya bisa dibawa ke situ di dalam keterangannya. Bahkan itu inti daripada pertanyaannya. Kenapa Anas bin Malik salat tidak menghadap kepada kiblat? Tapi pertanyaan itu muncul tidak seperti itu. Bukan limadha, bukan kenapa. Tapi Anas bin Sirin mengatakan apa? Ra'aituk tusalli li ghairil kiblat. Tadi aku melihat engkau salat bukan menghadap kepada kiblat. Dia tidak mengatakan, kenapa engkau tadi salat tidak menghadap kepada kiblat? Dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan, aku tadi melihat engkau salat tidak menghadap kepada kiblat. Lihat, mana kira-kira yang lebih enak didengar? Pertanyaan seorang murid kepada gurunya. Ketika murid mengatakan, kenapa engkau tadi salat tidak menghadap kepada kiblat? Itu kesannya ada membantah. Daripada seorang murid mengatakan, tadi aku melihat engkau salat tidak menghadap kepada kiblat. Yang kedua ini lebih kuat adabnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Anas bin Sirin kepada gurunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ra'aituka tusalli. Aku melihat engkau salat. Dia tidak mengatakan kenapa.

tapi aku melihat engkau salat. Tapi kita azan dulu, azan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain.

0: Allahu Akbar.
1: Allah.
0: La ilaha illallah.
1: Dan faidah-faidah yang bisa dikutip dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Umdatul Ahkam, yaitu tentang bolehnya seseorang salat sunnah di atas kendaraannya ketika safar dan tidak menghadap kepada kiblat. Kemudian kita masuk ke dalam hadis berikutnya, babus sufuf, yaitu tentang saf-saf salat. Bayanu hukmi taswiyatis sufuf. Keterangan hukum meluruskan saf, menyamakan saf salat yang akan dilakukan oleh seseorang. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saw sufufakum fa inna taswiyat as-suff fa inna taswiyat as-saff min tamamis salah. Meluruskan, merapikan saf-saf salat. Dari Anas bin Malik

0: radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saw sufufakum fa inna taswiyat as-saff min tamam as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, luruskanlah dan samakanlah saf-saf kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna taswiyat as-saff min tamam as-salah. Meluruskan saf bagian daripada kesempurnaan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud saf di sini adalah tentu inda al-jama'ah, ketika melaksanakan salat berjama'ah. Disebutkan oleh para ulama asyal muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa hukumnya adalah sunnah inda jamahiri ahli ilm. Sebagian mengatakan hukumnya adalah wajib, akan tetapi inda jamahiri ahli ilm, menurut mayoritas para ulama, taswiyatus sufufi mustahabbatun indal jamahir, laisat biwajibatin, bukan bagian daripada kewajiban. Artinya apa? Kalau sekiranya terkadang saf itu bisa jadi tidak lurus, bukan menjadikan salat yang dilakukan oleh seseorang itu tidak sah, karena dia bukan bagian daripada kewajiban. Atau salatnya dianggap memiliki kurang banyak, juga tidak demikian. Atau dianggap tidak ada pahalanya, juga tidak demikian. Li'anna man taraka taswiyata safi taraka sunnata. Karena orang yang meninggalkan taswiyata safi, lurusnya saf, meluruskan saf dan menyamakan saf, dia meninggalkan bagian daripada sunnah, bukan bagian daripada kewajiban. Tetapi ma'asyarul ikhwah, setiap muslim hendaknya memperhatikan hal ini, terutama seorang imam menyampaikan kepada makmum agar makmum merapikan apa? Saf salat yang akan mereka lakukan. Karena dia bagian daripada anjuran dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdullah bin Saleh, yang dimaksud dengan saf itu adalah wuquful ithnaini fa akthar mutahadhiyina mu'tadilina. Berdirinya dua orang atau lebih sama dan lurus. Begitu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diingatkan oleh Nabi para sahabatnya. Diingatkan oleh Nabi begitu selesai qamat, kemudian Nabi tidak serta-merta langsung takbiratul ihram, tapi diingatkan oleh Nabi, tidak kewajiban tapi bagian daripada sunnah. Dan semakin dijaga sunnah-sunnah di dalam salat, baik sunnah itu sebelum salat itu didirikan atau sunnah ada di dalam salat yang sedang dilakukan, maka ketika itu semua dijaga, semakin sempurna salat yang dilakukan oleh seseorang. Makanya Nabi mengatakan min tamamis salah, meluruskan, merapikan, menyamakan saf itu bagian daripada kesempurnaan salat yang dilakukan oleh seseorang, walaupun bukan kewajiban. Kemudian yang kedua, ketika saf itu tidak lurus ma'asyal muslimin, tidak sama, ini bisa mengganggu kehusukan orang-orang yang berada di dalam saf-saf salat. Saf pertama tidak lurus, tidak sama, bisa jadi itu mengganggu bagi orang-orang yang berada pada saf yang kedua. Berarti bisa mengganggu kehusukan di dalam salat. Maka tidak ada yang lebih indah daripada merapikan, meluruskan, dan menyamakan saf itu. Maka rapikan. Nah, sekarang walillahilham, sajadah-sajadah yang ada di masjid kaum muslimin atau karpet-karpet yang ada di masjid kaum muslimin sudah ada garisnya, tinggal kita meluruskan. Teliti kita dalam hal itu, sehingga kita tidak mengganggu orang-orang yang berada di belakang kita ketika kita tidak menjaga lurusnya, rapinya, samanya saf salat yang kita lakukan. Maka Nabi mengatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah. Meluruskan, merapikan, menyamakan saf-saf salat bagian daripada kesempurnaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada sawu sufufakum, ij'aluha mustawiyah bihaitsu la yataqaddam ba'dukum ala ba'din wa la yata'akhkhar. Yang dimaksud dengan sawu sufufakum, luruskan, samakan, rapikan saf-saf kalian, ij'aluha mustawiyah, jadikan saf kalian itu sama, bihaitsu la yataqaddam, tidak ada yang maju sebagiannya atas sebagiannya dan tidak ada yang mundur sebagiannya atas sebagiannya, artinya sama dari ujung ke ujung, semuanya sama. Itu yang dimaksud dengan taswiyatus shufuf. Dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, bahkan bukan sekali dua kali, karena hadis yang menyebutkan tentang hal ini bukan satu dan dua hadis, tidak, banyak hadis yang menyebutkan. Para ulama inda jamahir ahli ilm, mereka mengatakan bukan kewajiban. Artinya kalau andaikan saf salat yang dilakukan oleh seorang muslim tidak lurus dan tidak rapi misalnya, as-salah sahiha, tetapi ingat, hilang pahala-pahala. Karena itu bagian daripada iqamatu sunnati Nabi SAW, menegakkan sunnah Nabi. Kemudian yang kedua kita sebutkan tadi, tidak rapinya barisan itu bisa mengganggu kehusukan orang-orang yang berada di belakang saf-saf yang tidak rapi itu. Karena bisa jadi pandangan orang itu akan tertuju kepada barisan-barisan yang tidak rapi itu, yang tidak sama itu. Sebagiannya maju, sebagiannya mundur, kemudian tidak sama. Ini bisa mengganggu kehusukan seorang yang sedang melaksanakan salat. Maka tidak ada yang lebih indah daripada menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hukumnya bukan kewajiban. Pendapat yang kuat, ini pendapat yang datang dari jamahir ahli ilm, laisat biwajibah, innama taswiyatus sufufi minal umuri almustahabbah, di antara perkara-perkara yang bersifat istihbab. Dan ini ijma' disebutkan sebagian para ulama, bal naqala ghairu wahid al-ijma' ala dhalik. Dan tidak sedikit para ulama yang mengatakan taswiyatus sufuf minas sunnah itu bagian daripada ijma'. Fa inna iqamatas saffi min husnis salah. Begitu juga disebutkan di dalam sebagian riwayat, fa inna iqamatas saffi min husnis salah, meluruskan, merapikan saf dari keindahan salat. Kalau sekiranya wajib, tentu lafadznya bukan min husnis salah, maka disebutkan min tamamis salah, min husnis salah, walau kana fardhan lam yaj'alhu min husnis salah, li'anna hasan asy-syai'i ziyadah 'ala tamamih. Kalaulah sekiranya dia merupakan kewajiban, tentu Nabi tidak menjadikan bagian daripada keindahan salat. Karena keindahan sesuatu yang ditambah daripada kesempurnaan, untuk mencapai kesempurnaan. Wa hadha yadullu ala anna salata tammah wa anna taswiyah ziyadah husnin. Masyaallah, muslimin yakan oleh Allah tabaraka wa taala. Hadis ini datang dari jalan Anas bin Malik, khadimu Rasulullah, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, sawu sufufakum, maksudnya ij'aluha mustawiyah. Jadikan saf-saf kalian itu sama, tidak ada yang maju dari sebagiannya dan tidak ada yang mundur dari sebagiannya. Fa inna taswiyatas saffi min tamami as-salah. Sesungguhnya meluruskan saf bagian daripada kesempurnaan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah faedahnya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya, akan kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
1: إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لا

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِنَّ شَأْنُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
2: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
3: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
2: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau takshifu anhu kurba. Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia. Atau tatrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
4: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
2: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
1: Cintai dia. Cintai dia.
2: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama.
1: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama.
2: Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
0: Hidayah 103,4 FM.
5: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanggung.
1: Allah tanggung.
5: Allah jamin.
1: Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
1: Memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
0: Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Mengawali harinya tersebut.
2: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginannya? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
0: Ibn Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia.
1: Allah memanggil seluruh manusia.
0: Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepadaku.
1: Rukuklah kalian kepadaku.
0: Di awal hari kalian sebanyak empat.
1: Di awal hari kalian sebanyak empat.
0: Rokat.
1: Rokat.
0: Aku jamin akhir dari hari kalian. Aku cukupkan hari kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian.
1: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
0: Janji dari zat yang maha besar yang tidak akan pernah dia ingkari. Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Akfika akhirah. Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير الحق تقدم لكم هذه Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Hang Kota Batam Kepulauan Riau dalam sebuah kajian ilmiah umum tematik mengangkat tema rahasia takdir ilahi yang diambilkan dari hadis yang keempat, yaitu yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, bapak ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Dalam kesempatan kali ini kita membahas hadis yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik

alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah seorang yang as-sadiq, orang yang benar, dan al-masduq, yang dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan ruh padanya, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal satu hasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketetapan atau ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita seluruhnya. Poin pertama yang kita ingin bahas dari hadis ini adalah biografi rawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdurrahman. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Bertemu nasabnya dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Mudrikah bin Ilyas bin Mudar. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin lebih dalam lagi, Mudrikah bin Ilyas bin Mudar itu adalah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf. Abdul Muttalib kakek beliau yang pertama, bin Hashim bin Abdimanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Bin Fihir ini adalah kakek Nabi yang ke-10. Ya, kakek Nabi yang ke-10 itu adalah Fihir. Kemudian setelah itu, setelah Fihir, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Malik, kakek Nabi yang ke-11, bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah. Di sini bertemu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud, kakek Nabi yang ke-15, bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Baik, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam, diceritakan di dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau

keadaan sedang menggembala kambing. Kambing tersebut dimiliki oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyib. Uqbah bin Abi Mu'ayyib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah Mas'ud, "Ya ghulam, hal indaka min laban tasqina?" Wahai anak kecil, ghulam adalah seorang anak kecil berumur kurang dari 10. Wahai anak kecil, apakah engkau memiliki susu yang engkau bisa meminumkannya kepada kami? Kemudian Abdullah Mas'ud mengatakan, "Na'am, walakinni mu'taman." Iya, tetapi saya cuma pegawai, pekerja, penggembala untuk kambing-kambing orang. Bukan ini, bukan kambing saya. Maka beliau tidak berani untuk memberikan susu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal 'indaka dhab'ah lam yanzu 'alaiha al-fahm?" Yang artinya, apakah engkau memiliki domba yang berumur kurang dari 6 bulan yang kecil? Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Na'am." Fa'atahu biha. Lalu didatangkanlah oleh Abdullah bin Mas'ud domba yang berumur 6 bulan tadi. Famasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dar'aha wa da'a. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap puting susu dari domba tersebut dan berdoa. Kemudian famtala'a dar'uha bil laban. Lalu puting susu tersebut terisi dengan susu. Fahalaba fi ina'in atahu bihi Abu Bakar wa syariba wa saqa Abu Bakr. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerah puting susu tersebut dan memberikan minum kepada Abu Bakar, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meminumnya. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada puting susu, "Iqlas." Artinya kempiskan. Kemudian kempislah puting susu tersebut sebagaimana sedia kalanya. Kama kana la labana fihi. Sebagaimana tidak ada susu di dalamnya. Maka ketika melihat hal tersebut, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Inilah cerita masuknya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama masuk dalam agama Islam ketika beliau masih di kota Mekah. Bahkan beliau disebut-sebut sebagai sadisus sittah fil Islam, orang yang keenam masuk dalam agama Islam semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah. Maka beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Beliau termasuk daripada orang-orang generasi pertama yang masuk dalam agama Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga termasuk sahabat Nabi yang berhijrah 2 kali. Kita tahu bahwa dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah itu ada 2 kali. Yang pertama ke negeri Habasyah, yaitu Ethiopia. Kemudian yang kedua adalah ke kota Madinah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang berhijrah sebanyak 2 kali. Ke Habasyah, kemudian setelah itu kembali lagi ke kota Mekah, kemudian baru ke kota Madinah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang ikut peperangan Badar dan juga seluruh peperangan yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan karena beliau orang yang sahabat Nabi yang lama masuk dalam agama Islam dan pertama-tama masuk dalam agama Islam. Makanya beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengikuti Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan adalah tahun ke-6 Hijriah, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke kota Mekah untuk melakukan negosiasi. Kemudian setelah itu terdengar kabar Utsman bin Affan, menantu beliau, dibunuh. Diceritakan dibunuh. Kemudian beliau
akhirnya membaiat para sahabat untuk membalas dendam atas Utsman bin Affan. Terjadilah yang disebut dengan Bai'atul Ridwan, dan siapa saja yang mengikuti Bai'atul Ridwan maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang Bai'atul Ridwan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga termasuk sahabat Nabi yang pernah sholat kedua kiblat. Kita tahu bahwasanya dari mulai kota Mekah sampai beliau Nabi Muhammad SAW beberapa belas bulan di kota Madinah, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Muhammad SAW senantiasa meminta agar dipalingkan kiblat ke arah Baitullah Al-Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang mulia. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyanna wajhaka syatr al-masjidil haram sungguh kami telah melihat wajahmu senantiasa mengadah ke langit untuk meminta agar kiblat dipalingkan dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan Abdullah Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang sholat ke Baitul Maqdis, sholat juga ke Al-Masjidil Haram. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyimpan banyak rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang sering membawa bantal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam, alat-alat bebersih Rasul sallallahu alaihi wasallam saat safar. Dan ini menunjukkan kedekatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada jarak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud. Saking dekatnya dan saking dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu orang yang sangat sering masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kalau dalam safar beliau berjalan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tongkat agar menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkadang ketika safar beliau yang membangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika tertidur. Kemudian beliau juga yang memasangkan dua sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah bangun, bangun dari duduk atau mau berdiri. Kemudian beliau juga yang mendudukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menjadi pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya ingin duduk. Ini semua termasuk daripada menunjukkan kedekatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ara illa anna bin Mas'ud min ahlihi." Aku sungguh telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidaklah lihat kecuali Abdullah bin Mas'ud termasuk daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saking tidak ada jaraknya antara Abdullah bin Mas'ud dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian disebutkan di dalam kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah hadithan yang ditulis oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sangat serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kelakuannya, di dalam sikapnya, ya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 70 surat beliau sudah mengambil 70 surat langsung dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 surat Al-Qur'an beliau ambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kemudian juga salah satu yang menarik dari Abdul Mas'ud, kana min ajwadin nasi thawban wa athibuhum rihan. Beliau orang yang paling bagus pakaiannya dan paling wangi. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan seorang muslim seharusnya memperhatikan pakaiannya dan juga memperhatikan bau wanginya. Kemudian salah satu yang menarik dari Abdullah bin Mas'ud adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Mus'ab
Al-Musnad dan juga Imam Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke atas pohon kurma. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menertawakan beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimma tadhhakun? Kenapa kalian menertawakan?" Kemudian para sahabat bertanya berkata, "Min diqqati saqai?" Karena saking kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi lahumā fil mīzān athqalu min Uhud." Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, sungguh dua betis yang kalian tertawakan itu, yang kalian anggap kurus itu, lebih berat di timbangan di hari kiamat daripada beratnya gunung Uhud. Daripada beratnya gunung Uhud. Bahkan dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, lasaqu 'Abdillah fi al-mizan athqalu min Uhud. Sungguh satu betis Abdullah bin Mas'ud, bukan dua, kalau tadi riwayatnya dua, satu betis Abdullah bin Mas'ud di dalam timbangan di hari kiamat lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Ini menunjukkan bagaimana seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat banyak amalannya berdasarkan kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian salah satu hal yang menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendengar bacaan Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud. Bahkan beliau mengatakan di dalam hadis, "Man sarrahu sal tu'ta, sal tu'ta." Wahai Abdullah bin Mas'ud, berdoalah, doamu akan dikabulkan. Berdoalah, doamu akan dikabulkan. Di sini yang menarik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ceritanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang duduk di masjid. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat. Kemudian beliau bersabda, "Sal tu'ta, sal tu'ta." Berdoa, doamu akan dikabulkan. Berdoa, doamu akan dikabulkan. Mendengar itu, Rasulullah SAW ketika lewat itu bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian rupanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mungkin belum mendengar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi la aghduwanna 'alaihi wa la ubashshiranna." Demi Allah, aku akan pergi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan aku akan berikan kabar gembira tersebut, bahwa jika engkau berdoa, maka doamu akan dikabulkan. Kemudian faghadautu ilaihi liubasyirah. Besok pagi aku pergi menemui Abdullah bin Mas'ud agar aku memberitahukan kabar gembira bahwa jika engkau berdoa, maka doamu dikabulkan. Kemudian kata Umar bin Khattab, fawajadtu Abu Bakrin qad sabaqani ilaihi wa basyarahu. Tapi ternyata aku melihat Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu memberitahukan daripada aku kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kabar gembira tersebut. Wala wallahi ma sabaqtuhu ila khair illa sabaqani ilaihi. Demi Allah, tidaklah aku berusaha untuk menggapai kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu melakukannya daripada aku. Di sini pelajarannya yang menarik adalah bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, afan ya Allah wa iyakunna wa baraka fi kunna, yang saya muliakan karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Yang paling utama di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan adalah bukan siapa yang menang, bukan siapa yang kalah, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga senantiasa kita di dalam kebaikan. Lihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, antara mereka berdua sering sekali berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga nama mereka berdua selalu tercatat di dalam sejarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering bersabda, "Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar."
aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Nama Umar bin Khattab meskipun tidak pernah bisa mengatakan

mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akan tetapi karena beliau berlomba-lomba dalam kebaikan, maka akhirnya beliau namanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka di atas Gunung Uhud kemudian bergetar karena saking cintanya kepada Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka bergetar. Lalu Rasul sallallahu mengatakan, "Utsbut Uhud, diam engkau wahai Uhud, fa inna ma 'alaika, sesungguhnya di atasmu sekarang nabiyyun, ada seorang nabi, wasiddiqun, ada seorang siddiq, Abu Bakar as-Siddiq, wa syahidan, dan ada dua orang yang mati syahid, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma." Ini menunjukkan bahwa orang berlomba-lomba dalam kebaikan bukan ukurannya menang atau kalah, tetapi ukurannya adalah bisa berlomba-lomba dalam kebaikan atau tidak, sehingga kita selalu di dalam kebaikan. Yang jelas itulah salah satu hal yang menunjukkan keistimewaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Termasuk keistimewaan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, beliau bercerita disebutkan di dalam kitab At-Ta'dil wa At-Tajrih yang ditulis oleh Ibnu Abi Khaythama, bahwa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat walau a'lamu anna ahadan a'lama bi kitabillahi minni tanaluhu al-mataya la ataituhu. Lihat sekarang, beliau ingin menampakkan kepada kita semua bahwa akulah orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran, maka belajarlah kepadaku. Beliau mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya, tidak ada ayat satupun turun dari Al-Quran melainkan aku mengetahui di mana turunnya, tentang apa turunnya. Kalau seandainya aku mengetahui bahwa seorang pun ada seorang yang lebih pintar dengan Al-Quran dariku, yang aku bisa datangi ia dengan menaiki onta, niscaya aku datangi dia. Ini menunjukkan dalamnya ilmu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalamnya ilmu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap tafsir-tafsir Al-Quran, sampai-sampai beliau berani mengatakan, aku adalah orang yang paling paham tentang ayat Al-Quran di antara kalian. Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya ayat tersebut, kecuali aku tahu tentang apa ayat itu berbicara. Kalau ada orang yang mengaku lebih pintar dariku tentang tafsir Al-Quran dan aku sanggup untuk mendatanginya dengan unta, niscaya aku datangi. Ini menunjukkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang yang paling paham tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian salah satu keistimewaan dari ayat Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud juga adalah awal menjahra bil Quran minas sahabat. Beliau sahabat Nabi yang pertama kali dengan lantang membacakan Al-Quran di tengah orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yaqra'uha 'ala Quraisy?" Siapa yang berani membaca surat Ar-Rahman di hadapan orang-orang Quraisy? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Saya, ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di depan Ka'bah, ya, mustami'in haula al-Ka'bah, berkumpul di samping-samping Ka'bah. Kemudian beliau membaca ayat, ya, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan, asy-syamsu wal-qamaru bi-husban, wan-najmu wash-shajaru yasjudan, was-sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, alla tadghaw fil-mizan, wa aqimu al-wazna bil-qist wa la tukhsiru al-mizan, wal-ardha wada'aha lil-anam, fiha fakihatu wa nakhlu dhatu al-akmam, wal-habbu dhul-'asfi war-rayhan, fa bi-ayyi ala'i rabbikuma tukadzdzibun." Beliau baca ayat tersebut. Setelah baca ayat tersebut, Abu Jahal bangun. Kemudian menempeleng Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai-sampai saking kerasnya Abu Jahal, Fir'aun umat ini, yang menempeleng Abdullah bin Mas'ud, telinga Abdullah bin Mas'ud robek dan mengeluarkan darah. Telinganya robek dan mengeluarkan darah. Yang terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, pada peperangan Badar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau yang memenggal leher Abu Jahal. Beliau yang memenggal leher Abu Jahal. Kemudian karena susah untuk membawanya ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau

telinga Abu Jahal. Ya. Kemudian beliau bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ingat, ini pemuda. Ya, ini pemuda. Beliau mengatakan udhun bi udhun wa ra'su ziyadah. Wahai Rasulullah, ini telinga. Dulu dia merobek telinga saya robek juga telinga dia. Sedangkan kepala ini bonusnya. Kepala ini bonusnya, subhanallah. Dan ini adalah pemuda di zamannya. Ya. Saya nasihatkan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Afani Allah iyakunna wa baraka fikunna. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang saya hormati karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang tidak bermanfaat, yang tidak saleh, yang tidak mau memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Contohlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka ketika masih muda, senantiasa berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dijadikan sebagai gubernur kota Kufah di negeri Irak pada kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan awal kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu beliau menyelesaikan tugasnya dan akhirnya beliau kembali ke kota Madinah dan meninggal di kota Madinah. Beliau mempunyai sekitar 840 hadis. Beliau meriwayatkan sekitar 840 hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wafat di kota sakit di kota Madinah dan wafat di kota Madinah dan dikuburkan di kuburan Baqi' al-Gharqad pada tahun 32 atau 33 Hijriah. Dan umur beliau sekitar 60 tahunan lebih. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa urgensinya hadis yang kita pelajari ini? Maka berkata Ishaq bin Rahawi. Ishaq bin Rahawi adalah seorang ulama yang merupakan sezaman dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau berkata, arba'atu ahadith hiya min usuliddin. Yang artinya, empat hadis yang merupakan pokok ajaran agama Islam. Yang pertama, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niyat. Amalan tergantung niat. Yang kedua, hadis al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa bainahuma umur mustabiha. Hadis yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya perkara yang syubhat. Yang ketiga, hadis yang kita baca sekarang ini, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummi. Hadis tentang penciptaan manusia yang dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari sebagai air mani, 40 hari sebagai darah, 40 hari sebagai daging. Yang keempat hadis, man sana'a fi amrina syai'an laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu di dalam agama kita yang tidak ada contohnya, maka dia adalah tertolak. Berarti urgensinya hadis yang kita pelajari ini adalah salah satu dari empat hadis yang merupakan pokok ajaran agama Islam. Yang merupakan pokok dasar ajaran agama Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita ambil berbagai macam pelajaran dari hadis ini. Ketika tadi disebutkan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq al-masduq. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah meriwayatkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah as-shadiq, yang benar perkataannya. Yang benar. Kemudian al-masduq, yang dibenarkan apa yang beliau sampaikan. Kenapa? Pertanyaannya sekarang. Ini faedah pertama. Kenapa Abdullah bin Mas'ud menyebut
menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq. Telah meriwayatkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq. As-sadiq artinya yang jujur, yang benar perkataannya. Al-masduq yang dibenarkan perkataannya. Karena jawabannya adalah karena setelah ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang merupakan perkara hal yang gaib dan tidak bisa diterima perkara hal gaib tersebut, kabar tentang gaib tersebut, kecuali kita beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar dan apa yang beliau sampaikan benar. Makanya beliau awali hadisnya as-sadiq al-masduq. Ini faedah pertama. Kemudian faedah kedua, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penciptaan manusia di dalam perut ibunya 120 hari sebelum ditiupkan ruh. 40 hari pertama sebagai air mani, nutfah yang masuk ke dalam sel telur perempuan. 40 hari kedua adalah segumpal darah yang disebut dengan alaqah. 40 hari ketiga adalah segumpal daging yang disebut dengan mudghah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengutus setelah 120 hari, Allah mengutus seorang malaikat. Yang dilakukan oleh pertama kali oleh malaikat tersebut adalah meniupkan ruh pada janin yang berumur 120 hari tadi, yang disebut dengan mudghah tadi, segumpal daging. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang mengatakan begini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, tadi disebutkan bahwa sesungguhnya salah seorang di antara kalian pengumpulan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, air mani yang masuk ke dalam sel telur. Kemudian 40 hari kedua sebagai alaqah. Kemudian 40 hari ketiga sebagai mudghah. Alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging. Ada yang mengatakan bahwa peniupan ruh dari mulai 40 yang pertama. Peniupan ruh sudah mulai dari 40 yang pertama. Kemudian ditiupkan lagi 40 yang kedua. Ditiupkan lagi 40 yang ketiga. Jadi 3 kali peniupan ruh. Itu pendapat sebagian dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sebab terjadinya khilaf di antara para ulama tentang akan hal ini? Yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa malaikat datang 2 kali setelah 40 hari pertama. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa malaikat datang setelah 120 hari. Itu sekali saja datang, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua bahwa malaikat mendatangi itu setiap 40 hari. Setiap 40 hari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kalau begitu apa faedahnya dari pembicaraan ini? Faedahnya adalah yaitu apabila keguguran seorang perempuan, apabila keguguran sebelum 120 hari, ya, berarti menurut pendapat yang pertama, keguguran sebelum ditiupkan ruh, maka pada saat itu tidak harus diapa-apakan. Ya, tidak ada hukum-hukum fikih yang berkaitan dengannya. Karena dia bagaikan segumpal darah yang tidak ada apa-apanya. Segumpal darah yang tidak ada apa-apanya. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa peniupan ruh hanya setelah 120 hari. Tetapi kalau ada yang mengatakan bahwa peniupan ruh dari mulai 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, maka berarti apabila ada keguguran di 40 hari kedua misalkan, 80 hari, ya, maka pada saat itu terdapat hukum-hukum fikih padanya.
terdapat hukum-hukum fikih padanya. Seperti misalkan kalau seandainya ada bentuknya kemudian dikuburkan, kalau seandainya ada bentuknya kemudian diberi nama dan seterusnya. Ya. Begitu juga di dalam perihal menggugurkan kandungan. Seperti ada perempuan yang menikah yang berzina sebelum 120 hari dia karena tidak ingin menanggung malu di hadapan orang banyak, dia ingin menggugurkannya. Bolehkah menggugurkannya sebelum 120 hari? Karena pada saat itu belum ada ruh, berarti dia belum ada manusia. Karena kalau seandainya setelah digugurkan setelah 120 hari berarti sudah ada ruh, berarti dia membunuh manusia. Nah, ini maksudnya. Maka jawabannya adalah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu a'lam, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian 40 hari sebagai nutfah air mani, 40 hari sebagai alaqah segumpal darah, kemudian yang ketiga segumpal daging. Nah, setelah 120 hari kemudian datanglah malaikat diperintahkan untuk meniupkan ruh. Ini pendapat yang lebih kuat sebagaimana yang terlihat dalam lafaz hadis. Ya. Nah, tetapi permasalahannya sekarang, bolehkah menggugurkan sebelum 120 hari? 40 hari pertama, 40 hari kedua, ya. Maka jawabannya tetap tidak diperbolehkan. Saya beri contoh, ada seorang ibu yang kalau seandainya dia melanjutkan kehamilannya, maka dikhawatirkan ibu ini mati. Padahal umur kehamilan baru 40 hari pertama atau 40 hari kedua. Belum ada peniupan roh menurut pendapat yang kita kuatkan tadi. Apakah boleh dia menggugurkan? Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat para ulama, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika air mani sudah masuk ke dalam sel telur, maka disimpan oleh Allah dalam tempat simpanan yang kuat. Ya. Meskipun pada waktu itu belum ada ruhnya, tetap tidak diperbolehkan menggugurkannya. Karena menggugurkannya berarti akan merusak janin tersebut. Sedangkan ibunya belum pasti mati. Jadi merusak janin, membunuh janin, adalah sebuah kepastian, sedangkan ibunya belum pasti mati. Jadi tetap tidak diperbolehkan untuk menggugurkan meskipun sebelum 120 hari. Apalagi setelah 120 hari. Ya, paham ya? Saya ulangi, pendapat yang kita kuatkan di majelis ini, tidak boleh ada pengguguran kehamilan meskipun taruhannya adalah kematian sang ibu menurut kedokteran. Ini kalau dilanjutkan kehamilannya, maka ibunya bisa mati. Maka jawabannya adalah wallahu a'lam. Yang pertama, setelah 120 hari tidak boleh digugurkan. Meskipun dikhawatirkan ibunya akan mati kalau melanjutkan kehamilannya. Kenapa? Karena menggugurkan janin setelah 120 hari itu berarti membunuhnya. Sedangkan ibunya belum pasti mati. Paham gak maksud saya? Ya, sedangkan ibunya belum pasti mati. Nah, yang terjadi adalah kalau seandainya yang kedua, apabila menggugurkannya sebelum 120 hari, maka jawabannya tetap juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan atau mentakdirkan bahwa air mani masuk ke dalam sel telur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan mani tersebut di tempat yang aman, ya, di tempat yang aman, di tempat yang kokoh. Nah, maka tidak boleh dikeluarkan. Nah, taib. Sekarang pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik. Permasalahan yang berkaitan dengan ini juga adalah apabila janin mati, kemudian janin tersebut meninggal
Setelah 40 hari janin mati, meninggal keguguran setelah 40 hari. Belum 120 hari. Apakah darah yang keluar dari perempuan disebut darah haid atau nifas? Maka jawabannya adalah, jika janin gugur sebelum 40 hari, maka darahnya adalah darah haid. Jika janin gugur sebelum 40 hari, maka darahnya adalah darah haid. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan batasan haid yang paling lama bagi seorang perempuan adalah 15 hari. Setelah 15 hari, kemudian seorang perempuan tersebut mandi, kemudian dia sholat sebagaimana biasanya meskipun masih keluar darah. Baik. Tetapi kalau seandainya janin keluar gugur setelah kehamilan 120 hari, maka berarti ini kan jadinya meninggal keguguran setelah 120 hari. Maka dengan kesepakatan para ulama, darah yang keluar pada saat itu darah apa, Bu? Darah nifas. Darah nifas. Karena sudah ditiupkan ruh padanya. Dan nifas paling lama adalah 40 hari. Setelahnya seorang perempuan mandi, kemudian sholat, meskipun masih keluar darah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, apabila janin keguguran sebelum 40 hari, maka darah yang keluar bersama dengan keguguran tersebut dari rahim sang ibu, itu disebut sebagai darah apa, Bu? Darah haid. Kalau sudah keguguran, kalau keguguran setelah 120 hari disebut sebagai darah apa? Darah nifas. Yang jadi masalah adalah apabila kegugurannya di antara 40 hari dan 120 hari. Di antara 40 hari dan 120 hari, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan jika nampak bentuk manusia, maka dia adalah darah nifas. Jika belum nampak bentuk manusia yang keluar dari janin yang keguguran tadi, maka dia adalah darah haid. Maka dia adalah darah haid. Itu khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Itu adalah masalah yang kedua. Ya. Jadi terjadi khilaf di antara para ulama apabila janin keluar antara 40 hari dengan 120 hari. Apabila janinnya keguguran pada saat itu, maka terjadi khilaf. Pendapat yang pertama apa, Bu? Apabila nampak bentuk manusia pada janin yang keguguran tadi, maka itu adalah darah apa? Darah nifas. Itu pendapat pertama. Apabila belum nampak bentuk manusia, maka itu adalah darah haid. Itu pendapat yang kita kuatkan pada majelis ini. Baik, sekarang permasalahan mensolati atas janin yang keguguran dan memandikannya dan mengkafaninya. Apabila nampak bentuk manusia pada janin yang keguguran, maka sangat dianjurkan, tetapi tidak wajib, untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Dan dikuburkan wajib. Ya, sangat dianjurkan tetapi tidak wajib dimandikan, dikafani, disolatkan. Dan dikuburkan wajib. Ya, apabila nampak bentuk manusia. Jika belum nampak bentuk manusia, maka tidak disyariatkan untuk dimandikan, tidak disyariatkan untuk dikafani, tidak disyariatkan untuk disolati. Akan tetapi dilipat pada kain kemudian dikuburkan. Dilipat pada kain kemudian dikuburkan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berkaitan dengan lafaz hadis tadi, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian 40 di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah air mani, 40 hari kedua sebagai alaqah segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Sampai di situ. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda,
kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis empat perkara. Menulis amal, rezeki, ajal, kematian, kemudian nasib bahagia atau sengsara. Ini menulis perbuatan, menulis rezeki, menulis ajal, menulis nasib baik atau sengsara. Apa permasalahan yang kita bisa ambil dari hadis ini ataupun dari lafaz tadi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa dengan memahami yang seperti ini, bahwa semua amal perbuatan kita sudah tertulis, kemudian semua ajal kita sudah tertulis, rezeki kita sudah tertulis, kemudian juga bahagia atau sengsara kita sudah tertulis, maka pelajarannya adalah ini jika dipercayai, diimani dengan sekuat-kuat iman, maka akan menghilangkan penyakit, penyakit di dalam hati, yaitu yang disebut dengan ujub. Penyakit apa, Bu? Ujub. Apa penyakit ujub pengertiannya? Ujub adalah an yara li nafsihi syai'an la yamliku ghairuhu. Seseorang merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ujub. Dan ujub ini adalah temannya sombong. Sombong biasanya meremehkan manusia, menolak kebenaran. Diawali dengan ujub, saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya lebih pintar dibandingkan orang lain. Saya lebih cantik dibandingkan orang lain. Saya lebih baik dibandingkan orang lain. Maka yakini baik-baik bahwa semua yang engkau kerjakan sudah tercatat bahkan sebelum engkau lahir. Semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum engkau lahir. Ya. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misalkan manusia-manusia ujub, di antaranya adalah Karun. Karun disebutkan di dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah ulil quwwah. Sesungguhnya Karun adalah kaum Nabi Musa, lalu ia menyimpang dari kaum Nabi Musa. Kami berikan kepada Karun harta simpanan, yang mana kunci-kunci dari harta simpanan tersebut dibawa oleh puluhan keledai atau bagel, campuran antara kuda dengan keledai, puluhan kuncinya saja. Kemudian dia mengatakan di dalam surat Al-Qasas, innama utituhu ala ilmin indi, kekayaan yang aku dapati ini seluruhnya adalah karena ilmu yang aku miliki. Nah, ini ujub. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan memahami takdir bahwa semuanya sudah dituliskan oleh Allah. Semua ajal, rezeki, perbuatan, nasib baik dan buruknya sudah dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka niscaya seseorang tidak akan pernah ujub seperti ujubnya Karun. Karun ya Bu ya, bukan Kirun. Kirun pelawak. Ya. Jadi, seseorang kalau memahami semuanya sudah tertulis, maka dia tidak akan pernah ujub apapun. Karena begini Bu, manusia itu kalau diberikan kelebihan biasanya mempunyai dua sifat. Yang pertama sombong, yang kedua ujub. Ujub dulu baru sombong. I'jabul mar'i bi nafsi, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian baru setelah itu dia menolak kebenaran atau meremehkan manusia.
Contoh misalkan Karun tadi diberikan kelebihan harta, mengatakan ini semua karena ilmu saya. Contoh yang lain lagi Fir'aun diberikan kelebihan kekuasaan, maka dia mengatakan ana rabbukum al-a'la ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Aku tidak tahu ada Tuhan bagi kalian selain aku. Subhanallah. Yang maha suci Allah. Kemudian siapa lagi yang diberikan kekayaan? Seperti misalkan juga Ifrit. Ifrit. Ya. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan, ayyukum ya'tini bi arsyha. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk mendatangkan istana atau singgasana Ratu Bilqis? Kata Ifrit, ana atika bih qabla an takuma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Aku bisa mendatangkannya wahai Sulaiman, singgasana Ratu Bilqis, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Jadi sebelum begini sudah ada. Cepat atau tidak? Cepat. Tetapi dia menyombongkan diri, wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Aku sangat kuat untuk hal tersebut. Kemudian qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab. Orang yang berilmu dari Al-Qur'an atau dari Al-Kitab berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka dharfu. Aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip. Lebih cepat mana? Orang berilmu atau jin ifrit? Orang yang berilmu sebelum mata berkedip sudah ada. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika Nabi Sulaiman melihat benar-benar singgasana Ratu Bilqis ada sebelum mata berkedip, maka orang yang berilmu tersebut mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Allah. Ini adalah karunia dari Allah agar aku bisa bersyukur atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulangi, sebagian orang kalau seandainya diberikan kelebihan sedikit saja, dia pasti ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalkan dalam perkara dunia, lebih tinggi badan, lebih putih kulit, lebih berat timbangan, kemudian juga macam-macam, semua kelebihan membuat seseorang kalau tidak disandarkan kepada Allah, tidak bersandar kepada bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, maka akan menumbuhkan ujub yang menghasilkan sombong. Dan ingat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ujub lebih berbahaya dibandingkan riya. Riya, seorang beramal ibadah ingin dipuji oleh orang lain. Ujub, ingin dipuji oleh diri sendiri, bukan orang lain. Jadi dia mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Kalau orang yang riya mensyirikkan Allah dengan orang lain, tetapi ujub dia mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Ini hati-hati. Dan beriman bahwa semuanya sudah tertulis. Semuanya sudah tertulis. Ini membuat kita tidak pernah ujub, tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Apabila bertemu dengan umur sejawat, maka kita katakan, oh, amal dia di rumah lebih banyak dibandingkan saya. Saya harus lebih beramal. Apabila bertemu dengan orang yang lebih tua umurnya, oh, dia berarti pahalanya lebih banyak daripada saya. Apabila bertemu dengan orang yang lebih kurang umurnya atau lebih muda, maka dia akan mengatakan pada dirinya dosanya lebih sedikit dibandingkan saya. Selalu merasa rendah hati di hadapan orang lain. Kenapa? Karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu faedah meyakini bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, yaitu seseorang harus benar-benar berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu nasibnya apa, apakah penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi ketika dia meyakini bahwa semuanya sudah tertulis,
di dalam kitab Lauhul Mahfuz, sedangkan dia tidak tahu, maka dia harus berusaha untuk selalu taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muslimin." Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Maka sekali lagi ibu-ibu, faedah yang kedua, meyakini bahwa semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, membuat kita lebih semangat beramal ibadah. Karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita cuma diperintahkan untuk beramal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala." Beramallah kalian, sesungguhnya semuanya dimudahkan atas apa yang ditakdirkan untuknya. Dan saya berpesan, catat ini baik-baik. Jangan pernah menghayal tentang takdirmu. Yang wajib kamu lakukan adalah beramal. Jangan pernah menghayal tentang takdirmu. Oh Ustaz, nanti kalau saya beramal, kalau seandainya takdirnya neraka, ya ngapain juga. Itu namanya menghayal takdir. Dan itu bukan tugas kita. Kita tugasnya adalah meyakini semua takdir kita sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan tugas yang kedua adalah beramal, karena Allah akan memudahkan sesuai dengan takdirnya. Beramallah yang baik-baik, yang saleh-saleh. Ya, saya berpesan, jangan pernah menghayal tentang takdirmu. Karena itu akan membuat pusing. Seperti akal, seperti kalau kita naik pesawat, ya. Itu kan kalau HP kita tidak dalam mode plan, ya, apa mode pesawat itu, maka kita akan naik pesawat tetap saja dia sinyalnya akan hilang. Karena tidak sanggup untuk atau tidak sampai kapasitas dia untuk menerima sinyal di atas sana. Begitulah akal kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menghayal tentang takdir kita, tetapi yakinilah bahwa semuanya sudah tertulis. Dan yang kedua, beramallah yang baik-baik. Itu tugasmu. Baik, faedah yang ketiga. Ya, dari faedah yang kedua tadi adalah yaitu seseorang akan semangat beramal. Terutama nih, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang masih-masih muda, yang berumur belasan, 20-an, 30-an, 40-an, yang masih-masih muda, biasakan beramal saleh. Karena para ulama mengatakan, "Man syabba 'ala syai syabba 'alaih." Barang siapa yang di masa mudanya di atas sebuah kebiasaan, maka dia akan bawa kebiasaan itu di masa tuanya. Siapa yang umur belasan, 20-an, 30-an, 40-an, dia di atas kebaikan, dia akan bawa. Wallahi, demi Allah, ini adalah pengalaman hidup. Dia akan bawa kebiasaan itu, baik kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, setelah umur 45 atau 50. Dia akan bawa itu. Yang ketika masih kecilnya suka nonton sinetron, drakor, racin, drap, maka umur 50-an sama, dia akan seperti itu. Ya, yang kebiasaannya baca Quran, yang kebiasaannya sholat malam, yang kebiasaannya ba'diyah, qabliyah, terutama para perempuan. Saya tantang para perempuan yang hadir di jamaah ini agar senantiasa membiasakan kebiasaan yang baik. Buatlah prestasi-prestasi ibadah saat di rumah. Sudah tidak terlalu usah untuk

adalah orang yang mengimani bahwa semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, maka dia akan sangat takut akhir hidupnya. Senantiasa mohon pertolongan kepada Allah agar diberikan akhir hidup yang baik. Karena kita sebagai manusia tidak tahu apa yang tertulis untuk kita di akhir hidup kita. Sangat takut kepada Allah tentang akhir hidup. Lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Qulubul abrar mu'allaqatun bil sawabiq." Hati orang-orang yang saleh selalu terpaut dengan apa yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Hati orang-orang saleh selalu mikirkan, saya ini diakhiri hidup saya dengan apa ya? Allah takdirkan saya bagaimana ya? Mati di mana? Bagaimana saya matinya? Dan khusus ibu-ibu yang masih-masih muda, umur belasan, 20-an, 30-an, 40-an. Hafsah binti Sirin, seorang tabi'i mengatakan, "Ya ma'syara syabab, i'manu, wa inni ma ra'aitul amala illa fi syabab." Ini perempuan, seorang tabi'i berkata, "Wahai para pemuda, umur yang belasan, 20-an, 30-an, 40-an, beramallah kalian." Ya, boleh sih memperhatikan keputihan wajah, skincare, silahkan saja, glowing, ya, pakai lipstick, lip balm, lip tint, lip, silahkan. Tapi jangan lupa juga untuk memperbanyak prestasi ibadah. Muda, kalau sudah masa tua, terutama perempuan cepat sekali mendapatkan penyakit-penyakit. Kalau seandainya dia tidak menjaga kesehatan tubuhnya, umur 40-an sudah sering sakit, apalagi 50-an sudah banyak keluhan, asam urat, kolesterol, kemudian macam-macam. Ya. Kolesterol macam-macam. Ya. Maka pada saat itu susah untuk beramal. Tapi kalau masih muda, beramallah. Ya, karena kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di akhir hidup kita. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, "Al-insan yamutu 'ala ma 'asha 'alaih." Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Silakan kita cari kebiasaan-kebiasaan baik kita. Ini pelajaran, kalau seandainya kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran yang lain. Kalau seandainya kita meyakini seyakin-yakinnya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, jangan khawatir tentang rezeki. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Seseorang tidak akan pernah mati sampai menyempurnakan rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Inna nafsan lan tamuta hatta yastahmila rizqaha." Sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihi salam, membisikkan ke dalam jiwaku bahwasanya seseorang tidak akan pernah mati sampai menyempurnakan rezekinya. Fala tastabti'ur rizqa. Maka janganlah kalian menganggap rezeki itu terlambat. Memang belum waktunya. Jadi kalau seandainya suaminya sedang bekerja, ekspektasinya dapat sekian, ternyata hanya dapat sekian, maka pada saat itu seseorang harus benar-benar meyakini semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu yang membuat seseorang akhirnya teguh, sabar, tidak mudah mengeluh. Teguh, sabar, tidak mudah mengeluh, apalagi kepada manusia. Ini saya nasihatkan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Apabila ada kesempitan hidup, ada musibah, urusan rezeki sempit, urusan penyakit, maka yakini baik-baik, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak akan pernah meleset yang sudah ditakdirkan. Yang belum ditakdirkan tidak akan pernah didapat. Itu yang membuat seseorang akhirnya tenang, bisa masih bernapas dengan nyaman, lapang dada, menerima takdir, nafasnya.

0: panjang. Kenapa? Karena semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang perempuan, waktu saya masih kerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah, ada seorang perempuan, wanita, tenaga kerja wanita Indonesia, dibawa oleh tuannya, orang Arab. Beliau mengatakan, "Ya Ahmad, ini perempuan dari negaramu sudah kami anggap di rumah sebagai saudari kami. Apa yang kami makan, dia makan. Apa yang kami pakai pakaian, istri saya beli pakaian seperti yang dia pakai sekarang. Semuanya sudah kami istimewakan. Coba tolong tanya kepada dia, kenapa dia tidak makan 3 hari 3 malam, cuma menangis saja." Dan saya tanya, "Ada apa, Bu?" Kemudian ibu tersebut langsung mengatakan, Kenapa harus saya? Saya tidak tahu masalah, saya langsung katakan, "Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah." Kemudian ibu tersebut akhirnya terdiam. Kemudian si ibu tersebut saya tanya baik-baik, "Ada apa, Ibu?" "Suami dan anak saya, Ustaz, meninggal di waktu yang bersamaan karena tabrakan." Kemudian saya mengatakan, "Saya menyesal, sedih, kenapa harus saya?" Nah, saya katakan, "Qadarullah. Sudah dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada manfaat seseorang berkeluh kesah, bersedih, gundah gulana. Tidak ada manfaat. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang sempit rezekinya, kemudian yang dapat masalah dalam rumah tangganya, yang dapat penyakit dalam tubuhnya, kalau pergi kemanapun, orang-orang ahli psikologi, ahli psikiater, maka pasti akan mengatakan, sabar, semuanya sudah tertulis. Tidak akan meleset. Obat yang paling kuat untuk menyabarkan kita adalah meyakini baik-baik bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat yang paling kuat, booster yang paling kuat untuk kita senantiasa teguh, kokoh dengan takdir Allah adalah meyakini bahwa semuanya sudah Allah tetapkan. Kita ini hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Jadi salah satu faedah meyakini bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, membuat kita kokoh, sabar. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Contoh misalkan, orang kalau seandainya seorang muslim, kalau seandainya mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan penyakit, mendapatkan kelemahan, bahkan hanya keletihan saja. Ibu ngurus anak letih, ngurus suami letih, kemudian nyapu, nyuci, membasuh piring dan seterusnya, semuanya dilakukan dengan letih. Maka perhatikan hadis ini, ma yusibul muslima min nasab wala wasab wala ham wala gham hatta syauqa yushaqwa illa kafarallahu biha anhu khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, kecapean, penyakit, gangguan sampai duri yang menusuk tubuhmu, melainkan itu adalah penghapus dosa atasmu. Belum lagi pahala yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian yang engkau dapati. Belum lagi Rasulullah SAW bersabda, la yazalul bala' bil mar'i hatta yamshi wa ma 'alaihi min khathiyah." Masih saja bala, musibah, penyakit, kemiskinan, kesulitan hidup pada dirinya ada pada dirinya sampai-sampai dia berjalan di atas muka bumi dan dia tidak memiliki dosa satupun karena dihapuskan dosa-dosanya. Ini subhanallah. Saya sering mengatakan para ikhwah, kadang kalau seseorang dilihat dari amalnya, lihat botol ini, dilihat dari amalnya mungkin sampai di sini saja. Tetapi Allah menakdirkan surganya di sini. Dengan apa dia bisa naik sampai ke sini? Dengan musibah yang dia dapati. Belum lagi Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Sebesar ujian Allah, sebesar itu pula berarti Allah mencintai hamba tersebut. Alangkah tidak tersenyum orang ini. Saya punya buku dengan judul Musibah Itu Berkah. Subhanallah. Ini semua hadir di dalam hati ketika apa? Ketika kita meyakini semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan sabar ketika dia mendapati musibah, ketika dia meyakini bahwa semuanya sudah tertulis. Orang akan kokoh, tidak mudah mengeluh, tidak mudah membuat status di media sosial, dimarahin suami sedikit langsung melo di media sosial. Ditulis di grup apa di status WhatsApp, diketahui oleh orang banyak, ditulis di status Facebook, Instagram dan seterusnya. Akhirnya semuanya komen, akhirnya tambah bingung. Kenapa? Karena dia mengadu kepada makhluk yang tidak pernah mengasihinya. Perhatikan, Bu. Barang siapa yang mengadu kepada makhluk, berarti dia sudah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, mengadukan Allah kepada makhluk yang tidak pernah mengasihinya. Siapa yang berkeluh kesah, terutama di zaman sekarang kita sangat mudah berkeluh kesah di hadapan orang banyak. Kalau dia berkeluh kesah di hadapan makhluk, berarti dia sedang mengeluhkan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluknya. Lebih pengasih dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Lihat Rasulullah SAW bersabda, "Lallah arhamu bi'ibadih min hadihi biwaladiyah." Allah sangat penyayang terhadap hambanya. Lebih penyayang dibandingkan seorang ibu ketika anaknya di tengah jalan, kemudian dia ambil anaknya, dia dekap anaknya tersebut, takut anaknya tersebut diinjak oleh orang banyak. Ibu yang kehilangan anaknya di tengah jalan, dia akan korbankan dirinya untuk menjaga anaknya tersebut, apapun yang akan menimpa ibu tersebut. Allah lebih penyayang daripada ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan ibu tersebut kepada anaknya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita mengetahui rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, niscaya kita akan malu mengeluh, berkeluh kesah kepada manusia. Makanya para ulama mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada makhluk, sesungguhnya engkau mengeluhkan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemberi rezeki, yang Maha Pemberi nikmat, yang Maha Pemberi pahala kepada makhluk yang tidak pernah mengasihimu sedikit. Berhenti berkeluh kesah. Yakini takdir kita sudah dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini faedah ketika kita meyakini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya bahwa ketika kita meyakini semuanya sudah dituliskan oleh Allah, ketetapan kita sudah tuliskan oleh Allah, maka ini membuat kita bersyukur kepada Allah apabila mendapat nikmat. Ini sambungan dari ujub tadi. Tidak pernah ujub, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqta tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemuliaan kepadaku dari seluruh makhluk yang engkau ciptakan. Sering bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kufur nikmat. Orang yang meyakini semuanya sudah tertulis, maka niscaya dia akan senantiasa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan puas dengan pemberian Allah. Perhatikan ibu-ibu, penting sekali bagi seorang istri. Saya ulangi, penting sekali di zaman sekarang, terutama zaman yang ibu-ibu banyak melihat orang-orang yang nyaman hidupnya. Ingin beli tas ini bisa, ingin pergi ke sana bisa, ingin makan ini bisa, ingin mempunyai HP seperti ini bisa, kok saya nggak bisa. Banyak yang dia lihat. Maka perhatikan baik-baik, salah satu faedah ketika kita meyakini semuanya sudah tertulis oleh Allah, maka akan tumbuh di dalam diri kita sifat qanaah, sifat merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah berkeluh kesah. Oh, inilah yang sudah Allah takdirkan untuk saya. Tidak mudah merasa kurang. Sifat qanaah, para ulama mengatakan ada tiga unsurnya. Yang pertama, ar-ridha bima atallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Yang kedua, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, adamul bahthi anil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Cukupkan saja yang ada, tidak mencari dengan yang tidak ada. Ini qanaah, ibu. Rela dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup. Yang kedua, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, tidak mencari yang tidak ada. Niscaya seseorang akan merasa dirinya orang yang paling kaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Irdha bima qasama Allah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah berikan, niscaya engkau akan menjadi manusia paling kaya. Ibu-ibu, saudari-saudari, sekali lagi, ini poin sangat penting di zaman yang para wanita sering melihat kehebohan wanita lain. Saya ingin juga, Ustaz, diberikan tas seperti ini, diberikan jubah seperti ini, diberikan emas seperti ini. Alangkah indahnya hidup artis fulan, alangkah indahnya bisa healing keluar Batam, pergi ke Gunung Es, ngapain juga ke sana. Ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, puaslah dengan pemberian Allah, karena itu semua sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebagian orang kadang-kadang tidak ridha dengan pemberian Allah, dan kadang-kadang tidak mencukupkan dengan yang ada, kadang-kadang mencari yang tidak ada. Saya beri contoh, misalkan nih, ya, ada orang makan nasi. Kemudian ada lauknya. Lauknya daging. Kemudian nasinya nasi lemak. Kemudian macam-macam ada di situ. Kemudian dia mengatakan, ini kurang satu. Kalau ada kerupuk enak. Ini tidak qanaah. Karena mencari yang tidak ada. Tidak mencukupkan yang ada. Dan tidak ridha dengan yang ada. Saya singgung juga nih, bapak-bapak yang ada hadir sedikit di sini. Sebagian bapak-bapak kadang-kadang tidak qanaah di dalam urusan istri. Coba amalkan tiga itu, wahai bapak-bapak. Ridha dengan pemberian Allah, oh udah, inilah istri saya. Kemudian mencukupkan dengan yang ada, saya cukup dengan ini saja. Yang ketiga, tidak mencari yang tidak ada. Saya, Ustaz, sebenarnya ingin agak putih, tinggi, kemudian semampai tiang listrik. Susah hidup orang seperti ini. Ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tadi faedah-faedah yang kita ambil pelajaran dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayu'maru bi arba'i kalimat." Diperintahkan untuk menulis empat perkara. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'id. Rizkinya, ajalnya, perbuatannya, nasibnya. Bahagia atau beruntung. Ya, perhatikan baik-baik. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Tsumma yanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh padanya. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, setengah meter. Tetapi telah ditentukan takdirnya, akhirnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada orang yang beramal amalan penghuni neraka sampai jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta. Tapi setelah ditentukan takdirnya, maka akhirnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau sebelum itu, Sebelum masuk kepada penghuni surga, penghuni neraka tadi, masih dalam pencatatan, sebagian orang bertanya, Ustaz, apakah takdir bisa dirubah? Kita yakin bahwa semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka perhatikan baik-baik, jawabannya ada pada penjelasan berikut. Yang harus dipahami, penulisan takdir itu bermacam-macam. Yang pertama, penulisan takdir di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Dan penulisan itu adalah penulisan yang sangat rinci. Tidak akan pernah berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah Subhanahu wa taala menghapus sekehendaknya dan menetapkan sekehendaknya. Dan di sisi Allah ummul kitab, surat Ar-Ra'd ayat 39. Ummul kitab yaitu induknya Al-Kitab, yaitu Allahul Mahfuz. Semuanya sudah tertulis dan ini tidak akan pernah bisa berubah. Semuanya sudah tertulis. Itu penulisan takdir yang pertama. Penulisan takdir yang kedua adalah saat janin di dalam perut ibunya. Sebagaimana sudah kita pelajari, ditulis rezekinya, ajalnya, kemudian perbuatannya dan nasibnya. Sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat hanya menulis apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak tahu rinciannya. Dan malaikat tidak tahu ujungnya. Hanya menulis apa yang dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, penulisan setiap tahun yang ditulis pada Lailatul Qadar. Maka itu akan ditulis adalah kejadian-kejadian pada tahun itu di setiap tahunnya. Ditulis pada malam Qadar. Ditulis pada malam Qadar. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berubah dari pencatatan dari buku catatan yang mana takdir bisa berubah adalah yang ditulis di dalam penulisan ketika janin atau penulisan ketika Lailatul Qadar. Jadi jawabannya, apakah takdir bisa berubah? Iya, tetapi bukan yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang berubah adalah penulisan setiap tahunnya, itu yang bisa berubah. Kenapa? Karena malaikat tidak mengetahui apa endingnya, bagaimana rinciannya. Malaikat hanya menulis apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya sekali lagi, apakah takdir bisa berubah? Jawabannya apa, Ibu? Bisa. Yang berubah di mana? Di dalam penulisan saat Lailatul Qadar, bukan di dalam penulisan saat di Lauhul Mahfuz. Itu tidak bisa berubah. Seperti misalkan hadis Rasul, la yaruddul qada'a illa du'a, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Maka jawabannya, doa bisa merubah takdir. Tidak ada yang bisa merubahnya kecuali doa. Maka yang berubah adalah pada pencatatan di setiap tahunnya, bukan pada Lauhul Mahfuz. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang, oh, sudah 1 jam 30 menit. Sudah azan zuhur. Allahu Akbar. Baik, apa faedah terakhir sebelum azan? Apa faedah bahwasanya ada orang beramal amalan penghuni surga, tetapi ternyata takdirnya neraka. Ada orang beramal amalan penghuni neraka, tetapi takdirnya surga. Faedahnya adalah, satu, innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi ukuran dalam agama Islam adalah akhir hidup seseorang. Maka hati-hatilah ketika berjalan, ketika berkumpul, ketika berbuat. Maka jangan sampai melakukan maksiat, karena mungkin itu akhir hidup. Karena amalan tergantung pada akhirnya, bukan pada awalnya. Yang kedua, faedahnya adalah biasakanlah amal-amal saleh, terutama yang tersendiri. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Biasakanlah amal-amal saleh, apalagi sendirian. Ya, tidak perlu diberitahu. Misalkan hari ini dia selesai 30 juz. Maka biarkan, hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak perlu bikin status. Indahnya menyelesaikan surat An-Nas. Enggak usah beritahu. Ya, habis nanti pahalanya. Ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah. Kemudian yang ketiga, faedahnya adalah hendaknya seseorang beriman yang jujur. Ini saya sangat tekankan untuk diri pribadi dan juga bapak ibu saudara-saudara sekalian. Berimanlah yang jujur, terutama sendirian, saat sendirian di dalam kamar bersama HP kita. Berimanlah yang jujur, tegakkan iman, takut kepada Allah di dalam kalbu kita saat bersendirian. Apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar, apa yang kamu komentari, apa yang kamu lihat, apa yang kamu searching, semuanya tertulis. Berimanlah yang jujur. Jangan-jangan itu adalah akhir hidupmu. Kenapa? Innamal a'malu, amalan tergantung akhirnya. Berimanlah yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran pada kesempatan kali ini, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap azan dulu, baru setelah itu ada sesi pertanyaan. Saya mohon izin sesi pertanyaan sebelum kita sholat sunnah, sebelum kita sholat dulu. Nah,
1: ya baik, di sini ada 14 pertanyaan.
0: Ya.
1: Yang pertama, apakah dilahirkan kafir itu sudah merupakan takdir?
0: Apakah
1: dilahirkan dalam keadaan kafir?
0: Oh, semua yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah dan dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dilahirkan dalam keadaan kafir, diwafatkan dalam keadaan kafir, dilahirkan dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam. Jadi saya punya cerita. Ketika saya kerja di Arab Saudi sebagai pendakwah dan juga penerjemah, ada seorang dari negara Filipina, beliau pendeta dan pengikutnya banyak di negara Filipina. Lalu masuk Islam. Kemudian suatu saat dia bertanya kepada saya, Ustaz, pakai bahasa Inggris waktu itu, Ustaz, apakah saya boleh mendoakan bapak saya? Beliau juga seorang pendeta, tetapi mati belum beragama Islam. Maka saya bilang dalam syariat kita tidak boleh mendoakan orang yang mati dalam kekufuran. Baik. Kemudian beliau menangis. Saya tanya, kenapa engkau menangis? Ustaz, kenapa bapak saya tidak ditakdirkan seperti saya? Yang mengenal agama Islam, akhirnya masuk Islam. Kemudian nambah lagi pertanyaan lebih mengernyitkan dahi lagi dan lebih menyakitkan lagi. Nanti di akhirat saya sendiri yang masuk surga. Saya enggak ketemu dengan bapak saya di surga. Bagaimana ini, Ustaz? Maka saya bilang, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah dalam penciptaannya. Kita seorang hamba hanya bisa mengatakan bahwa La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan hambalah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat. Jadi semua yang terlahir dalam keadaan kafir, dalam keadaan muslim, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Bahkan yang kafir hari ini, kemudian dia masuk Islam, kemudian kafir lagi, kemudian masuk Islam, akhirnya mati di atas keislaman, semuanya atas takdir Allah. Tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kemudian ketika kita katakan semuanya atas ketetapan Allah, lalu dia tidak berusaha mencari hidayah, maka ini tidak benar. Berusahalah mencari hidayah, berusahalah dia minta hidayah, agar dia mendapatkan hidayah masuk Islam, kemudian setelahnya dia beragama Islam dan diwafatkan dalam keislaman. Ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Wallahu a'lam.
1: Nah. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana cara membedakan antara takdir Allah dengan pilihan dan kesalahan kita sendiri?
0: Baik, bagus pertanyaannya. Ini saya akan dudukkan dulu pertanyaan gini. Kita ini sebagai manusia, apakah seperti robot dijalankan oleh Allah, ataukah kita memiliki kekuatan sendiri untuk memilih? Saya beri contoh ibu-ibu. Ini sekarang saya angkat botol ini. Ketika Ahmad Zainuddin mengangkat ini, apakah ini saya digerakkan oleh Allah seperti robot? Saya nggak punya kuasa sama sekali. Saya tidak punya kehendak sama sekali. Hanya Allah yang punya kuasa. Ataukah saya punya kuasa? Maka jawabannya yang benar adalah, saya punya kuasa untuk mengangkat ini. Saya punya kehendak untuk mengangkat ini. Tetapi kekuasaan dan kehendak saya di bawah kekuasaan dan kehendak Allah. Dan apa yang saya perbuat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama yaitu Qadariyah yang mengatakan bahwasanya seorang hamba memiliki kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah. Seorang hamba memiliki kehendak tersendiri di luar kehendak Allah. Seorang hamba mencipta perbuatannya sendiri di luar ciptaan Allah. Dan ini adalah kelompok yang sangat menyimpang, yaitu Qadariyah. Kelompok yang menyimpang yang kedua yang disebut dengan Jabriyah. Jabriyah yang mengatakan bahwasanya hamba ini seperti robot digerakkan oleh Allah. Hamba ini seperti daun yang jatuh diterpa oleh angin ke kanan kemari, ke kanan ke kiri. Seperti angin, seperti daun yang diterpa oleh angin. Maka dua kelompok ini menyimpang. Yang benar adalah mengumpulkan dua-duanya, yaitu hamba mempunyai kehendak, mempunyai kekuasaan, mempunyai keinginan. Tetapi kehendak dan keinginan, kekuasaan hamba di bawah keinginan, kehendak, kekuasaan Allah. Dan apa saja yang diperbuat oleh hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasya'un illa an yasha Allah rabbul alamin." Apa saja yang kalian kehendaki, di situ Allah menetapkan bahwa manusia punya kehendak. Tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Rabb semesta alam. Nah. Wallahu a'lam. Nah, manusia ketika dia mengatakan bahwasanya saya ini berbuat Ustaz, saya tidak pakai jilbab, itu kan kehendak saya, tetapi itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tidak boleh bersandar dengan takdir Allah dalam perihal bermaksiat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa takdir Allah yang Allah takdirkan untuk kita. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan, yaitu berjilbab. Tidak boleh bertabarruj, memperlihatkan keindahan dan kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang perempuan bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat. Wallahu a'lam. Nah.
1: Di sini ada pertanyaan. Saya baru menikah dengan seorang ikhwan, masya Allah, kehidupan kami cukup. Namun beberapa masukan dari keluarga tentang suami saya dengan perihal takdir yang belum terjadi, ya, tentang kesulitan ekonomi, ya, yang karena suaminya itu seorang penjual gorengan, ya. Jadi mohon nasihatnya agar anak ini hati anak lepas dari was-was yang mungkin telah masuk karena anak mencintai suami karena Allah.
0: Nah, yang saya pahami dari pertanyaan, ada seorang istri punya suami yang kerjanya jualan gorengan. Kemudian keluarganya mungkin tidak setuju dengan bersuamikan suami tersebut. Kemudian apa hubungannya dengan takdir saya? Maka jawabannya adalah bekerjalah dengan pekerjaan yang halal. Bantulah suami dengan dalam pekerjaannya. Dalam artian berikan semangat kepada suami, mendoakan suami, ya, untuk pekerjaannya yang halal tersebut. Sesungguhnya jika memang itu takdirnya rezeki, maka tidak akan pernah dilewatkan oleh suami. Suami pasti akan mendapatkannya. Apa yang Allah telah tetapkan untuk didapatkan oleh seorang hamba tidak akan pernah terlewat dari seorang hamba. Apa yang Allah belum tetapkan untuk seorang hamba, maka tidak akan pernah didapatkan oleh seorang hamba. Saya beri contoh sekarang, ya. Tetapi bukan berarti ketika kita meyakini seperti ini kemudian kita tidak bekerja. Enggak, kita kerjakan. Kita berusaha, usaha yang halal. Saya beri contoh, ada perkara menarik. Kata dia, ada dua orang yang mengatakan saya akan bersafar dan saya akan bersandar kepada takdir Allah. Saya yakin betul kalau seandainya Allah menakdirkan bagi saya rezeki, saya tidak akan pernah terlewat rezeki tersebut. Saya pasti dapat. Saya tidak akan pernah bawa bekal apa-apa. Yang kedua mengatakan, oh enggak, saya akan bawa bekal. Kemudian jalanlah. Di dalam perjalanan, yang satu kelaparan karena enggak bawa bekal. Yang satu bawa bekal, dia makan dari bekalnya. Lalu kemudian yang tidak bawa bekal, dia tidur di atas pohon. Daripada nanti dia dimakan oleh singa, maka dia tidur di atas pohon. So, dan dia yakin betul bahwasanya Allah sudah menakdirkan untuk dia makanan. Kalau ada takdirnya pasti datang makanan. Ternyata benar. Ya. Ada beberapa orang musafir yang singgah di bawah pohon yang di atasnya dia tidur tadi. Kemudian mereka makan, makan, makan. Sesudah makan, kemudian sisa makanan dibungkus kembali untuk dilanjut untuk bekal melanjutkan perjalanan. Ketika ada satu bungkus makanan yang mau terakhir mau dibungkus, maka yang di atas pohon tadi mengatakan, kemudian si musafir yang di bawah tadi melihat, oh kamu mau, ya sudah saya tinggalkan di sini. Nah, yang di atas pohon mengatakan, tuh lihat, kalau memang ada takdirnya rezeki, pasti ada datang rezekinya. Meskipun saya nggak bawa rezekinya. Sudah, musafir tadi yang singgah di bawah pohon jalan, kemudian tinggallah dua orang ini tadi. Yang satu bawa bekal, yang satu gak bawa bekal. Yang gak bawa bekal mengatakan, lihat, kalau memang takdirnya saya dapat rezeki, saya dapat rezeki. Meskipun gak bawa bekal. Maka, kata yang membawa bekal, enggak, kamu sudah berusaha. Apa usahamu? Alhamdulillah. Artinya apa para ikhwah? Usaha sedikit, tetapi kalau seandainya Allah mentakdirkan dia dapat rezeki yang banyak, akan dapat rezeki yang banyak. Maka berusahalah dan imani bahwasanya semuanya sudah ditetapkan takdirnya. Wallahu a'lam. Nah,
1: baik, dari hukum lima pertanyaan kita, apabila kita bersabar dalam menjalani takdir itu, apakah di dalam takdir Allah itu juga disertai oleh nikmat?
0: Iya, semua yang ditakdirkan oleh Allah jika dihadapi dengan sabar, maka akan ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, asalkan kita beriman kepada takdir tersebut. Nah, lanjut.
1: Baik, kita akan bacakan lagi. Apakah rasa kecewa terhadap sesuatu yang sudah terjadi termasuk tidak ridho terhadap takdir Allah?
0: Nah, perhatikan baik-baik. Bedakan antara ridho dengan sabar. Apapun yang telah Allah takdirkan, mau tidak mau kita pasti terima. Contoh, ada orang kena penyakit. Dia ridho, enggak ridho, sudah pasti terkena penyakit. Maka dia terima itu. Nah, yang jadi masalah dia bersabar dengan itu atau tidak. Jadi, ketakdir yang buruk, penyakit yang dia dapati, mau tidak mau, pasti sudah dia dapati. Itu sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mau tidak mau, dia pasti terima hal tersebut. Sekarang yang jadi permasalahan, dia sabar atau tidak. Karena sabarlah yang akan menentukan dia dapat pahala atau tidak. Ya, orang tertimpa penyakit, mau tidak mau. Sudah dituliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka dia pasti dapat penyakit. Tidak bisa dia mengelak. Mau tidak mau dia harus terima. Yang jadi masalah dia bersabar dengan penyakit itu atau tidak. Kalau dia bersabar, dia akan dapat pahala yang besar. Wallahu a'lam. Nah,
1: baik, kemudian berikutnya, bagaimanakah membedakan antara ridho terhadap takdir Allah dengan sikap pasrah yang sebenarnya karena kita sudah lelah atau merasa tidak punya pilihan?
0: Pasrah lebih condong kepada putus asa. Tidak boleh orang putus asa. Kalau yang dimaksud dengan pasrah adalah putus asa, maka ini tercela. Sedangkan orang yang bersabar dengan takdir Allah, maka dia tetap berusaha. Meskipun berat, dia tetap berusaha. Dia bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Wallahu a'lam.
1: Berikutnya, Ustaz. Pada saat kerup ditiupkan ke dalam janin, apakah pada waktu itu pula kehidupan manusia sudah sepenuhnya berada dalam ketetapan takdir Allah?
0: Iya. Ketika sudah ditiupkan ruh, maka saat itulah bekerja ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Berikutnya, ketika yang kita inginkan ternyata tidak Allah takdirkan untuk kita, bagaimanakah cara menerima takdir tanpa berhenti berharap dan berdoa?
0: Ini bagus ini. Kita berdoa ingin sesuatu, ingin suami yang ganteng, yang hafal Quran, yang lulusan Madinah, yang. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka jawabannya, ada hadis terus, ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Engkau mungkin membenci sesuatu, ternyata Allah menjadikan dalam sesuatu yang kau benci tersebut kebaikan yang sangat banyak. Maka solusinya adalah ketika keinginan tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, yakini baik-baik pilihan Allah adalah lebih baik. Allah yang lebih mengetahui. Seorang perempuan menikah dengan lelaki, dia menginginkan anak bertahun-tahun, belasan tahun, ternyata belum dapat anak. Maka yakini baik-baik, ternyata yang tidak diberi anak untuk pasangan ini lebih baik daripada yang mendapatkan anak untuk pasangan tersebut. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya beri contoh ya. Pernah suatu ketika ada seorang pekerja kafir, ya, suaminya bekerja di Arab Saudi, kemudian istrinya ikut, kemudian bersama anak-anaknya. Istrinya merasa berat agar didatangkan pembantu. Suaminya sudah menolak, jangan, kamu nanti cemburu kalau saya datangkan pembantu, asisten rumah tangga. Maka didatangkanlah. Benar, yang datang dari asisten rumah tangga lebih cantik daripada istrinya. Akhirnya istrinya cemburu. Apa yang terjadi? Berjalan kecemburuan itu, kecemburuan per hari, per pekan, per bulan. Semakin cemburu, akhirnya sang istri membunuh pembantunya. Nah, ini kejadian nih. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Suaminya pulang ke rumah, melihat sang asisten dibunuh, bingung. Ini kejadian di Arab Saudi. Membunuh orang tidak sembarangan, pasti akan dikisos. Akhirnya bukan malah dilaporkan, malah dimutilasi oleh suaminya. Kemudian dikubur di dalam keramik di apartemen tersebut. 2 tahun tinggal di apartemen tersebut. Kemudian keluarga ini aman, tidak ada kabar apa-apa. Keluarga ini pindah ke apartemen yang lain. Kemudian yang punya apartemen memperbaiki yang sudah ditinggali. Dan kedapatan di situ ada bau yang sangat menyengat. Akhirnya, singkat cerita, keluarga ini dipenjara. Suami istri dipenjara, anak-anaknya yang masih kecil, kemudian diasuh di bagian pengasuhan, di penjara. Singkat cerita, suami istri ini akhirnya masuk dalam agama Islam, menjadi penghafal Quran dua-duanya. Kemudian anak-anaknya juga jadi penghafal Al-Quran. Maka kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Tetapi jangan juga kita ingin, saya bunuh dulu nanti jadi saya pengaruh. Gak boleh juga begitu pemikirannya. Ya. Akan tetapi pasti ada kebaikan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah,
1: apakah tanda bahwa seseorang benar-benar sudah ridho terhadap takdir bukan sekedar mengatakan aku menerima, namun masih harus mempertanyakan keputusan Allah?
0: Iya. Gini, seperti yang saya sudah bilang, takdir itu pasti terjadi dan orang mau tidak mau, ridho atau tidak ridho, pasti dia akan dapati. itu ridho terpaksa, ya pasti akan dia dapati. Sudah, yang paling wajib dilakukan adalah bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mempertanyakan, tidak ada manfaatnya mempertanyakan. Kenapa saya harus dapat penyakit? Apa salah saya? Jawaban yang paling mudah apa? Karena itu sudah takdir. Nah, terakhir. Nah, ya terakhir.
1: Bagaimana cara Ustaz kita bergaul dengan keluarga yang masih awam, masih suka mendengarkan musik dan suka hiburan, terutama orang tua, kakak dan adik kita? Bagaimana cara kita untuk berkumpul dengan mereka dengan tetap sayang mereka?
0: Bagus pertanyaannya. Jawabannya, khusus mendakwahi orang tua, maka amalkanlah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Yang pertama, jangan ucapkan perkataan yang kotor kepada mereka. Faqul lahum fala taqul lahum wa qul lahum qawlan karima. Ucapkanlah ucapan yang baik, yang mulia-mulia. Wahfid janahaka lahum. Dan kemudian rendah hatilah di hadapan mereka berdua. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak mereka berdua. Meskipun mereka sedang melakukan kesalahan, jangan engkau bentak. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, doakanlah mereka. Doakanlah mereka. Khusus untuk orang tua, jangan pernah mengangkat suara di hadapan mereka berdua. Meskipun kita di pihak yang benar. Bersabarlah. Doakan lebih banyak daripada seseorang mendakwahi mereka. Iya, dakwahi dengan santun. Bahkan kadang-kadang mendakwahinya tidak mesti misalkan bapak ibu, coba ibu bapak duduk sini, Allah berfirman begini-begini. Ya, kadang-kadang kita sedang jalan, sedang makan, maka kita bisikkan sedikit. Sudah selesai. Yang penting kita doakan orang tua kita. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita seluruhnya. Saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ciptakan prestasi-prestasi ibadah di dalam rumah masing-masing. Tidak perlu terlalu ingin hanyut dengan keadaan orang di luar sana, apalagi di media sosial. Tidak terlalu penting kita untuk mengetahuinya. Buatlah prestasi-prestasi ibadah bagi diri kita. Sibukkan kita melihat aib diri kita masing-masing. Jangan sampai menyibukkan diri dengan urusan orang lain. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu kami, dari kami pribadi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang lain, di kesempatan-kesempatan yang lain. Dan kalau tidak bertemu, maka sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian, dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah SWT.

0: Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabb ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li, innaka antal ghafur.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: siapa pula yang siapa lain dari Allah.
1: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika ma istata'na na'udhu bika min sharri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alayna wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ
0: لَنَا engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak akan tetapi yang aku miliki, yang kau.
2: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي

0: maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar radio dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah suatu bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa dulu kita tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala adakan kita di dunia ini. Dulu kita telanjang, lalu kita sekarang mampu menutupi aurat sendiri. Dulu kita lunglai, lemah, tak berdaya. Kini bahkan tidak sedikit dari manusia yang berbuat sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita adalah bagian dari makhluk Allah. Sebagaimana Allah mampu ciptakan manusia di umat-umat yang telah lalu, Allah pun ciptakan kita sebagai umat menjadi penutup daripada zaman ini. Dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala turunkan risalat al-Islam untuk kita. Allah tidak menginginkan dari itu semua kecuali karena Allah menghendaki kebaikan pada kita. Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, bahkan ada kufur, ada iman, ada maksiat dan ada ta'ah. Semua itu adalah bala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.

0: agar Allah uji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya? Maka marilah kita sadari bahwa hidup kita di dunia inilah untuk berpacu, berpicu, berlomba di dalam kebajikan. Maka kata Allah, fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebajikan. Dan tidak Allah perintahkan berlombalah kalian dalam kemaksiatan. Kalau seandainya ada orang yang merasa di dalam kemaksiatannya berjaya, dia maksiat pada Allah, dia kufur pada Allah, dia berbuat penyimpangan, melawan, menyelisihi risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru dia merasa seolah mulia, berjaya, berstatus, menikmati dunia ini berpoya-poya. Ketahui dan sadari bahwa itu semua adalah istidraj. Allah tidak suka kepada orang yang kufur. Allah tidak suka kepada orang yang maksiat. Allah tidak suka kepada orang yang menyalahi sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang justru masih diberikan kesempatan, umur, lalu dia masih berbuat maksiat, sungguh itu adalah memberi muhlah, memberi kesempatan. Apakah orang itu menggunakan akalnya untuk kembali kepada jalan Allah? Tetapi jika Allah sudah tawarkan sedemikian baiknya, tetap dia pilih jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka bagian dari adil Allah, Allah akan hukum dia, tidak di dunia, maka dia di akhirat tidak akan luput dari pengawasan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala.
1: Hidayah 103,4 FM.

tahajud, mana air mata di solat tahajud, mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal, mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal, mana air mata

0: Sungguhnya solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy

0: الشيطان الرجيم
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: أخي المسلم، أختي المسلمة، هداية FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: يفرحوه وخير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari gemilang cangkuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
5: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
4: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
5: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
5: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
5: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
4: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
5: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
5: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
5: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya, Maha suci Allah sesuai keridhaannya, Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
5: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
4: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
5: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
6: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyul ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Ada sebuah doa yang sangat kita butuhkan sekali dalam kehidupan kita. Doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubura kulli salatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan setiap di belakang salat untuk mengucapkan doa ini. Apa itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Bantulah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Subhanallah, doa yang sangat agung, doa yang sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW pertama memerintahkan Mu'adz bin Jabal supaya jangan meninggalkannya setiap setelah selesai sholat. Itu menunjukkan bahwa ini perkara yang bukan perkara yang sepele, tapi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu ya Allah. Untuk mengingat Allah butuh bantuan kepada dari Allah, ya. Untuk mengingat Allah sangat butuh bantuan dari Allah. Bagaimana tidak ya akhi? Dalam kehidupan kita, kita selalu banyak berpikir tentang dunia, dunia, dan dunia. Kesibukan dunia membuat kita lalai, sehingga akhirnya kita seringkali lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal zikir itu subhanallah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wadzakirina Allah katsira wadzakirat." Dan lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Allah persediakan untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ketika kita dalam kehidupan kita tidak dibantu oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, dijadikannya kita senantiasa lupa, terlebih syaitan tidak ingin kita senantiasa mengingat Allah. Ketika seseorang masuk rumah, sering kita lupa untuk membaca bismillah, berzikir kepada Allah. Akhirnya syaitan berkata, malam ini aku mendapatkan tempat tinggal. Ketika kita makan, setan berusaha untuk menjadikan kita lupa. Agar kenapa? Agar setan bisa ikut makan bersama kita. Sehingga ia pun betah bersama kita. Ketika kita di waktu pagi dan petang, seringkali kita lupa untuk membaca zikir pagi dan petang. Oleh karena itu, ya akhal Islam, betapa butuhnya kita kepada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada Engkau. Bantulah aku untuk senantiasa mengingat Engkau, ya Allah. Karena zikir adalah kebahagiaan hati kita. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Subhanallah. Kemudian Rasulullah bersabda, wa syukurika. Dan batu aku, ya Allah, untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Syukur adalah pengakuan dengan hati akan kenikmatan itu dari Allah semuanya. Syukur adalah ucapan pujian lisan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berucap alhamdulillah. Syukur adalah penggunaan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk senantiasa, ya akhal Islam, mempergunakannya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak sekali. Lihatlah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tak pernah ada berhenti. Setiap detiknya, setiap saatnya, senantiasa kita menghirup oksigen. Jantung kita terus berdenyut, darah kita terus mengalir. Bayangkan kenikmatan itu tak pernah ada henti-hentinya kepada diri kita. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk mensyukuri nikmat itu, kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak seperti itu, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ya akhi, menjadi orang yang bersyukur bukanlah perkara yang mudah. Butuh kepada mujahadah, butuh kepada perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, wa husni ibadatika. Bantu aku, ya Allah, untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah, tapi ternyata tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah, tapi ternyata tidak diberikan keikhlasan dalam ibadahnya. Maka dari itu, ya akhi, ketika adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? Kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali dengan izin Allah. Seakan-akan mengisyaratkan kepada kita, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak akan bisa melaksanakan sholat. Orang yang melakukan sholat, kalau bukan karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ia tidak akan bisa memperbagus sholatnya. Barangkali ia tidak khusyuk, barangkali ia tidak ikhlas, barangkali ia tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah, doa ini agung sekali dalam kehidupan. Kita butuh bantuan Allah. Bahkan dalam makan kita, dalam minum kita, dalam tidur kita, kita butuh bantuan Allah, ya akhi. Kalau bukan karena Allah yang membantu semuanya, kita tidak akan mampu melakukan itu semua. Oleh karena itulah, ucapan yang hendaknya kita banyak-banyak mengucapkannya, yang itu merupakan kanzun min kunuzil jannah, yaitu harta karun dari harta-harta karun surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, bantu aku untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Wa husni ibadatika, dan bantu aku untuk memperbaiki ibadah, ya, diriku kepada-Mu. Insyaallah, dengan seperti itu kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berzikir. Insyaallah, Allah akan berikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh. Kita bisa berbakti kepada orang tua, kita pun bisa beramal saleh, pergi ke masjid, sholat berjamaah. karena itu hakikatnya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibantu oleh Allah dalam kehidupan kita, terlebih dibantu untuk senantiasa berzikir, dibantu untuk mensyukuri nikmat, dan dibantu untuk memperbaiki ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wa umura baladina wa sya'bina wa ansurna wal muslimin al mazlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ahfadna min al bala wal masaib. Allahumma arham ulama'ana wa masyaikhana ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan orang-orang yang terzulimi, saudara-saudara kita di Filistini dan di berbagai macam tempat. Allah rahmati para ulama kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua di kajian rutin kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah memberkahi waktu kita. Burika li ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi, dan semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita. Dan kita masih membahas sifat yang harus dimiliki seorang muslim secara umum dan penuntut ilmu secara khusus. Dan tema yang akan kita angkat adalah poin terakhir dari bab kesabaran. Artinya setelah ini momen yang antum tunggu-tunggu akan datang. Kita akan ujian bab kesabaran dari awal, yaitu di tahun 1900, bukan ya? Awal gitu, tahun berapa sih? Berapa bulan yang lalu ya masih? Sampai poin ini. Habis poin ini kita akan ujian bismillah. Ini poin terakhir dari pembahasan tentang kesabaran. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi, bukan hanya memahami tapi meyakini dan menjadi iman. Dan iman itu sebagaimana kita pelajari dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan anggota badan. Jadi kalau ilmu itu menjadi iman, bukan hanya pemahaman, bukan hanya sebatas penalaran atau hafalan, maka ilmu itu harus kita yakini dan harus kita ucapkan dan harus kita implementasikan, harus kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hadirin Allah muliakan, tema atau poin terakhir yang akan kita bahas di bab kesabaran adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157 yang merupakan ayat yang sangat identik dengan kesabaran. Dan kita udah dengar dari dulu, yang kita udah dengar dari dulu gitu loh, hampir semua yang mengangkat masalah kesabaran akan mengingatkan kita tentang tiga ayat ini. Nah, tinggal pertanyaannya, walaupun sudah kita dengar dari dulu, seberapa mengerti kita tentang tiga ayat ini? Seberapa paham kita dengan tiga ayat ini? Seberapa dalam pentadaburan kita ketiga ayat ini? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 155, 156 dan 157, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu poin yang penting untuk kita renungkan. Hadirin Allah muliakan, kita akan langsung masuk ke ayat-ayat ini dan semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita. Allah berfirman, walanabluwannakum bishay'im minal khawfi wal ju', kami pasti akan menguji kalian. Terjemahnya apa sih? Sungguh akan kami berikan cobaan bagi kalian. Jadi ayat ini dibuka dengan fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab. Huruf ataf, waw, dan kata kerja. Dan dalam kata kerja ini jamaah, ada yang menarik. Ini kata kerja yang tidak original, artinya sudah ada penambahan di kata kerja tersebut. Ditambah huruf lam, fathah, wala, dan ditambah nun tasydid. Jadi ada lam, lamu taukid, bukan lam, bukan la nahi. Jadi lanya gak panjang. Itu lamu taukid. Dan yang kedua nun tasydid. Khususnya yang belum bisa bahasa Arab, jangan ngeliatin saya. Gak akan memberikan perubahan apapun. Lebih baik antum liatin ayatnya. Biar ketemu tuh. Tapi yang bisa bahasa Arab, yang udah hafal ayatnya, ya gak ada gunanya juga ngeliatin saya sebenarnya. Sama-sama gak ada gunanya. Tapi paling gak perlu ngeliat ini. Coba tuh melihat ayatnya. Walanabluwannakum. Jadi ada lam mutaukid dan ada nun tasydid. Jadi lam mutaukid di awal kata kerja itu, nun tasydidnya di akhir kata kerja itu. Baru setelah nun tasydid ada objek. Kum itu objek. Jadi walanabluwannakum. Nah, fungsi lamu taukid dan nun tasydid itu sama. Jadi fungsi lam fathah dan nun tasydid itu sama. Untuk menekankan, menegaskan. Gitu. Untuk menekankan dan menegaskan. Bahkan Allah menggunakan tiga penekanan. Lam fathah, lalu nun tasydid. Berarti ada dua gitu loh. Ada juga sebenarnya nun sukun juga bisa, tapi dalam ayat ini nun tasydid. Jadi ada tiga penekanan. Secara umum demikian. Untuk menjelaskan apa yang akan Allah sampaikan kepada kita. Dan fungsi penekanan dan penegasan atau ta'kid itu untuk menghilangkan keraguan-raguan di benak pendengar. Untuk menghilangkan kerancuan di benak pendengar. Untuk membuat yang awalnya agak ragu-ragu atau kurang percaya jadi benar-benar percaya. Karena kalau kita bertemu dengan pihak yang 100% percaya dengan kita, kita gak butuh penekanan. Dan dalam bahasa Indonesia demikian. Misalnya kita katakan, Ali hadir di kajian. Dan orang itu, apapun yang kita omongkan percaya, udah. Kalimat kita, kalimat original, Ali datang ke kajian. Tapi kalau di hadapan kita kurang percaya, bisa karena kita yang kita diragukan, atau kita gak diragukan, tapi beritanya sangat mengejutkan. Ali datang kajian, yang benar loh, gitu. Suka bilang gitu gak? Terus biasanya kita bilang apa? Demi Allah, Ali datang ke kajian. Nah, qasam atau sumpah itu fungsinya sama dengan lam fathah dan nun tasydid tadi. Gitu loh. Jadi begitu ada sedikit keraguan atau ada keterkejutan, kita akan menggunakan penekanan. Dan biasa kalau bahasa Indonesia, ya kan bahasa Indonesia gak ada lam fathah ya. Gitu loh. Ali ladatangna ke kajian, kan gak ada gitu loh. Tapi yang ada adalah sumpah gitu. Atau kadang-kadang teman kita langsung, Ali datang kajian, demi apa, kan gitu ya, kalau bahasa Jakarta lapangan gitu loh. Demi Allah dia datang, gak mungkin. Dia, gak mungkin gitu. Sampai datang kajian, gak mungkin. Kita, demi Allah, wallahi wa tallahi wa billah. Nah gitu loh, komplit udah sumpahnya. Jadi, sekali lagi jamaah sekalian, penekanan itu biasanya disampaikan, penekanan itu fungsinya untuk menghilangkan segala keraguan-keraguan, lalu ketidakyakinan atau kurang percaya atau belum percaya, karena terlepas faktornya apapun. Bisa dipahami hadirin? Oke. Nah, Allah mengatakan walanabluwannakum. Artinya apa sih? Dan pasti, sungguh, tanpa diragukan lagi, kami akan menguji kalian dalam kehidupan dunia ini. Kami pasti akan menguji kalian. Ulama tafsir mengatakan bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian. Itu pasti. Apalagi pakai dua penekanan. Jadi jangan ada yang mempertanyakan ini lagi. Jangan ada yang meragukan. Jangan ada yang mengatakan, lo kali, gue enggak. Enggak bisa. Semua kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun. Makanya jangan bilang, gue enggak seberuntung lo. Enggak. Kenapa sih gue begini amat dibanding teman-teman gue yang lain? Kenapa hidupku tuh tragis banget, teman-temanku sukses? Enggak. Semua akan diuji. Cuman masalahnya Anda tidak tahu ujian mereka. Dan mereka enggak cerita kepada Anda. Dan manusia kan gitu. Rumput tetangga seringkali lebih baik daripada rumput di rumah sendiri. Gitu loh. Padahal gak gitu-gitu juga. Ini Allah yang menciptakan kita, teman kita yang kita anggap beruntung terus itu, kita dan saudara kita yang kita anggap hidupnya lempeng-lempeng aja, kita dan teman kita yang udah kaya dari lahir, gitu loh. Jadi yang lain harus belajar sampai kuliah, harus rintis bisnis sampai nol, dari nol sampai berhasil, itu perjuangan atau effort untuk sukses. Kita punya teman, perjuangan dia cuman bantuin ibunya nge-push ketika kelahiran, keluar dari rahim ke dunia yang fana ini, langsung kaya gitu loh. Ada yang punya teman kayak gitu gak? Gak ada. Begitu lahir, kaya dia gitu loh. Lalu kita akan bilang, lu mah enak ngomong, hidup lu kan dari awal udah nyaman. Enggak. Walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Makanya lihat, kenapa penekanan? Karena ini, berita ini meluruskan dan mengklarifikasi opini-opini yang keliru di tengah masyarakat tentang kehidupan. Gitu. Dan kita rasakan. Makanya aku tuh gak seberuntung dia. Dia enak, apa, istrinya cantik, lalu karirnya sukses, lalu anaknya lucu-lucu. Iya. Anda kan ngelihat dari luar. Anda belum masuk ke dalam rumah tangganya, lalu dinamika di ruang tamu, dinamika di dapur, dinamika di kamar tidur, dinamika di kamar mandi, dinamika di hal-hal yang sangat privacy dan orang gak buka kepada Anda. Sehingga Anda buat kesimpulan, hidup dia enak, hidup aku sengsara. Gak ada begitu. Walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian, pasti. Itu sebuah kepastian. Kami pasti akan menguji kalian. Hadirin Allah muliakan. Mari kita simak keterangan sebagian ulama tafsir. Sebagian ulama tafsir mengatakan, kenapa sih Allah menguji hadirin sekalian? Tapi hadirin merasa gak suka diuji sama Allah SWT? Bukan merasa lagi Pak Ustaz, ini dia udah mau meledak gitu. Nah, pertanyaannya kenapa diuji? Setelah hadir memutuskan taubat hijrah, ujian itu masih datang? Masih, alhamdulillah. Karena itu kenyataan. Nah, ini kan penting karena banyak orang salah paham, dia pikir kalau dia udah taubat, dia udah hijrah, dia udah haji, dia udah umroh, selesai ujian. Enggak. Walanabluwannakum, kata Allah. Kami pasti akan uji kalian. Pasti akan uji kalian. Untuk apa? Kata para ulama tafsir. Liyatabayyana sadiqu minal kadhib. Kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Untuk menyingkap dan menjelaskan siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Siapa yang jujur, siapa yang berbohong dalam imannya, dalam syahadatainnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wal jazi' minas sabir, untuk menyingkap siapa yang sabar, siapa yang tidak. Siapa yang sabar, siapa yang suka komplain sana, komplain sini, kesel, terus berantakan. Siapa yang jujur, lalu dia menahan egonya, hawa nafsunya, amarahnya, dan seterusnya, dengan orang yang tidak sabar, lalu dia tidak menahan dan dia tidak mengkontrol, dia ledakan begitu saja. Itu mulai. Nah ini, makanya ayat ini dibawakan kalau ulama bahas tentang kesabaran. Emang itu. Wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi. Dan ini adalah pola Allah, sunnatullah dalam kehidupan. Ini adalah sunnatullah di dalam kehidupan. Ini adalah pola kehidupan yang Allah tetapkan. Dan bicara tentang pola, Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini sunnatullah yang Allah tetapkan dari umat-umat sebelum kalian, dan Anda tidak akan mendapatkan pola berubah. Enggak. Semua mengalami itu. Semua mengalami itu. Semua akan diuji. Semua akan diuji. Jadi mulai sekarang jangan pernah berpikir ada orang keluar dari pola ini. Gak bisa. Allah sudah menggunakan penekanan lebih dari satu. Pasti kami akan uji kalian. Pasti itu. Gak ada. Jadi sekali lagi, jangan banding-bandingin kita dengan orang lain. Kita yang berantakan. Kita yang sengsara. Dan itu buang-buang waktu. Gue gak seberuntung kamu. Aku kehidupanku tuh berat. Kalian tuh enak. Gak ada. Ini belum mentadaburi ayat ini. Semuanya ngalamin. Cuman bedanya, Anda bicara, mereka gak bicara. Itu bedanya. Bedanya, kita meledak, dia berusaha sabar. Itu bedanya. Semua mengalami itu. Kenapa? Karena tadi, ini sunnatullah yang pasti dialami semua pihak. Dan sunnatullah, Allah mengatakan tadi dalam surat Al-Fatah 23, tidak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Kalau ada pengecualian dan kasus anomali, Rasulullah SAW lah orangnya. Tapi hadirin bisa lihat bagaimana kehidupan beliau. Kalau ada pengecualian dan kasus anomali, Nabi Ibrahim alaihissalam lah orangnya. Khalilur Rahman. Ini dua nama besar, kekasih Allah. Kekasih Allah. Khalil itu yang punya hubungan paling intimate dengan Allah. Yang paling dekat dengan Allah. Namanya Khalil. Dan hanya dimiliki dua nama besar. Nabi SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada pengecualian, dua nama besar itu yang menjadi sosoknya. Tapi kenyataannya justru ujian mereka berdua yang paling berat. Yang paling berat mereka berdua. Itu menunjukkan kota-kota gak usah lagi dipikirin tentang itu. Itu sunnatullah, pola yang Allah terapkan untuk semua kita. Berhenti menyatakan kita gak seberuntung pihak lain. Karena itu bahaya. Yang menerapkan takdir kita dan teman kita yang suka kita banding-bandingkan itu adalah Allah Ahkamul Hakimin, yang maha bijak dalam menetapkan takdir. Kalau benar ada sisi itu bisa mengarah Allah tidak adil dan Allah tidak bijak. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka utarakan. Gak mungkin. Itu harus kata. Kamu enak di apa, punya ayah, punya ibu yang sayang aku. Ayah sama ibuku gak ada sayang-sayangnya. Kamu diperhatikan. Papa mamaku gak perhatikan aku. Tenang. Jangan berhenti. Hidup itu bukan satu variabel. Hidup itu bukan hanya satu faktor. Oke, ayah ibu dia oke. Baik. Tapi hitung yang lain juga dong. Intinya nanti kita diuji, dia diuji. Anda diuji, mereka diuji. Sama aja. Walanabluwannakum. Semua pasti ngalamin itu. Itu pasti. Semua pasti mengalami hal tersebut. Makanya coba lihat sebelah kanan hadirin atau sebelah kiri hadirin. Coba lihat. Nah itu muka-muka orang lagi diuji sama Allah. Itu. Nah, udah lihat kan? Oh, udah gak usah mikirin yang lain. Lihat. Kalau sebelah kiri saya, coba aja lihat. Diuji juga dia. Mukanya. Itu. Jadi udah nih gak usah mikirin. Kalau aku doang yang beranak, aku gak. Jangan mendramatisir kehidupan. Dengan penuh rasa hormat tentu saja. Kita bukan mengatakan apa yang Anda alami itu mudah, enggak. Tapi apa yang Anda alami dialami juga dengan dialami oleh teman Anda yang mungkin Anda lihat lagi senyum-senyum. Dialami juga oleh sahabat Anda yang Anda lihat mungkin lagi santai lagi. Semua ngalamin itu. Cuman yang bedakan sebagian memilih meledak, terpuruk, dan komplain, marah. Sebagian memilih untuk tetap berjuang di atas kesabaran. Itu aja. Sebagian memutuskan tetap berjalan di atas jalan Allah. Sebagian langsung milih opsi lain. Itu aja. Semua diuji. Tanpa meremehkan ujian setiap pihak. Ujian ada yang berat jika Allah mudahkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tawakkalallah. Dan sekali lagi, kalau Allah enggak tolong memang berat banget. Enggak ada yang bisa, enggak ada yang lulus kita. Tapi intinya bahwa jangan banding-bandingkan, jangan mengatakan kita enggak seberuntung A, kita enggak apa jalan hidup kita enggak semudah sehingga semua ngalamin itu. Semua mengalami itu dan itu sunnatullah yang tidak akan berubah. Selalu demikian polanya. Pola tidak berubah. Hadirin Allah muliakan, bahkan sekali lagi semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujiannya. Wa yubtalul mar'u ala hasabi dinih. Yubtalal mar'u ala hasabi ini. Seseorang diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Kualitas agamanya. Jadi kalau kita punya teman, kita rasa dia lebih bertakwa dari kita. Kita punya teman atau sahabat yang kita rasa lebih bertakwa kepada kita. Atau kita punya kakak, punya adik, atau apa siapapun. Camkanlah. Ujiannya lebih berat daripada kita. Itu sabda Nabi SAW. Jadi bukan lebih ringan, lebih berat. Walaupun secara harta banyakkan dia, jelas lebih berat. Cuma dia gak cerita kepada Anda. Dia lebih memilih curhat kepada Allah misalnya. Dia lebih memilih menahan dirinya misalnya. Tapi berat, berat, jelas berat. Itu hal yang perlu kita jamkan. Kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Li'anna sara'a law istamarat li'ahlil iman walam yaksul ma'aha mihnatun lahasal ikhtilatul ladhi huwa fasad. Ini penting. Karena kalau kehidupan itu semuanya didesain seneng-seneng. Nyaman, gak ada ujian. Artinya kehidupan didesain tidak ada ujian sama sekali. Dan itu terus berlanjut dari lahir sampai wafat. Dan orang-orang tidak ada ujian sama sekali. Maka yang terjadi apa? La hasala ikhtilat alladhi huwa fasad. Maka akan bercampur antara orang jujur dan orang yang berdusta. Akan bercampur ikhtilat. Pernah dengar kata ikhtilat? Ikhtilat kan campur baur yang nempel atau terjadi kontak fisik dan seterusnya. Artinya maksudnya deket banget gitu loh. Hampir-hampir gak ada jarak, itu ikhtilat. Nah akan terjadi ikhtilat antara orang jujur dan orang pembohong. Antara orang yang sabar dan orang yang tidak sabar. Dan itu membuat kerusakan dalam kehidupan. Kalau udah sampai begitu, rusak kehidupan. Rusak kehidupan. Itu bahaya. Jadi kalau udah sampai semua gak bisa dibedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang soleh, mana yang tidak. Kehidupan itu bukan jadi baik, tapi jadi rusak. Beneran rusak. Dan kita, makanya, ya simpel aja. Ya bahasa, kalau misal bahasa ini ya, kalau misalnya kita apa, kita bersahabat atau kita bergaul 5 orang. Satu oknum gitu, mata-mata. Ini kalau gak ketahuan, rusak gitu persahabatan 5 orang itu. Itu kalau gak tersingkap, ini siapa oknumnya di antara 5 orang kita-kita ini misalnya ya. Itu bisa rusak. Secara duniawi itu demikian. Makanya butuh ujian. Biar gak rusak nih kehidupan. Karena dampaknya jauh lebih parah. Dampaknya jauh lebih parah. Wa hikmatullah taqtadi tamyiza ahlil khairi min ahli syarr. Dan hikmah Allah dalam kehidupan itu klasifikasi antara orang baik dan orang buruk. Selalu demikian. Antara orang baik dan orang buruk. Itu klasifikasi. Selalu demikian. Makanya kata para ulama, adil mar'i la tas'al anhu sal an qarinihi. Seseorang itu jangan ditanya tentang siapa sahabat, jangan ditanya tentang siapa dia, tanya tentang siapa sahabatnya. Makanya hadirin, kita tahu contohnya, kita tahu.